105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu masih ditemani sama Iyak di sini, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya kita masih bakal ngobrolin atau mungkin akan memberikan informasi-informasi menarik ke ruang dengar kamu teman Pro 2, sembari menunggu kamu atau mungkin menemani kamu di jalanan gitu ya, untuk sampai ke tempat aktivitas kamu gitu teman Pro 2. Nah, dari Luisa Adrina teman Pro 2, sebagai seorang aktris yang mampu nih masuk ke dalam jajaran nomine untuk kategori aktris terbaik gitu ya teman Pro 2 dalam film Festival Indonesia, Festival Film Indonesia teman Pro 2, dan dia berhasil menjadi satu-satunya nomine yang paling muda gitu, termuda di umur 7 tahun gitu teman Pro 2. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan dan luar biasa gitu ya dari Luisa Adrina Sinawila ini teman Pro 2. Nah, masih ngobrolin soal film teman Pro 2, kita mengintip sedikit dari proses film perayaan pertama karya sutradara Jason Iskandar yang katanya ini sudah merampungkan proses syutingnya gitu. Dan film produksi studio Antelope bersama tersebut juga dibintangi oleh Morgan Oi, Ladia Cheryl. Nah, ini kayaknya debutan, bukan debutan lagi sih, tapi karya terbaru dari Ladia Cheryl lagi nih teman Pro 2, yang mungkin udah lama gitu hilang jejak gitu ya Ladia Cheryl ini teman Pro 2. Dan ada Abi Latif juga gitu. Dan katanya film ini bakal dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia nanti tahun depan di tahun 2027. Film ini menjadi film panjang kedua Jason setelah Akhirat, A Love Story yang dirilis pada tahun 2021. Perayaan pertama juga menandai kembalinya Ladia Cheryl ya teman Pro 2 ke layar lebar setelah terakhir nih bermain film di tahun 2021. Lewat film sebelumnya, Ladia berhasil meraih Piala Citra untuk kategori pemeran utama perempuan terbaik pada Festival Film Indonesia di tahun 2022. Sementara itu teman Pro 2, Morgan Oi sebelumnya masuk nominasi pemeran utama pria terbaik di FFI 2025 dan menjadi duta FFI 2026 teman Pro 2. Bagi Abi Latif teman Pro 2, film ini menjadi debutannya dalam film panjang setelah sebelumnya membintangi film-film pendek begitu, serial dan juga video musik. Dan dia juga pernah terlibat dalam video musik lagu milik musisi internasional Nicki, ditulis dan disutradarai oleh Jason Iskandar. Perayaan pertama diproduseri Florence Giovanni. Film ini mengisahkan perjalanan 3 kakak beradik dari keluarga Tionghoa di Indonesia begitu ya, menjelang perayaan tahun baru Imlek di tahun 2000. Latar cerita tersebut akhirnya mengambil masa transisi setelah reformasi ketika masyarakat Indonesia mulai merayakan Imlek di ruang publik. Tahun 2000 menjadi momen penting karena merupakan perayaan Imlek pertama setelah pemerintah mencabut pembatasan perayaan budaya Tionghoa yang berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Jason mengatakan teman Pro 2, film ini berangkat dari pergulatannya dengan identitas sebagai orang Tionghoa Indonesia, dan ia ingin mengangkat persoalan tersebut melalui hubungan 3 kakak beradik yang berusaha kembali terhubung satu sama lain dan memahami diri mereka begitu. Dia menjelaskan teman Pro 2, kisah tersebut juga berlangsung ketika Indonesia mengalami perubahan besar setelah reformasi menjelang perayaan Imlek 2000. Latar sejarah itu menjadi bagian penting dalam perjalanan para karakter menghadapi identitas dan hubungan keluarga. Sebelum memasuki tahap produksi, perayaan pertama melewati perjalanan pengembangan selama bertahun-tahun, dan proyek ini pertama kali dikembangkan melalui SGIFF Southeast Asian Film Lab di Singapura pada tahun 2015. Oh, lumayan lama juga gitu ya, hampir 11 tahun gitu. Pengembangan film kemudian berlanjut melalui program If Ties That Bind pada 2023 hingga 2024 di Taiwan dan Italia. Proyek ini juga dipresentasikan teman Pro 2 dalam Golden Horse Film Project Promotion 2024 di Taiwan serta Hong Kong Asia Film Financing Forum 2025 di Hong Kong. Dengan latar sejarah dan kisah keluarga tersebut teman Pro 2, perayaan pertama membawa pengalaman 3 kakak beradik dalam menghadapi perubahan sosial dan pergaulan pergulatan identitas gitu. Film ini dijadwalkan hadir di bioskop nanti di tahun 2027 teman Pro 2 dengan judul internasional First Breath After Coma.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sebenarnya Gampir Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari, dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
2: Itu Gampir Interaksi Lestari. Mm-hmm. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian mm-hmm. Dampak sosialnya juga bagaimana, dan mm-hmm. bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampir Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi, yang ada teman-teman dari Gampir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah terpencil.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 2.
1: ...105 FM, Radio Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Masih di Sepada, teman Pro 2 di... ...105 FM, Radio Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Nah, dari informasi film, teman Pro 2, udah beberapa yang kita lewatkan gitu ya. Ada film... yang juga nanti bakal tayang di tahun 2027, teman Pro 2, ada Perayaan Pertama yang sudah merampungkan proses syutingnya gitu, teman Pro 2. Tadi juga ada Nawila, sosok aktor di belakang Nawila, teman Pro 2, yang juga menjadi nominee termuda dalam Festival Film Indonesia, teman Pro 2. Dan kali ini kita ke dunia musik dulu, teman Pro 2, di mana Bernadiani, teman Pro 2, merilis single terbarunya berjudul Lebih Beruntung Sedikit bersama dengan Pamungkas, teman Pro 2, di Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Nah, dalam kolaborasi tersebut, Bernadia menggandeng Eros Chandra sebagai penulis, komposer, sekaligus produser musik. Lagu ini sendiri ditulis bersama dengan Bernadia Ripka, Eros Chandra, dan juga Pamungkas. Kolaborasi ini, teman Pro 2, juga menjadi pengalaman pertama Eros memproduseri lagu untuk solois Bernadia. Lebih Beruntung Sedikit, teman Pro 2, mengangkat kisah tentang menerima kenyataan yang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Lagu Gede menyampaikan harapan sederhana agar kehidupan menjadi lebih baik setelah berbagai pengalaman yang dilewati. Pesan tersebut terangkum dalam penggalan lirik, "Ku berharap kita lebih beruntung sedikit." Nah, kalimat itu merefleksikan keinginan seseorang untuk melanjutkan hidup setelah menghadapi kehilangan, kekecewaan, atau rencananya yang tidak terwujud, begitu. Keterlibatan Eros menghadirkan babak baru dalam nuansa era 2000-an yang diusung Bernadia. Nah, ini melanjutkan perjalanan musiknya setelah merilis album penuh bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Bernadia menganggap Eros dan grup musiknya sebagai salah satu idolanya sejak era 2000-an. Bekerja bersama Eros juga menjadi salah satu mimpinya gitu ya, akhirnya terwujud. Melalui single ini, Bernadia mengingatkan para pendengarnya bahwa hidup itu tidak selalu berjalan dengan sesuai rencana. Lagu ini juga menyampaikan bahwa harapan terkadang cukup berupa keinginan sederhana untuk memperoleh sedikit keberuntungan pada hari-hari berikutnya. So, teman Pro 2, buat yang penasaran, langsung aja kita puterin spesial di pagi hari ini, teman Pro 2, untuk menemani segala aktivitas kalian di pagi ini. Ini dia, Lebih Beruntung Sedikit by Bernadia dan Pamungkas.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngagau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Obrolan seru di Produa FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
4: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan
1: kok begitu ya.
3: Ngomong-ngomong soal UMKM,
4: aduh,
3: selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM-nya.
4: Ya benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi okay, kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang di karena dirasakan
3: sebenarnya.
4: Begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang oh iya kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya itu saya tidak terima briefing begitu.
3: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya?
4: Iya, betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita di pada kali ini dengan topik yang lumayan cukup serius ya teman Pro 2. Dan kita bakal menemani kamu sampai jam 10 nanti teman Pro 2, 1 jam kebersamaan kita di pada edisi tanggap bencana ya. Dan buat kalian semua yang pengen gabung bareng sama saya di pagi hari ini, bisa mendengarkan lewat RRI Digital dan juga di live streaming TikTok Pro 2 Palu, teman Pro 2. Yang mau request langsung aja ke sana, di drop komentarnya di kolom komentar live streaming kita di aplikasi RRI Digital maupun di TikToknya Pro 2 Palu, teman Pro 2. Tapi semoga teman Pro 2 pagi hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Semangat dan tentunya siap menghadapi aktivitas masing-masing gitu. Baik itu yang lagi kantoran, yang lagi kuliah gitu ya, sekolah gitu teman Pro 2. Jadi mungkin buat yang sedang sarapan teman Pro 2, yang sekarang enggak sarapan-sarapan banget sih, ini jam 8. Jam 9 malah. Udah sarapan belum? Oke, semoga buat kalian semua aktivitasnya hari ini dilancarkan ya teman Pro 2. Tidak ada hambatan apapun gitu sampai nanti sore hari menjelang waktu beristirahat kalian gitu. Nah, ada saya Iyak Maulana yang menemani kalian teman Pro 2 pagi hari ini. Kita akan membahas kemampuan yang mungkin terdengar seperti sesuatu dari film petualangan, padahal sebenarnya teman Pro 2 ini dekat dengan kehidupan sehari-hari. Topik kita adalah survival skill yang wajib kamu punya gitu. Kalau mendengar kata survival teman Pro 2, apa yang terbayang? Seseorang mungkin bertahan hidup di hutan gitu ya, itu mungkin yang terbayang seketika di kepala kamu gitu. Sedang mencari sumber air, membangun tempat berlindung gitu. Atau mungkin sekarang lagi mengikuti tantangan ekstrim seperti yang sering kamu lihat di film-film gitu teman Pro 2. Nah, gambarnya itu memang identik dengan survival. Namun dalam kehidupan nyata teman Pro 2, kemampuan bertahan hidup tidak selalu berkaitan dengan situasi ekstrim gitu. Ada keterampilan yang jauh lebih mendasar dan justru sangat berguna bagi kita untuk mengenali bahaya, mengambil keputusan saat keadaan darurat, mengetahui jalur evakuasi, menyiapkan perlengkapan penting, dan juga memahami kapan harus meminta bantuan gitu. Dengan kata lain teman Pro 2, survival skill ini bukan tentang menjadi orang yang paling berani menghadapi bahaya. Survival skill adalah kemampuan untuk meningkatkan peluang keselamatan melalui pengetahuan, persiapan, dan keputusan yang tepat begitu. Kenapa topik ini penting banget untuk anak muda gitu teman Pro 2? Karena keadaan darurat ini bisa terjadi ketika kita sedang melakukan aktivitas biasa gitu. Kita mungkin sedang berada di kelas, berkumpul bersama dengan teman gitu, berada di pusat perbelanjaan, berpergian, atau mungkin sedang beristirahat di rumah gitu. Situasinya itu tidak selalu datang ketika kamu sedang siap gitu. Kita juga tidak selalu berada di tempat yang sama dengan keluarga. Saat sekolah atau kuliah kita tentunya punya lingkungan sendiri gitu. Ketika kita bekerja, kita berada di tempat kerja, saat berkumpul bersama dengan teman kita juga mungkin berada di kawasan yang belum tentu dikenal gitu ya. Karena itu mengendalikan orang lain untuk mengetahui semua hal yang harus dilakukan bukanlah strategi yang cukup gitu. Kita perlu memiliki pengetahuan dasar agar bisa mengambil tindakan yang sesuai dengan kondisi teman Pro 2. Jadi ini bukan berarti kita harus menghadapi semuanya sendirian ya. Justru orang yang siap menghadapi keadaan darurat itu tuh tahu kapan perlu bertindak mandiri, kapan harus mengikuti arahan petugas, dan juga kapan membutuhkan bantuan orang lain. Skill pertama teman Pro 2 adalah mengenali risiko sebelum keadaan darurat terjadi. Kamu bisa memulai dari lingkungan terdekat kamu dulu. Ketika masuk ke ruang kelas, pernahkah kalian memperhatikan ya teman Pro 2 letak pintu keluar saat berada di gedung bertingkat gitu ya? Apakah juga kalian sudah mengetahui lokasi tangga darurat gitu ya ketika menginap di hotel dan lain sebagainya? Nah, banyak kan orang baru mencari tahu nih, atau mungkin baru mencari jalan keluar setelah keadaan menjadi kacau. Padahal mengenali lingkungan sejak awal ini bisa membantu kita memahami pilihan yang tersedia. Jadi mulai sekarang teman Pro 2, ketika memasuki tempat baru, biasakan memperhatikan beberapa hal. Di mana pintu keluarnya, apakah jalur evakuasinya mudah ditemukan gitu ya. Apakah ada petunjuk keselamatan, di mana titik berkumpulnya jika bangunan bisa dikosongkan gitu ya teman Pro 2. Dan berikutnya skill kedua, membedakan informasi yang benar dan kabar yang belum jelas gitu. Anak muda mungkin sekarang hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat gitu. Begitu ada kejadian besar, kabar ini bisa muncul di grup percakapan gitu. Secepat kilat pasti langsung muncul gitu di grupnya. Media sosial, video pendek, juga sampai pesan-pesan berantai keluarga. Masalahnya, informasi yang cepat menyebar ini belum tentu benar teman Pro 2.
dalam keadaan darurat, informasi yang salah ini dapat membuat orang mengambil keputusan yang keliru. Karena itu, kemampuan memeriksa sumber informasi merupakan bagian penting dari kesiapsiagaan gitu. Biasakan teman Prodo untuk memeriksa pengumuman dari instansi berwenang seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk informasi cuaca dan gempa bumi serta pemerintah daerah dan petugas di lokasi, dan juga bisa kamu cek di rri.co.id. Jadi teman Prodo ya, dalam situasi darurat jangan bertanya, hanya bertanya gitu ya, informasi ini sudah viral atau belum? Tanyakan siapa sumbernya, kapan diterbitkan, dan apakah informasi ini sudah sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi, begitu. Nah, yang skill ketiga teman Prodo adalah tetap berpikir jernih dan memahami prioritas. Saat kamu menghadapi kejadian yang tidak terduga, wajar sih sebenarnya jika seseorang itu merasa takut, terkejut, atau bahkan kebingungan gitu. Kita tidak perlu berpura-pura selalu tenang. Yang perlu dipelajari adalah bagaimana mengarahkan mengarahkan perhatian pada tindakan keselamatan yang tepat. Misalnya, ketika alarm evakuasi berbunyi, jangan langsung mengikuti kerumunan tanpa memperhatikan petunjuk. Dengarkan instruksinya, gunakan jalur yang telah ditentukan, dan hindari tindakan yang justru menghambat orang lain. Jadi teman berdua, jika terjadi gempa bumi dan kita masih berada di dalam bangunan, panduan BMKG ini menekankan perlindungan kepala dan badan dari benda yang bisa jatuh. Misalnya dengan berlindung di bawah meja yang kokoh jika memungkinkan, kalau memang ada. Setelah guncangan berhenti, ikuti prosedur evakuasi dengan tertib dan juga bisa menggunakan tangga biasa, bukan lift, teman berdua. Oke, nanti kita bakal balik lagi teman berdua di segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu kita bakal puterin beberapa requestan yang udah masuk di streamingnya TikTok Pro 2 Palu. Ada Kay dengan requestan lagunya Sumpah Mati by Selena Grace, dan Kak G, ini siapa ya? Yang juga mau request lagunya Ariana Grande, Honeymoon Avenue ya. Nanti kita bakal puterin teman Pro 2, so stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Honeymoon Avenue Teman Pro 2 by Ariana Grande adalah requestan dari Teman Pro 2 yang udah masuk di live streaming TikTok at Pro 2 Palu. Ada KG yang request tadi Honeymoon Avenue gitu ya. Dan sebelumnya ada kakak K ya, yang juga request lagu dari siapa tadi? Selena Grace, Sumpah Mati, Teman Pro 2. Dan ngelanjutin lagi obrolan kita di pagi hari ini, Teman Pro 2, tentang survival skill gitu. Nah, kalau di segmen pertama kita berbicara tentang mengenali resiko dan mengambil keputusan, sekarang kita masuk ke persiapan yang tentunya bisa dilakukan sebelum keadaan darurat terjadi, Teman Pro 2. Kita mulai dengan satu benda yang hampir dicari nih tiap anak muda gitu ya, Teman Pro 2, setiap hari adalah ponsel. Itu dia, baterai tinggal 10%, Teman Pro 2 langsung cari charger gitu ya, sinyal hilang, mulai itu ngangkat ponsel lebih tinggi gitu, paket data habis juga, suasana hati juga ikut berubah gitu ya, Teman Pro 2. Nah, ponsel memang sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kita, Teman Pro 2, baik itu anak muda, orang tua, anak-anak, sebenarnya semua udah menggunakan handphone gitu, Teman Pro 2. Dan juga ponsel ini kan menjadi bagian penting dari kehidupan kita, mulai dari berkomunikasi, belajar, bekerja, sampai tentunya mencari informasi-informasi begitu. Namun dalam situasi darurat, Teman Pro 2, kita tidak bisa mengandalkan ponsel sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Baterai dapat habis, jaringan komunikasi tentunya bisa terganggu, listrik juga mungkin padam, handphonenya gak bisa nyala kalau listriknya padam, Teman Pro 2, ponsel bisa tertinggal atau tidak dapat digunakan karena kondisi tertentu. Karena itu, kemampuan untuk mempersiapkan perlengkapan dasar tetap penting gitu, meskipun kita hidup di zaman yang serba digital, Teman Pro 2. Kita masuk ke skill keempat, Teman Pro 2, yaitu mengetahui isi tas siaga bencana. BNPB mendorong keluarga untuk mempersiapkan kebutuhan dasar dan membuat rencana kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Tas siaga ini merupakan salah satu bagian dari persiapan tersebut gitu. Terus buat yang tanya, apa aja sih yang perlu dipertimbangkan gitu? Yang pertama adalah, yang paling krusial juga nih, Teman Pro 2, adalah air minum dan makanan tahan simpan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga begitu. Jadi kamu bisa memilih makanan yang praktis, tidak mudah rusak, dan bisa dikonsumsi tanpa persiapan rumit begitu. Periksa juga untuk tanggal kadaluarsanya. Sebenarnya ini bisa diperiksa secara berkala ya, Teman Pro 2. Jadi kalau memang udah dimasukin dari sekarang nih, 3 bulan ke depannya gitu, udah boleh dicek lagi gitu. Apakah kadaluarsanya udah dekat atau gimana tuh, diganti lagi tuh makanannya dengan makanan yang baru, Teman Pro 2. Nah, yang kedua, perlengkapan pertolongan pertama atau P3K yang isinya dapat mencakup kebutuhan dasar untuk penanganan awal sesuai dengan pengetahuan pengguna. Jika ada anggota keluarga yang membutuhkan obat rutin atau perlengkapan medis khusus, rencanakan penyimpanannya bersama dengan keluarga dan tenaga kesehatan yang menangani, Teman Pro 2. Dan ketiga nih, Teman Pro 2, alat penerangan seperti senter dan baterai cadangan itu juga perlu dan penting banget kamu masukkan dalam tas siaga itu. Jadi jangan menganggap lampu ponsel ini selalu cukup untuk semua kebutuhan ya. Senter khusus juga dapat membantu ketika kamu perlu bergerak dalam kondisi penerangan terbatas gitu. Dan keempat, Teman Pro 2, alat komunikasi dan informasi, radio yang dapat beroperasi tanpa bergantung pada jaringan internet, ini juga bisa menjadi pilihan untuk mengikuti informasi apabila listrik atau jaringan kamu terganggu, dan pastikan perangkat dan sumber dayanya dalam kondisi baik. Yang kelima, Teman Pro 2, dokumen penting dan informasi kontak gitu. Pertimbangkan untuk menyimpan salinan dokumen yang diperlukan dalam wadah tahan air, serta juga bisa mencatat nomor telepon keluarga dan kontak-kontak darurat. Salinan digital juga ini membantu banget, Teman Pro 2, tetapi jangan hanya bergantung pada berkas yang tersimpan di satu perangkat saja gitu. Nah, yang keenam, perlengkapan kebersihan pribadi, pakaian secukupnya, dan kebutuhan khusus sesuai anggota keluarga. Nah, kebutuhan bayi, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, begitu ya, atau mungkin orang-orang yang memiliki kebutuhan medis tertentu harus juga ikut diperhitungkan gitu. Nah, isi tas ini tidak harus selalu sama ya, untuk setiap rumah tangga kebutuhannya bergantung dari jumlah anggota keluarga, kondisi kesehatan juga, karakter ancaman juga, dan mungkin
dengan kemungkinan kebutuhan selama evakuasi gitu. Karena itu jangan menyiapkan tas itu hanya berdasarkan tren di media sosial saja gitu. Utamakan barang-barang yang benar-benar kamu butuhin gitu, mudah dibawa dan tentunya bisa digunakan dengan aman. Nah, ada satu kesalahan yang perlu banget kamu hindari teman berdua, yaitu menyiapkan tas siaga kemudian menyimpannya begitu saja sampai lupa tuh teman berdua. Nah, tas siaga ini perlu banget kamu periksa setiap berkala ya, entah 3 bulan atau 6 bulan sekali diperiksa gitu. Makanan itu kan bisa jadi udah kadaluarsa gitu di dalam tas siaga itu. Baterai juga tentunya bisa melemah. Pakaian, ya kalau pakaian sih mungkin untuk ketahanannya bisa akan jangka panjang gitu ya teman berdua. Dan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memerlukan waktu yang kayak setahun udah kadaluarsa, seperti obat-obatan gitu teman berdua, itu harus sering dicek dan diganti lagi gitu. Nah, kamu bisa menentukan waktu untuk memeriksa isinya secara berkala. Pastikan semua anggota keluarga itu tahu mana tas tersebut disimpan dan bagaimana cara mengambilnya tanpa menghambat evakuasi. Tas siaga ini juga bukan alasan untuk kembali ke dalam bangunan yang berbahaya hanya demi mengambil barang tersebut. Jadi jika harus segera meninggalkan lokasi, keselamatan tetap menjadi prioritas teman berdua. Ada skill kelima lagi teman berdua, adalah menyusun rencana keluarga. Bayangin teman berdua situasi ketika anggota keluarga sedang berada di lokasi yang berbeda begitu. Ada yang di rumah, ada yang sedang kerja, ada yang di sekolah juga, dan ada mungkin yang sekarang lagi dalam perjalanan begitu ya. Jadi jika terjadi keadaan darurat, apakah semua orang sudah mengetahui apa yang harus dilakukan? Nah, ini tidak cukup hanya dengan berkata nanti kita saling menghubungi begitu ya. Kayaknya kalau dalam situasi genting seperti itu, untuk saling menghubungi pun sepertinya tidak ada di pikiran gitu teman-teman. Karena kan kita sibuk mementingkan diri sendiri gitu teman-teman, sibuk untuk mengevakuasi diri sendiri gitu. Nah, kita juga perlu menyepakati rencana yang lebih jelas bersama dengan keluarga. Nah, BNPB juga menyarankan nih teman-teman, keluarga mengenali ancaman di lingkungan, menentukan jalur evakuasi, menetapkan titik kumpul, dan menyimpan kontak penting, membagi peran, serta melakukan latihan secara berkala gitu teman-teman. Mulailah dengan membicarakan risiko yang relevan di wilayah tempat tinggal. Selain itu, tentukan lokasi berkumpul yang aman jika anggota keluarga terpisah. Nah, lokasi tersebut harus disepakati bersama ya teman berdua, dan sesuai dengan kondisi ancaman gitu. Untuk evakuasi, pahami jalur utama dan alternatif berdasarkan petunjuk resmi setempat. Jangan menentukan jalur hanya berdasarkan jarak terpendek atau jalur yang aman direkomendasikan dan lebih penting gitu. Nah, selanjutnya kamu bisa menentukan siapa yang perlu kamu hubungi dan bagaimana cara menyampaikan kabar tersebut. Dicatat nomornya yang penting-penting teman berdua agar tetap bisa diakses ketika ponsel bermasalah. Jadi jika keluarga memiliki anak kecil, lansia, penyandang disabilitas, atau anggota yang membutuhkan bantuan khusus, bicarakan siapa yang bertugas mendampingi dan bagaimana kebutuhan mereka dipenuhi tanpa mengabaikan keselamatan orang lain. Rencana keluarga sebaiknya dipahami semua anggota ya teman berdua, bukan hanya satu orang yang dianggap paling mengerti. Bayangin aja gitu, kalau hanya satu anggota keluarga yang tahu lokasi dokumen penting atau jalur evakuasi, ketika orang tersebut tidak berada dalam rumah di saat momen genting gitu teman berdua, anggota lainnya tentunya mungkin akan kebingungan begitu. Dengan membicarakan rencana bersama, setiap orang bisa mengetahui langkah yang harus diambil gitu. Yang skill keenam teman berdua adalah memahami perlengkapan yang sudah tersedia di rumah. Kesiapsiagaan tentunya tidak selalu berarti harus membeli banyak barang baru. Mulailah dengan ngecek apa yang sudah ada begitu. Jadi kalau memang udah ada yang dalam rumah, pakai yang itu aja gitu teman-teman. Gak usah beli yang baru, selagi masih bisa menggunakan barang lama, kenapa harus beli baru?

0: Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Mbak, minggir mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh mbak?
2: Loh piye toh mas, ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
1: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih mas mbak, kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan ora iso ngalah.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, di dua segmen sebelumnya teman Pro 2 tentunya kita sudah banyak membahas berbagai keterampilan dasar ya, mengenali resiko, memeriksa informasi, menyiapkan tas siaga, juga menyusun rencana keluarga serta bagaimana kita bisa memahami tindakan keselamatan saat menghadapi gempa bumi, potensi tsunami, dan cuaca ekstrim gitu. Nah sekarang saya ingin ngajakin kalian nih teman Pro 2 untuk melihat sisi lain dari kesiapsiagaan teman Pro 2, sebab ketika keadaan darurat terjadi tantangannya bukan hanya soal perlengkapan atau jalur evakuasi saja begitu. Ada pula komunikasi, kerjasama, dan kemampuan memberikan dukungan secara tepat kepada orang di sekitar kita. Nah, skill berikutnya nih teman Pro 2 adalah berkomunikasi secara jelas dalam keadaan darurat. Nah, saat terjadi kejadian yang mengejutkan, tentunya orang-orang ini bisa menerima banyak informasi dalam waktu singkat gitu. Ada yang bertanya kemana harus pergi gitu ya, ada yang mencari anggota keluarganya, dan ada yang mencoba mungkin memastikan kondisi temannya gitu. Dalam situasi seperti ini tentunya komunikasi yang jelas ini sangat membantu teman berdua. Nah, jika berada di tempat yang aman dan perlu menghubungi keluarga, sampaikan informasi yang penting terlebih dahulu begitu. Kamu bisa memberitahu kondisi diri, lokasi jika diketahui gitu ya teman berdua, dan juga bisa dengan langkah yang sedang dilakukan. Nah, hindari untuk mengirim pesan berantai yang panjang tetapi tidak memberikan informasi yang dibutuhkan. Berikutnya, kalau memang sedang berada bersama dengan teman, kamu bisa menyepakati langkah sesuai dengan instruksi keselamatan. Jangan membuat keputusan berdasarkan dugaan atau mengikuti seseorang hanya karena dia terdengar paling yakin gitu teman berdua. Nah, orang yang berbicara paling keras ini belum tentu memiliki informasi yang paling benar. Dengarkan petugas yang berwenang, perhatikan pengumuman resmi, dan juga bisa dengan bantu menyampaikan informasi yang sudah terkonfirmasi adanya. Nah, jika ada hal yang belum kamu ketahui, katakan dengan jujur teman Pro 2 bahwa informasinya belum pasti gitu. Kalau mungkin nih teman Pro 2, kita nih tidak harus menjawab setiap pertanyaan dengan tebakan gitu ya teman Pro 2. Karena kan biasanya banyak tuh tebak-tebakan liar gitu di luar sana ketika ada bencana melanda gitu. Nah, dalam keadaan darurat, menyampaikan informasi yang belum diketahui ini lebih baik daripada memberikan kepastian palsu gitu teman Pro 2. Nah, skill berikutnya nih bisa dengan membantu orang lain dengan tetap menjaga keselamatan. Ketika kita menghadapi bencana, mungkin kita melihat orang lain kebingungan, merasa takut, atau membutuhkan bantuan praktis gitu. Kita dapat membantu melalui tindakan sederhana yang aman, seperti memberikan informasi mengenai titik kumpul yang sudah ditetapkan, menemani seseorang menuju area aman tentunya jika memang kondisinya memungkinkan begitu, atau menghubungkan orang tersebut dengan petugas yang berwenang teman Pro 2. Namun lagi-lagi nih teman Pro 2, jangan memaksakan diri melakukan tindakan yang belum kita kuasai gitu. Misalnya menangani cedera serius tanpa pengetahuan yang mendalam, atau mungkin memasuki area yang belum dinyatakan aman. Jika seseorang membutuhkan pertolongan medis, cari bantuan dari petugas atau layanan darurat. Jika situasi masih berbahaya begitu ya, utamakan menjauh dari ancaman dan ikuti prosedur keselamatan teman Pro 2. Nah, berikutnya nih skill yang juga dibutuhin banyak orang ya teman Pro 2, adalah memberi dukungan emosional sederhana. Bencana dapat menimbulkan tekanan yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik saja. Orang yang terdampak ini mungkin saja ini merasa takut, bingung, sedih, atau mungkin kesulitan untuk memahami apa yang sedang terjadi sekarang gitu. Nah, dalam situasi seperti itu, kita tidak perlu menjadi ahli untuk menunjukkan kepedulian. Namun, lagi-lagi kita perlu memahami batas peran kita. Panduan pertolongan pertama psikologis dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini menjelaskan pentingnya bantuan yang manusiawi, praktis, dan menghormati martabat serta kemampuan orang yang sedang mengalami tekanan. Apa sih yang bisa kita lakukan nih teman Pro 2? Yang pertama, kamu bisa mendengarkan dengan tenang jika orang tersebut ingin berbicara. Jangan memaksa seseorang menceritakan pengalaman yang belum siap dia ceritakan atau dia sampaikan gitu. Yang kedua,

bisa dengan membantu mengenali kebutuhan praktis yang mendesak. Mungkin orang tersebut perlu menghubungi keluarga, mencari tempat aman gitu, mendapatkan air minum, atau mungkin menemukan petugas yang memang bisa memberikan bantuan gitu. Nah, ketiga, jangan memberikan janji yang tidak bisa kita pastikan. Nah, mengatakan bahwa semua hal pasti akan segera selesai itu belum tentu membantu loh teman pria dua. Lebih baik sampaikan informasi yang benar, jelaskan hal yang sudah kamu ketahui dan bantu mencari sumber informasi yang bisa dipercaya. Yang keempat, hormati reaksi orang lain gitu. Setiap orang itu bisa merespon situasi darurat secara berbeda. Hindari menyalahkan, mempermalukan, atau menganggap seseorang lemah hanya karena dia terlihat takut dan kebingungan. Memberikan dukungan ini tidak selalu berarti teman berdua harus memiliki banyak kata gitu ya. Terkadang mendengarkan dengan baik dan membantu seseorang menemukan langkah praktis berikutnya itu sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti teman berdua. Tetapi jika seseorang membutuhkan dukungan profesional atau berada dalam kondisi yang beresiko gitu ya, menurut kamu hubungan dengan petugas kesehatan atau layanan yang sesuai itu juga menjadi suatu jalan gitu teman berdua. Dan jangan ngambil alih peran yang berada di luar kemampuan kita semua gitu. Berikan kepada profesionalnya aja gitu, biar ditanganin sama orang-orang yang profesional di bidangnya gitu teman pro 2. Dan ini kayaknya saya harus pamit undur diri ya teman pro 2. Thank you udah join bareng sama saya di pagi hari ini. Ada siapa semua nih? Ada Zakirudin, halo Kak Zakirudin, dan masih banyak lagi. Febri, halo Febri. Masih ada Febri juga di dalam teman pro 2. Dan terima kasih ya teman pro 2. Akhirnya yang pernah harus pamit dulu nih teman pro 2 dari ruang dengar kamu. Dan tenang, masih ada pro 2 hitlist kali ini yang bakal menemani kamu sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. So thank you, nanti ketemu lagi di Sepada edisi berikutnya bersama dengan penyiar-penyiar kesayangan kamu.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Langkah tegap maju! Jalan!

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
3: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
2: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
3: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha. Harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu. Mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum terorganisir dengan baik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Menemani pukul 10 kali teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini tentunya masih bersama dengan Iyek Maulana di sini sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah nanti. 2 jam di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 nanti bakal dilanjut lagi sama Nadila dan juga Erwino yang bakal menemani santai siang kalian teman Pro 2. Dan di Pro 2 Hitlist kali ini silakan buat kalian semua yang pengen ditemenin sama lagu-lagu kesukaan kalian ya, favorit kalian teman Pro 2, langsung dimasukin di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau boleh langsung aja di live chat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Membuka pertemuan kita di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2, ada requestan dari kakak siapa nih namanya, Sri Adiniawati nih teman Pro 2, yang pengen mendengarkan lagu dari Rio Laskar yang judulnya Sumpah Mati teman Pro 2. Nah berikutnya ada dari Selena Grace juga nih, tapi sayang banget Selena Grace sudah kita puterin ya tadi teman Pro 2, dan nanti mungkin bisa dimasukin lagi Selena Grace nya di jam 1 siang nanti. Jadi untuk kali ini kita bakal puterin dulu dari Kak Sri ya teman Pro 2, untuk lagu dari Rio Laskar, Sumpah Mati.

0: listening to
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
3: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
2: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
4: Permisi bu.
2: Aduh, lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
3: Makasih ya bu.
2: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
3: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No, di depan. Lol.
5: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Ekstensi, kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
8: Jadi kalau brand Badar Salat itu kita selain media sosial kayaknya sekarang udah wajib ya. Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana? Nah itu yang kita coba datengin. Kita coba datengin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini. Target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, harus ada instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang tumpeng ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau nggak ada fotonya kita desainkan free. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Menutup akhir perjumpaan kita teman Pro 2 di Pro 2 Hitless kali ini hampir menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan satu informasi dari Olivia Rodrigo teman Pro 2 yang resmi baru saja mengumumkan bakal merilis remix pertamanya dengan menggandeng No Other Than Chapel Round teman Pro 2 untuk menggarap ulang lagu Expectation. Nah, kolaborasi ini teman Pro 2 diumumkan Olivia melalui laman Instagramnya sekaligus menjadi proyek remix perdana sepanjang karir bermusiknya. Dalam foto yang kayaknya nih teman Pro 2 di shoot di lokasi syuting MV, Olivia dan Chapel Round ini tampil dengan gaya nyentrik khas era 80-an. Keduanya mengenakan tutu dan berpose di atas mobil klasik. Chapel ini tetap dengan riasan wajah putih khasnya, sementara untuk Olivia tampil dengan rambut bervolume besar dan pita berukuran ekstra. Nah, lewat pengumuman itu juga kita diberitahu kalau remix Expectation ini akan dirilis bersamaan dengan video musiknya pada nanti di tanggal 15 Oktober pukul 20 waktu Eastern Time atau Jumat 16 Oktober pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, sebelumnya Olivia sempat ngasih kode nih soal kolaborasi tersebut lewat Instagram Stories. Nah, dalam unggahan itu terdengar suara yang diduga milik Chapel berkata, "Oh, Olivia does remix now." Kolaborasi ini sebenarnya bukan hal yang ngagetin juga sih, sejak Chapel ini pernah jadi atau mungkin menjadi penampil pembuka dalam tour Goods World Tour milik Olivia dan di tahun 2024 teman Pro 2, dan juga mereka ini juga ternyata memiliki produser yang sama dan Negro yang turut berperan dalam perjalanan musik keduanya teman Pro 2. So gimana nih pendapat kalian? Apakah Expectation ini bisa seenak yang pertama nih teman Pro 2 dengan menggandeng Chapel Round teman Pro 2? Tapi nanti kita bakal sama-sama mendengarkan di 16 besok ya teman Pro 2 di hari Jumat. Enggak salah kalau enggak salah teman Pro 2. Iya, hari Jumat di pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. So, ini informasi terakhir teman Pro 2. Thank you udah nemenin saya siaran dari pukul 5 tadi teman Pro 2. Hampir ini sekarang udah pukul 11 dan nanti bakal ditemenin sama Nadila lagi di Pro 2 Hitlist sampai pukul 12 siang, dan juga nanti bakal ada program-program seru yang bakal mengisi waktu siang kalian teman Pro 2 di santai siang dan juga sore ceria. So, thank you and bye-bye, sampai ketemu lagi di edisi siaran saya berikutnya.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
0: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
0: Tunggu.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sampai saat ini ada nggak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
2: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
1: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita nggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
2: benar sekali.
1: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: sayang. Kita lihat kimukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah? Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Gak suka glow. Lihat aja nanti.
2: Sis, gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
1: Kan, udah aku bilangin. Cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya, hati-hati kalau milih produk cantikan.
3: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
4: Jadi hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya nih nikel, dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
5: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
4: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
5: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
6: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
3: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
9: Menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh dimana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu dimana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
8: intinya saling menghargai.
9: Ya, betul sekali.
8: Iya. Oke, keren banget ya.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman-teman berdua ya, coba deh kamu dengerin baik-baik lagunya Raisa yang judulnya Nyawa dan Harapan. Dulu beberapa tahun yang lalu ketika Raisa ngeluarin lagu ini, kita berasa bahwa lagu ini berasa ya lagu biasa saja gitu teman berdua. Tapi coba semakin kesini lagu ini semakin jadi kenyataan, semakin relate teman berdua. Ya mungkin alasan Raisa menciptakan lagu ini karena memang belajar dari atau melihat dari apa yang terjadi di bumi ini begitu ya teman berdua. Dan dari liriknya itu relate sekali. Jadi akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Dan ketika udara harus kita beli, ketika bunga-bunga hanya jadi cerita teman berdua, lalu apa yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita nanti teman berdua. Dan seperti yang kamu lihat saat ini, kita tidak perlu jauh-jauh sampai di kota seberang. Di kota Palu saja teman berdua, kita sudah tidak bisa melihat cerahnya langit ya, tidak bisa lagi melihat birunya langit. Biasanya terik panas matahari yang kita keluhkan itu ada rasa syukur karena melihat langit begitu cerah dan warnanya biru gitu ya, awannya putih. Dan kalau kita biasa ngambil video ataupun foto kelihatan cerah dan ya bagus gitu, karena warga Palu sendiri sih sudah bersahabat begitu ya dengan teriknya panas matahari. Tapi beberapa hari terakhir ini cuacanya sedikit aneh teman berdua. Panasnya menyengat, mata terasa perih, tapi kelihatan kayak mendung begitu. Ternyata itu bukan mendung loh teman berdua. Ternyata itu adalah asap, kabut ya. Dan jadi panasnya agak sedikit ngeri. Kita merasa panas yang kayak lain gitu ya. Tapi di atas kita itu berasa lagi mendung. Nah, mata juga perih teman berdua. Makanya Gubernur Sulawesi Tengah Pak Anwar Hafid juga menghimbau warga Sulawesi Tengah untuk menggunakan masker ya. Jadi ini imbas dari karhutla yang terjadi di Kalimantan. Pemerintah sendiri juga mencatat masih terdapat sekitar 639 hektar lahan di 6 provinsi di Indonesia. Coba bayangkan 6 provinsi loh teman berdua, yang saat ini masih dalam proses pemadaman akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan mengacu pada paparan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, keenam provinsi itu meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan juga Jambi. Dan tentunya teman berdua, dalam penanganan melalui operasi darat telah diterjunkan lebih dari 60.177 personil gabungan. Dan dari kebakaran hutan ini bukan cuman lahan yang terbakar, bukan cuman sebagian dari bumi kita yang rusak, tapi juga bapak-bapak atau aktivis dan lain sebagainya, tim SAR Basarnas dan lain sebagainya juga ikut terdampak dari kasus kebakaran hutan dan lahan ini teman berdua. Saudara-saudara kita di Kalimantan juga sampai mengalami infeksi saluran pernapasan, batuk darah dan lain sebagainya. Dan tentunya semoga kasus ini atau bencana ini bisa disebut bencana begitu ya, bisa segera mereda teman berdua dan kita kembali sehat semuanya. Dan mudah-mudahan oknum-oknum yang dibalik kebakaran hutan dan lahan ini segera ditindaklanjuti begitu. Dan mudah-mudahan kita bisa merasakan keindahan dari alam ini sendiri. Sekedar informasi, beberapa hari yang lalu saya hiking ke Bu Oge teman berdua 650 mdpl. Ya, sayang sekali bahwa di sana hutannya sangat kering begitu ya. Tidak ada hijaunya teman berdua, sangat kering, tandus dan juga panas. Dan ini juga mempengaruhi beberapa schedule dari teman-teman yang ingin melakukan pendakian ya di beberapa tempat di Indonesia. Itu mengurungkan niat dikarenakan asap
teman berdoa. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan bencana atau musibah yang saat ini melanda Indonesia dengan kebakaran hutan dan lahan segera berakhir teman berdoa. Kita bisa hidup berdampingan dengan alam. Dan satu lagi juga, banyak keanekaragaman hayati yang ada di hutan juga ikut terdampak. Orang hutan dan lain sebagainya yang juga ikut merasakan ya teman berdua. Jadi sangat disayangkan. Mari kita lihat keluar. Begitu sangat abu-abu langit kita hari ini.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Lihat kebunku teman berdua, ini dari JJ. Apakah kebun-kebun masih sehijau dulu? Masih bunganya masih mekar-mekar teman berdua? Atau sekarang hanya tinggal cerita? Seperti lagunya Raisa tadi. Yap, mungkin tinggal cerita teman berdua. Karena kebakaran hutan dan lahan yang saat ini sedang kita alami begitu ya. Dan ini juga mempengaruhi kualitas udara teman berdua, yang akibatnya kabut asap karhutla itu membuat partikel polutan di kota Palu kini berkisar di antara 200 mikrogram per detik teman berdua. Dan tentunya ini membuat kita ya dianjurkan untuk menggunakan masker begitu ya. Jadi kualitas udara di kota Palu dan sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah itu menurun drastis akibat sebaran kabut asap kebakaran hutan dan lahan dengan partikel polutan PM2,5 di kota Palu sempat mencapai kisaran 200 mikrogram pada kemarin ya 13 Oktober 2026. Ini dikategorikan tidak sehat hingga sangat tidak sehat teman berdua. Dan beberapa daerah yang terdampak yaitu kota Palu, kabupaten atau kota lain di Sulawesi Tengah ya. Dan juga sumber asapnya ini diduga berasal dari karhutla lokal maupun kiriman dari luar wilayah seperti Morowali, Touna dan sebagian dari luar Pulau Sulawesi atau Kalimantan yang terbawa pola angin dari arah timur tenggara menuju barat laut utara. Dan tentunya teman berdua dihimbau untuk menggunakan masker ya, untuk masker penyaring partikel halus seperti N95 saat beraktivitas di luar ruangan teman berdua. Okay. Jaga kesehatan teman berdua ya, sehat-sehat terus untuk kita semua. Dan setelah ini akan ada kakak Erwino yang akan nemenin kamu di Santai Siang bersama bintang tamu spesial hari ini di Muda Kreatif teman berdua. So nanti kita ketemu lagi di jam berapa ya? Kayaknya udah selesai ya saya ya. Belum. Oke deh, terima kasih teman berdua. Kamu jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan hai teman Pro 2, apa kabar buat kamu semua yang lagi sementara mendengarkan di siang hari ini? Apa kabar? Ada santai siang Pro 2 muda dan kreatif ya. Ada Erwina yang nemenin kamu semua teman Pro 2 di siang hari ini setelah berapa lama ya. Akhirnya bisa nemenin kamu semua lagi teman Pro 2 di siang hari ini. Dan spesialnya karena di hari ini tuh saya gak sendirian. Ya selain bersama dengan kakak Indah dan juga kakak Iye nih. Saya juga sudah kedatangan dua teman-teman yang luar biasa nih. Orang-orang yang kreatif. Masih mudah juga. Kemudian apalagi ya, bertalenta juga. Kita langsung sapa aja nih kedua teman saya yang luar biasa. Hai, apa kabar?
1: Hai.
2: Oke,
0: okay. Sehatkah kalian?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya. Oke, okay, boleh kita kenalan dulu ada siapa-siapa sajakah di sini yang sudah hadir di studionya Pro 2 pada siang hari ini?
2: Halo teman Pro 2, saya Dian dari Zuri Coffee.
0: Dari Zuri Coffee. Kemudian ada siapa lagi?
1: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan saya Iqbal juga dari Zuri Coffee.
0: Oke, nah luar biasa teman Pro 2, karena hari ini kita kan kalau di Pro 2 Muda dan Kreatif itu biasanya kita panggil para teman-teman entrepreneur gitu kan. Dan UMKM sekarang sudah ada Zuri Coffee nih teman Pro 2. Saya yakin buat kalian yang sudah sering lewat-lewat Tondo gitu kan, udah pada lihat juga, udah sering lihat, oh itu Zuri Coffee apa tuh. Lagi sering juga dibicarakan di daerah Kartini dan sekitarnya sampai ke sini loh.
2: Oh ala, iya.
0: Cukur lah. Oke, nah tapi sebelumnya kita mau tahu dulu dong, ini sebenarnya Zuri Coffee itu apa sih? Sebelum kita lanjut lagi ngomongin tentang kebiasaan sehari-hari gitu okay. kan. Okay. Di sebagai apa ya istilahnya untuk orang yang sering buat kopi baristanya ya.
2: Oke,
0: boleh dijelasin gak Zuri Coffee ini sebenarnya apa sih?
2: Dari saya dulu ya?
0: Oke,
2: teman Pro 2, jadi Zuri Coffee itu adalah sebuah brand kopi lokal yang ada di Kota Palu dengan konsep takeaway dan buka 24 jam.
0: Jadi
2: itu konsepnya kayak kopi murah kekinian yang bisa memenuhi pasar semuanya lah. Jadi itu kopi murah yang praktis dan bisa mudah dijangkau oleh teman-teman semua. Mulai dari muda sampai tua juga bisa.
0: Okay, jadi semuanya bisa nih gitu
2: ya,
0: kan.
2: Semua kalangan lah.
0: Semua kalangan bisa masuk, terus enaknya karena take away. Jadi gak perlu langsung mungkin ada yang buru-buru gitu kan. Tapi ini lokasinya di Tonda bagian mana nih?
2: Lokasinya di Jalan RE Marta Dinata Palu nomor 626. Kalau kalian tahu lokasi Moza, supermarket Moza yang ada di Tondo, nah itu jaraknya sekitar 100 meter dari Moza apa 50 meter lah, tidak jauh dari situ.
0: Tidak jauh dari situ. Oke, berarti di dekat apotek ya?
2: Iya, samping apotek.
0: Apotek apa?
2: Ada apotek Tunas Sehat.
0: Apotek Tunas Sehat. Oke, berarti kalau misalnya mau lumayan ya berarti nih ya. Tadinya pengen, aduh kayaknya saya lagi sakit perut tapi lihat Zuri, oh kayaknya sebelum kopi dulu deh. Iya kan, bisa jadi sekalian gitu. Oke, nah selanjutnya kalau dari Iqbal sendiri di Zuri perannya sebagai siapa nih?
1: Kalau untuk di Zuri saat ini peranannya sebagai supervisor.
0: Oke, SPP ya.
1: Iya, SPP
0: ya. Benar. Tapi kalau SPP berarti baristanya juga kah atau?
1: Iya, benar.
2: Barista juga, SPP juga.
1: Jadi memastikan kualitas kopi tetap baik dan aman dan tetap bisa dikonsumsi dengan banyak orang gitu. Ya, dengan kualitas yang tetap sama dengan pasar saat ini gitu.
2: Jadi quality controlnya itu ada di Iqbal.
0: Kalau dari DM lagi dia sendiri sebagai siapa nih di perannya di Zuri Coffee?
2: Sebenarnya kita itu ada banyak peran sih di Zuri Coffee ini. Kalau saya itu sebagai juga owner. Saya juga jadi konten spesialisnya.
0: Tenang, kita di sini banyak nih konten-konten kreator dan juga talent-talent kalau butuh ya.
2: Ya kayaknya semua di sini konten kreator deh.
0: Kita bisa kayaknya jadi ininya ya. Oke. Nah, tapi kalau keseharian sehari-hari memang dari awal Zuri berdiri ini kan baru ya?
2: Zuri ini sebenarnya kalau boleh disebut itu rebranding produk lah.
0: Oke, rebranding produk.
2: Iya, rebranding produk yang awalnya itu sudah dari 2018 pasca gempa.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya. Kemudian akhirnya di rebranding baru sebulan ini ya. Hampir sebulan.
0: Oke. Okay. Oh, hampir sebulan ini di rebranding.
2: Di rebranding menjadi Zuri Coffee.
0: Menjadi Zuri Coffee.
2: Iya.
0: Oke, okay, yang sebelumnya namanya adalah
2: sebelumnya itu namanya Infinity Coffee.
0: Oke, okay. Sebelumnya Infinity Coffee,
2: iya,
0: kemudian
2: Infinity Coffee, terus akhirnya karena konsepnya juga berbeda dan kemudian di rebranding jadi Zuri Coffee.
0: Oke, okay. Nah kalau Iqbal ada berapa varian sebenarnya yang ada di Zuri Coffee ini?
1: Di Zuri Coffee saat ini kita ada 10 varian.
0: Uh-huh.
1: Itu terdiri dari non-kopi, kopi, dan juga seperti kayak coklat dan matcha.
0: Uh-huh.
1: Sama Thai Tea gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kita juga fokus ke yang sedikit menonjolkan cita rasa dari biji kopinya. Jadi di Americano itu kita ada Americano Peach.
0: Okay.
1: Itu sangat menyegarkan sebenarnya kalau dikonsumsi oleh banyak orang.
0: Mm.
1: Apalagi kan kalau di era sekarang ini sebenarnya kan kalau kopi susu itu udah terlalu familiar mungkin ya.
0: Mm.
1: Jadi kita mau coba juga fokus untuk lebih mengeksplor ke Americano originalnya tapi dicampur dengan beberapa kondimen sirup gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ada leveling up-nya lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, tapi ada perbedaan ini enggak sih menu dari Zuri dan juga Infinity? Kan itu pasti jadi pertanyaan juga nih ke orang gitu kan. Aduh, kira-kira yang dijual masih sama enggak ya? Saya sukanya minum-minum masih ada enggak ya? Ada perbedaan sedikit enggak sih dari menu-menunya sebelumnya?
1: Untuk perbedaannya sebenarnya cukup ada, tapi tidak terlalu banyak. Masih ada tetap beberapa menu dari Infinity Coffee sebelumnya yang mungkin juga disenangin sama orang-orang yang sudah konsumsi Infinity Coffee. Saat ini tetap ada di Zuri gitu.
0: Okay.
1: Tetap kita masuknya, tapi diperbaiki lagi kualitas dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi. Jadi bukan karena kita harga 13.000, itu kita kualitasnya murah enggak. Tapi kualitasnya tetap yang terbaik kita berikan untuk konsumen gitu.
0: Oke, okay, tepuk tangan. Betul, walaupun ada rebranding kemudian ada sedikit perubahan menu, tapi menu yang lama tetap ada dengan harga yang lebih terjangkau, tapi tetap kualitasnya tetap
1: terbaik.
0: Terbaik. Wih, keren ya konsepnya. Aduh, saya masih pengen nanya lagi nih lebih banyak tentang Zuri Coffee, tapi kita dengerin dulu nih satu lagu, ntar kita akan balik lagi.
1: Okay.
0: Kita akan nanya-nanya lebih dalam, gak apa-apa ya.
1: Boleh.
2: Oke, siap.
0: Oke, okay, kita akan balik lagi sebentar teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 105 FM, RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Oke, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dengerin suaranya Afgan di siang-siang seperti ini, itu memang bawaannya adem banget. Tapi lebih adem lagi nih teman Pro 2 kalau tenggorokan kamu itu sambil dengan minum minuman yang memang enak banget teman Pro 2, manisnya pas. Terus ada sedikit unsur-unsur kafeinnya juga biar kamu makin melek di siang hari ini. Karena di studio sendiri teman Pro 2 sudah ada dari teman-teman dari Zuri Coffee. Ada Dian dan juga ada Iqbal ya. Saya selalu mau bilang Dem. Jadi teman Pro 2 sering manggil dia Dem, mohon maaf ya. Oke, lanjut lagi nih masih terkait dengan Zuri Coffee. Sebenarnya saya lumayan penasaran juga nih, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi sampai dengan ada rasa tuh dari Dian gitu kan, untuk kayaknya saya mau buat coffee shop deh gitu. Jadi awal mulanya sampai Zuri, saya ngajak nih gak ditanya di awal, supaya di awal itu orang kenal Zuri dulu nih, baru tahu sejarahnya seperti apa.
1: Oke, kalau mau cerita soal brandnya, kenapa sampai dibuat itu sebenarnya lumayan panjang ya.
0: Gak apa-apa, kita sampai jam 12 malam, ya hari sampai jam 12 malam.
1: Oke, jadi awalnya itu 2018, waktu namanya itu masih Infinity.
0: Okay.
1: 2018 itu pasca gempa. Jadi waktu itu penjual es kayak minuman itu jarang sekali kita temukan di Palu waktu itu. Karena mungkin pasca gempa ya, jadi masih orang-orang itu masih banyak pemulihan, masih banyak pembangunan kembali. Nah, di situ kita ambil kesempatan untuk buat brand Infinity namanya. Jadi itu menunya dulu ada Thai tea, green tea, yang semacam itulah. Karena memang dulu itu lagi ngetren.
0: Mainnya minuman. Di tea?
1: Iya, tea.
0: Bukan spill the tea?
1: Oh, bukan, spill the tea.
0: Bukan spill the tea, oke. Okay.
1: Jadi waktu itu teh, base-nya memang teh dulu. Kemudian akhirnya di 2019 mulai banyak juga kopi-kopi kekinian yang franchise-nya itu dari luar terus masuk di Palu. Terus kita coba, oh mungkin kita bisa kali ya, kita tambah menu kopi gitu. Jadi kita tambah menu-menu kopi kekinian dan namanya berubah jadi Infinity Coffee. Karena awalnya dari teh, kemudian ada tambahan kopi, menu-menu kopi, jadi Infinity Coffee. Dari 2019 sampai akhirnya kita coba-coba juga buat buka brandnya itu di PGM. Terus di PGM kayaknya baru 2 bulan lah. Sekitar 2 bulan buka dan akhirnya COVID.
0: Lockdown. Oh iya benar, lockdown.
1: Iya, jadi ada pembatasan orang-orang itu buat ke
2: PGM waktu itu.
1: Tempat-tempat publik lah waktu itu. Di PGM juga berlaku aturan seperti itu, harus 50% lah yang bisa masuk ke dalam. Dan di situ kita lumayan ini ya, karena tidak dapat begitu banyak profit di sana, akhirnya kita balik lagi ke tempat kita semula. Terus kita buka yang bisa dine-in. Bisa dine-in, terus bisa juga take away. Karena awalnya memang konsepnya take away saja ya. Karena kita cuma buka booth gitu kak, boothnya itu pakai kontainer waktu itu. Iya, masih belum permanen bangunannya, masih semi permanen. Terus akhirnya di 2021 kita buka di depan rumah. Dan alhamdulillah kawasannya itu memang di pinggir jalan, jadi lumayan strategis untuk buka usaha di situ. Nah, bangunannya akhirnya jadi permanen dan bisa dine in. Sudah di situlah akhirnya buka kopinya juga gitu.
0: Infinity Coffee.
1: Terus sampai akhirnya sampai 2026. Nah, kita itu sudah mulai lumayan pesimis awalnya ya, karena kopi di Kota Palu ini
0: sudah lumayan banyak.
2: Pertumbuhannya kan terlalu masif kan.
1: Sangat masif begitu. Dan keren-keren semua sih orang-orang yang masih muda juga yang buka
2: coffee shop di Palu juga rata-rata.
0: Benar ya.
1: Dan setiap jalan di setiap corner manapun selalu ada coffee shop. Nah, akhirnya kita berembuk nih teman-teman semua yang dari Zuri Kopi. Kayaknya kita harus rebranding nih. Harus rebranding dan kita buat konsepnya itu tidak lagi kompetitif. Dan mungkin lebih apa ya, lebih praktis aja konsepnya dan lebih cepat. Kita akhirnya beralih ke kopi takeaway 24 jam, murah dan rasanya masih enak.
0: Makanya dibilang ngopi jalan lagi.
1: Ngopi jalan lagi.
0: Oke. Masih tepuk tangan dulu luar biasa. Wah, lumayan panjang ya. Tadi saya pikir yes panjang nih berarti saya nggak perlu ya, banyak bicara nih.
1: Sudah lumayan disingkat lah. Oh,
0: okay. Nah, tapi kalau Iqbal sendiri gitu kan awalnya kan terlibat dari mulai dari Infinity Coffee gitu kan, kemudian sampai ke Zuri juga. Coffee gitu. Tapi awal mulanya sampai dengan Iqbal bisa gitu kan, karena supervisor kan bisa sampai meracik kopi lah istilahnya dan segala macamnya dan mengenal dunia perkopian itu gimana sih awalnya?
2: Sebenarnya kalau untuk awal pertama kali kenal dunia perkopian ya karena memang diajak sama teman-teman di Infinity Coffee kan waktu itu. Nah, karena ya betul, karena kita melihat kayak banyak sekali brand kopi yang pada saat itu masuk kayak seperti Janji Jiwa, Kopi Dari Hati, Lain Hati.
0: Benar, oh iya benar.
1: Iya itu.
2: Dulu kan waktu 2018 itu pasca gempa itu yang paling rame dulu masuk. Nah kemudian kita penasaran itu seperti apa sih maksudnya dunia kopi kekinian ini. Ya kita coba masuk ke sana, belajar secara otodidak dulu waktu itu pada saat itu. Coba-coba bikin menu, bereksperimen dan sebagainya. Ya habis itu setelah itu karena saya pikir bahwa kopi itu mesti dijaga kualitasnya, begitu. Kualitasnya itu harus tetap dalam kualitas yang terbaik, gitu. Sampai akhirnya kalau saya memutuskan secara pribadi waktu itu untuk belajar kopi lagi ke Jakarta pada saat itu, gitu. Yang akhirnya juga diterapkan terus di Infinity Coffee sampai sekarang ini di Zuri Coffee, gitu. Apa yang saya pelajari dari sana, gitu. Gitu. Dan karena fokus kita di Zuri Coffee juga saat ini itu ya seperti yang tadi saya udah sampaikan, nggak? Kalau misalkan kita itu mau walaupun dengan harga yang terjangkau, relatif murah kalau misalkan mungkin orang pikirkan relatif murah kan 13.000, tapi tetap dengan kualitas yang sangat-sangat terbaik.
0: Okay. Gitu.
2: Dan pelayanan juga kita jaga untuk pelayanan yang cepat.
0: Betul,
2: bagaimana
0: betul.
2: Misalkan orang pesan di kita itu mereka tidak perlu mengkhawatirkan waktu untuk terlambat pergi bepergian ke kantor atau dan sebagainya.
0: Oh iya benar,
2: gitu.
0: benar.
2: Karena mereka tahu ketika mereka mampir ke Zuri itu kurang dari semenit minumannya selesai pasti. Sehingga dia bisa lanjut lagi. Makanya dengan konsep tagline ngopi lanjut lagi itu penguat yang sangat kuat untuk identitas Zuri Kopi saat ini.
0: Ah, sebenarnya tadi saya baru mau tanya itu, kenapa sih namanya harus ngopi lanjut lagi, tapi ternyata udah dijawab sama Iqbal ya. Dan memang ternyata kalau kita mau lihat dari segi posisinya yang ada di Tondo yang memang di jalan poros yang untuk orang mau keluar kota dan segala macamnya, kayaknya memang singgah dulu beli kopi jalan lagi.
2: Iya ya,
1: betul, jalan lagi.
0: Oke, luar biasa, keren ya teman-teman. Oke, nanti kita akan lanjut lagi nih, kita akan ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan Zuri Kopi, terus kira-kira apakah ada promo-promonya atau gimana buat teman-teman juga yang penasaran, silakan boleh langsung aja ikutan gabung sama kita di aplikasi RRI Digital, di Instagram di @pro2palu, dan jangan lupa juga di YouTube-nya kita di RRI Palu dan juga di WhatsApp 0811 456 03105.

0: Oke, teman berdua, Letters Mill dengan Summary ini adalah salah satu band indie Kota Palu ya, band indie lokal berisikan personil sekitar 2-3 orang nih. 2 orang ya. Ada dari Farunisa sendiri alias Dian, teman berdua, dan juga ada Edo ya.
1: Iya.
0: Benar ya. Udah pernah main-main sama kita juga di Musik Live Chat.
1: Iya,
0: waktu Musik itu. Live Chat. Iya kan? Oke, nah kita masih ngobrol-ngobrolin lagi nih teman berdua terkait dengan Zuri Kopi gitu kan. Nah, saya mau nanya dulu nih. Ini sebenarnya pada saat awal terbentuknya mulai dari apa sih Infinity?
1: Iya, Infinity.
0: Infinity kemudian sampai ke Zuri Coffee ini, apakah memang hanya kalian berdua saja kah atau ada sosok lain nih sebenarnya di balik berdirinya Zuri Coffee ini?
1: Oke, sebenarnya Kak
0: Kak, Infinity. Kita seumuran loh.
1: Oh iya.
0: Okay. Kak, kita seumuran.
1: Itu formalitas.
0: Oh, formalitas. Oh iya, biasa kan kadang iya kopinya Kakak.
1: Iya, betul.
2: Biasa.
0: Pintar ngeles ya.
1: Oke, okay, jadi di balik Infinity itu sebenarnya ada main masternya.
0: Oke, okay, siapa? Apakah Chef Juna? Chef Arnold?
1: Ada suamiku sendiri,
0: okay.
1: Namanya Ilham.
0: Oke, okay, hai Dokter Ilham.
1: Mungkin dia lagi nonton atau dia masih sibuk kerja.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya dia sih yang mau datang ke sini kan, cuma karena jamnya masih di jam kerjanya, jadi dia tidak bisa datang.
0: Oh, tetap melaksanakan tugas dan yeah, kewajiban terlebih dahulu ya.
1: Yeah.
0: Luar biasa keren. Kasih tepuk tangan dulu dong.
1: Nah, terus sebenarnya ini usaha ini kita buat dari masih pacaran.
0: Wih, ternyata ada sejarah tersembunyi lagi nih. Boleh dong di-spill.
1: Jadi dibuatnya tuh waktu masih
0: pacarnya berapa lama sih kalau boleh tahu?
1: Wih, di-spill nih.
0: Boleh, boleh.
1: Ya, berapa lama ya? Sebenarnya dari lulus SMA terus putus terus nyambung lagi di 2018.
0: Oke. Okay. Jangan-jangan Zuri ini nama dari suatu cinta asik.
1: Iya. Zuri itu artinya dia suci. Terus dia apa ya? Indah gitulah.
0: Heeh. Entar dibagi jawab ya? Karena soalnya itu adalah pertanyaan saya, kenapa namanya Zuri Coffee.
1: Oh,
0: okay. Itu sengaja saya belakang-belakangan itu disimpan. Tolong jangan langsung dijawab ya.
1: Oke, okay,
0: lanjut lagi tadi pembicaranya.
1: Nah, jadi sebenarnya konsep bisnisnya itu dari waktu saya sama Kailam ini masih pacaran. Terus kita juga punya teman 2 orang lagi yang waktu itu bareng-bareng buat Infinity begitu.
0: Okay.
1: Terus dialah yang mulai dari buat rasanya juga awalnya, resepnya.
0: Oh gitu.
1: Iya, dari okay, waktu okay, belum ada kopi. Pas ada kopi tetap dia juga sih yang racik. Dibantu sama Iqbal waktu dia sudah selesai sekolah barista.
0: Oh, oke. Okay. Dan itu enak loh, serius. Iya kan? Ya pokoknya saya udah coba mulai dari Infinity. Kayaknya hampir semua menu di Infinity udah pernah coba juga. Okay. Gitu kan. Di Zuri ternyata semuanya enak-enak. Wih, keren. Berarti Dr. Ilham, kemudian Iqbal, Demi ini berarti menurut saya berhasil nih membuat suatu brand coffee dengan rasa yang memang seperti tadi Iqbal bilang juga kualitas tetap ada. Betul, yang Dem bilang juga harganya terjangkau nih untuk orang-orang gitu kan. Jadi anak kuliahan, anak-anak
1: kerja
0: gitu kan. Terus karena konsepnya take away, jadi orang bisa langsung cepat tuh ambil ngopi terus lanjut jalan lagi. Oke. Okay. Nah, kembali lagi soal Zuri Coffee. Nah, okay. Kenapa namanya harus Zuri Coffee? Saya gak nanya di awal, sengaja nih supaya kita bicara panjang lebar dulu. Soalnya kayaknya agak-agak spesial ya, karena tadi sempat nyebutin juga masa pacaran lah segala macam. Zuri ini sebenarnya diambil dari mana sih nama Zuri ini?
1: Oke, Zuri itu kalau mau dibilang ya sebenarnya, oke tunggu-tunggu.
0: Okay.
1: Awalnya kita itu mau cari brand itu yang masih ada nama Infinity-nya, biar orang itu masih familiar lah dengan nama
2: Infinity,
1: Infinity itu. Ada waktu itu di konsep namanya itu In, jadi In Coffee saja.
0: In
1: karena
0: coffee,
1: T-nya kan udah dilepas,
0: okay.
1: Nah, jadi In Coffee. Tapi suamiku tuh maunya jangan yang bahasa Inggris lagi lah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Langsung saja lokal, bahasa Indonesia begitu. Kan dulu masih bahasa Inggris, terus sampai tagline juga bahasa Inggris. Nah, dia mau lebih lokal.
0: Betul sih,
1: lebih bahasa Indonesia.
0: Bagus loh dia ininya.
1: Terus sudah
0: brandingnya.
1: Akhirnya dicari, apa lagi namanya ini, apa. Terus, kenapa tidak pakai nama Zuri saja. Zuri itu nama yang saya kasih untuk anakku.
0: Gitu. Wah, masya Allah.
1: Jadi itu sebenarnya nama anak.
0: Jadi nama anak ya?
1: Iya, okay. Karena jadi kayak Infinity ini kan sudah kayak dirawat seperti anak begitulah. Betul. Dari dia bertumbuh sampai akhirnya sekarang kita mau rebrand lagi. Kenapa tidak pakai Zuri saja? Karena itu lebih apa ya, lebih gampang disebut.
2: Easy terus listening, namanya tidak, easy listening kan,
1: iya, tidak neko-neko lah namanya ya, juga. Terus dengan harapan dia bakal bertumbuh lagi gitu, lebih baik lagi seperti doa.
0: Oh, oke, okay, seperti gitu. Doa. Jadi lebih banyak disenangi banyak orang juga gitu ya.
1: Betul.
0: Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong. Berarti perjalanan Zuri Coffee ini lumayan panjang ya, memang ya. Jaraknya panjang. Nah, tapi Iqbal, dari sekian banyak menu, ini kan sekarang ada
2: Americano Peach, Coklat, Tahiti sama Matcha.
0: Tahiti sama Matcha. Yang paling susah dibuat di antara semua menu yang ada di Zuri Coffee itu yang mana?
2: Yang paling susah dibuat ya?
0: Maksudnya ya enggak susah sih, cuman maksudnya yang paling ribet lah, yang paling lama kira-kira.
2: Sebenarnya gini, kalau jadi kan memang tadi juga sudah saya sampaikan Kak Irwin, kalau kita itu fokusnya bagaimana kita bisa menyajikan kopi tapi tidak membuat waktunya customernya Zuri menunggu itu terbuang lama. Ya, menunggu terlalu lama. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang dari semua minuman, kalau untuk pada saat pemesanan itu tidak ada yang ribet.
0: Tidak ada
2: untuk
0: yang ribet.
2: Sudah pasti, karena kita memang rancang dan setting seperti itu gitu.
0: Oke. Okay.
2: Di setupnya seperti itu, bagaimana biar waktunya seefisien mungkin. Nah, tapi kalau untuk dibalik layar, pengolahan di belakangnya, ya pasti yang agak sedikit ribet seperti, kalau untuk non-coffee ya seperti teh yang ya? Ada campuran teh, karena itu pasti mesti dimasak dulu kemudian disaring. Kita pakai yang pure teh juga gitu.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi dia rasanya tetap
0: pure teh.
2: Supaya rasanya dia tetap enak sekali dan kualitasnya juga sangat baik sekali.
0: Oke, jadi yang dijaga kualitasnya ini bukan cuman kopi tapi minuman tehnya juga.
2: Makanan
0: ini
2: kopi dijaga, betul.
0: Tetap dijaga juga kualitasnya. Oke, keren.
2: Gitu. Nah, kalau untuk kopi sendiri sudah pasti itu kita akan menjaga kualitasnya itu pada biji kopinya gitu. Karena kita kan bekerja sama juga dengan beberapa supplier kopi dan kebetulan juga kita pakai lokal Palu Sulawesi Tengah sebenarnya.
0: Asik.
2: Bisa berasal dari lokal ya. Jadi kita menjaga kualitas dari itu, bagaimana biji kopi yang kita gunakan itu juga tetap dalam keadaan yang bisa dibilang kalau di biji kopi itu kayak grade A-nya gitu. Grade premium grade gitu. Jadi dia tetap dalam kualitas kopi yang baik, yang kemudian ketika kita sajikan kembali lagi untuk para customer dengan tetap dengan rasa yang selalu stabil, konsisten dan bisa dinikmati.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, tapi kalau biji kopinya sendiri ini house blend kah? Robusta, Arabica?
2: Ya, kita house blend.
0: House blend. Berapa?
2: 50-50.
0: Oh, 50-50. Oke, okay. Lumayan jarang tuh saya dapat 50-50 ya. Kadang kan biasa ada 60-40,
2: iya, bener.
0: 70-30 gitu kan. Berarti ini 50-50.
2: Iya.
0: Nah, tapi susah enggak sih untuk mendapatkan supplier di Kota Palu sendiri, walaupun sebenarnya Palu punya Sulawesi Tengah ini bisa menghasilkan kopi juga gitu.
2: Iya, banyak. Sebenarnya kalau untuk susah saat ini tidak. Tapi kalau misalkan nanti ya enggak tahu, kalau mungkin nanti makin berkembang Zuri juga ya, tapi pasti kita akan selalu menjaga bagaimana kita tetap dapat biji kopi yang sama dengan kualitas yang sama gitu. Kita pasti akan jaga terus.
1: Jadi Zuri lebih cocok-cocokan cita rasanya.
2: Jadi Zuri ini tidak hanya sekedar kita buka coffee shop terus kita jualan, enggak, tapi kita tetap akan jaga semua kualitasnya biar kualitasnya tetap terjaga dengan baik, rasanya tetap konsisten dan tidak berubah. Itu yang akan betul-betul kita jaga dari Zuri kita.
0: Cara menjaganya itu seperti apa untuk biji kopinya ini?
2: Sebenarnya quality control yang masif juga sih. Maksudnya kita perhatikan baik-baik. Kalau kayak misal biji kopinya masuk, kita tes dulu. Melakukan tes. Kalau di kopi itu cupping test.
0: Cupping test.
2: Jadi kita cupping test dulu apakah dia dalam tetap sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau misalkan ada masalah, kita akan cari tahu masalahnya di mana. Dan itu akan terus diperbaiki.
0: Oh, oke, okay, luar biasa ya. Ini udah detail banget
1: lebih,
0: loh.
1: Lebih tahu lah ya.
0: Jadi pendengar Pro 2 atau mungkin teman Pro 2 gitu kan, dan juga yang lagi sementara nonton di YouTube-nya tuh langsung dapat ilmunya juga gitu. Oh, ternyata untuk quality control dari suatu usaha kopi itu seperti ini gitu yang harus dilakukan dan dijalankan. Nah, tapi pasti banyak juga nih yang bertanya DM lagi Dian.
1: Iya. Tidak apa-apa sih.
0: Tapi di sininya Parunisa. Tapi gini, Dian, banyak juga pasti yang bertanya, sebenarnya kalau kita bikin suatu kopi, apa sih usaha gitu kan? Apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan pertama kali? Apakah harus langsung punya budget yang besar gitu kan? Atau banyak, itu pasti selalu jadi pertanyaan semua orang gitu.
1: Memang yang paling utama itu selain modal, konsepnya juga ya, karena bisnis apa?
2: Ya, bisnis kopi yang masif ini itu bikin kita harus betul-betul analisis dulu sebenarnya,
1: misalnya
2: lihat pasarnya dari, seperti apa gitu.
1: Dari lihat pasarnya bagaimana, terus apa kompetisinya di dunia kopi itu seperti apa, mulai dari buat logonya, buat dari brandnya, karena nama, logo, terus tagline itu juga berpengaruh ke menunya itu sendiri, ke brandnya itu sendiri. Terus apa ya, kita lebih lihat dalam jangka waktu 5 tahun ke depan itu apakah ini masih bisa eksis atau bagaimana. Jadi kita punya plan A, plan B lah dalam membangun bisnisnya itu. Karena kita juga harus lihat apa pasar di sekitarnya kita. Dan kalau kita mau buka usaha tapi kita tidak bisa berkompetisi di pasar itu, kita harus punya plan B-nya begitu. Dan kita tidak bisa memaksakan untuk berkompetisi seperti itu. Jadi kita harus punya apa ya, strategi supaya kita bisa tetap hidup sampai ke 5 tahun ke depan.
0: Berarti intinya adalah kita ini harus punya prepare blueprint yang baik ya.
1: Kan
0: dalam suatu bikin pondasi dan segala macam kan otomatis harus blueprintnya dulu gitu. Karena kan promosinya kita juga harus sesuai dengan konsep dan juga pasar yang akan kita targetkan.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa sih, memang udah cocok deh semua orang. Yang satunya si Ilham tadi gitu kan, dengan konsep awalnya, kemudian racikan awalnya, terus dengan kemampuannya si Iqbal dengan yang sudah sekolah kopi, pengetahuan dan segala macam, kemudian ditambah lagi dengan konten kreator kita yang satu ini gitu kan, kayaknya udah mantap banget insya Allah sampai berpuluh-puluh tahun ke depan, ratusan tahun ke depan kalau perlu ya. Tapi nanti kita akan lanjut lagi nih, kita bakal dengerin juga sih apa sih tantangan-tantangan sebenarnya dalam membuat suatu usaha, dan kira-kira apa nih advice-advice yang bisa didapatkan oleh teman-teman Pro 2 dari Dian dan juga Iqbal yang sudah hadir di sini dengan Zuri Kopi. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Asik. Ngelihat Dian pasti udah familiar lah ya sama teman-teman Pro 2. Dan pastinya nih teman Pro 2, kita masih lanjut lagi nih, masih ngebahasin tentang Zuri juga gitu kan. Tapi sebelum saya nanya-nanyain lagi terkait apakah adakah promo-promo dari Zuri gitu kan dan segala macamnya, saya mau nanya dulu nih, apa sih tantangan terbesar saat kita membangun usaha dan gimana cara kita untuk bisa menjalankan usaha itu atau melewati tantangan tersebut gitu?
0: Kalau tantangan terbesarnya itu memang ini ya, konsistensi dalam hal-hal yang ini sebenarnya, kalau mau dibilang hal-hal kecil kayak kayak misalnya kita itu kalau sekarang konsepnya 24 jam sih, jadi memang tidak tutup. Tidak pernah tutup, jadi buka terus. Kalau kayak misalnya waktunya kayak kemarin yang belum 24 jam, itu yang bukannya harus misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam, itu kan harus konsisten. Terus kayak misalnya stok barang itu harus sesuai dengan SOP, itu yang harus dipertahankan. Dan mungkin tetap apa ya, tetap menjaga kualitasnya itu. Karena kalau mau dibilang bersaing,

0: Sebenarnya yang kalau
1: tantangannya,
0: tantangannya ya, tantangan
1: menjaga kualitas,
0: kualitas
1: gitu.
0: Rasa ya. Mm-hmm. Kalau untuk menjaga kualitas rasa itu tantangannya saya pikir dengan quality control yang baik sama komitmen untuk ya untuk
1: oh
0: untuk,
1: iya benar SDM,
2: iya, SDM, ya, juga.
0: SDM juga itu saya pikir itu sudah cukup sebenarnya, maksudnya tidak terlalu sulit kecuali mungkin kalau kita bicara soal bahan baku gitu. Mm. Kalau bahan baku seperti sebelumnya kan dulu pernah terjadi kayak Wate Diamond yang langka waktu okay. itu. Nah itu sebenarnya yang mungkin menjadi tantangan besar kalau misalkan kedepannya nanti seperti kayak nanti biji kopi tadi, kalau misalkan oh kita butuh 50 kilo tapi ternyata yang bisa disuplai masih hanya sekitar 25 kilo. Nah itu kan pasti akan menjadi tantangan baru lagi buat kita. Tapi untuk sejauh ini alhamdulillahnya ya Zuri masih dalam keadaan yang sangat stabil gitu. Mulai dari pengaturan bahan baku, mulai dari supply chain-nya juga, itu kita masih dalam keadaan yang baik-baik saja semuanya. Karena SOP yang kita tetapkan juga itu betul-betul ini sebenarnya betul-betul komit dan konsisten untuk menjaga kualitasnya Zuri sendiri, internalnya Zuri juga dijaga dengan baik, manajemennya ditata dengan benar begitu.
2: Manajemennya sih.
1: Manajemen.
2: Semuanya itu tadi yang saya bilang berarti lebih ke manajemennya.
1: Ke manajemen, gitu. Manajemennya ya.
0: Iya, makanya bagaimana kita bangun sistemnya kita dari SDM-SDM yang dimiliki oleh Zuri, kita harus buat sistemnya itu sistematis, betul-betul sistematis. Kayak misal mungkin yang di konten kreator spesialis dia benar-benar fokus di situ, jangan diganggu untuk urusan yang lain. Begitu juga yang jaga untuk kualitas produk juga harus tetap di situ. Begitu juga dengan baristanya kami yang bekerja di outlet juga, mereka harus betul-betul fokus. Ada kalau misalkan ada yang salah kita evaluasi lagi dan itu pasti akan ditanyakan tiap harinya gitu.
1: Oke.
0: Gitu, jadi begitu saya pikir seperti itu cara yang sangat tepat saat ini untuk menghadapi tantangan biar apa ya, biar sistem manajemen yang ada di dalam Zuri itu sudah proporsional gitu.
1: Oke, nah berarti promosi juga tetap perlu
0: dijalankan ya.
1: Dijalankan
0: ya, betul. Itu karena itu bagian sebenarnya dari strategi marketing kan.
1: Iya, itu pasti strategi marketing biar lebih terekspos lagi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, maksudnya itu yang di ekspos gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya, ya, itu maksud saya. Oke, lanjut lagi nih teman Pro 2 ya kan, ini luar biasa sekali. Apa sih harapan kalian untuk Zuri kedepannya?
2: Oke, kalau untuk harapannya semoga Zuri ini masih tetap tetap ada di hati teman-teman semua yang yang sebelumnya dari Infinity terus akhirnya berubah jadi Zuri. Buat teman-teman yang apa, yang memang sudah jadi loyalty customer-nya kita sejak dari Infinity Coffee sampai akhirnya ke brand Zuri itu, semoga tetap apa ya, tetap suka dengan cita rasanya, semoga tetap bertumbuh seperti namanya, semoga inilah tetap disukai sama orang-orang lah rasanya.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau dari Iqbal?
0: Ya kalau untuk harapannya pasti panjang sekali
1: besar ya. Panjang ya.
2: Semoga bisa buka outlet lagi.
0: Ya buka outlet tambah outlet. Sebenarnya semoga bisa tambah outlet lebih banyak lagi dalam waktu dekat itu.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Ya dan semoga juga kalau misalkan nanti Zuri juga pertumbuhannya juga udah masif ya, kita tidak perlu mengambil pasar orang lain tapi kita menciptakan segmen kita sendiri ya, seperti tadi dibilang sama Kak Dian tadi sebelumnya kan.
2: Yeah.
0: Kita punya pasar sendiri, menciptakan pasar sendiri dan orang-orangnya akan selalu loyal juga ke Zuri gitu.
1: Amin. Amin. Oke, okay. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman Pro 2 untuk bisa mampir ke Zuri karena mungkin ada sesuatu di Zuri yang tidak boleh sampai dilewatkan sama teman-teman semua.
2: Iya, ada. Okay. Jadi teman-teman Pro 2 yang misalnya kalian lagi mau ke kampus atau mau keluar kota lewat di jalan Trans, kalian bisa mampir di Zuri Coffee, Jalan RE Marta Dinata nomor 626 Palu. Nah sekarang itu lagi ada promo 10.000
0: All varian
1: 10.000
0: All varian
2: ya, untuk openingnya. Jadi itu openingnya kemarin di tanggal 23 September sampai 23 Oktober. Jadi promonya itu sebulan semua varian itu harganya 10.000 sebelum kembali normal di 13.000.
1: Oke, walaupun kembali normal juga tapi cuma 13.000.
0: Iya sih, hanya nambah 3.000 aja.
1: Tapi lumayan loh 10.000 loh teman Pro 2.
2: Tetap tidak meroceh kantong.
1: Benar.
0: Aduh, ya ya kalau sekarang kan kalau pakai uang 10 sudah selembar aja kan,
1: enggak ada kembalian. Iya, benar-benar.
2: Tidak perlu kembalian apalah.
1: Tidak perlu ribet-ribet lagi gitu ya.

0: Aduh, kayaknya sayang banget kalau sampai dilewatkan dari tanggal sampai tanggal 20
1: sampai 23 Oktober. Tapi ada spill-nya lagi.
2: Ya, ada okay, spill lagi. Kemungkinan promonya akan bertambah dari tanggal 23 itu akan ditambahkan lagi dengan harga 10.000.
0: Saya kalau tinggal di Kayu Malu ya saya terus.
2: Tapi ya, tapi yang tanggal 23 selanjutnya ada syarat dan ketentuannya sih. Okay. Jadi ditunggu aja sebenarnya.
0: Oke, okay, jadi nanti mungkin bisa pantengin juga informasinya nanti di sosial media Instagramnya, Instagramnya Zuri Kopi di
1: Zuri Kopi .id satu.
0: Oke, zurikopi.id satu.
1: Ada gimana? Masih ada satunya. Soalnya kemarin sempat buat Instagramnya kan namanya. Terus di nama Infinity Coffee-nya itu, di Instagram barunya sudah ada zurikopi.id. Tapi kita rasa kita perlu dilanjutkan saja yang Infinity-nya itu, tinggal ubah nama. Pas ubah nama, karena masih ada yang barunya
0: baru
1: itu,
0: akhirnya
1: tidak bisa sama. Jadi butuh berapa waktu gitulah biar bisa jadi zurikopi.id.
0: Satu bisa jadi be the number one.
1: Iya, betul.
0: Amin. Oke, dan sekarang di sini juga sudah ada satu ini varian
2: coklat.
0: Rasa
2: coklat.
1: Kalau yang itu coklat.
0: Ini coklat. Di sini ada coklat, ada matcha, ada
2: Thai tea,
0: kemudian ada
1: Zuri aren sama Americano peach.
0: Okay. Tapi yang paling best seller adalah
2: Zuri Aren sama Americano Peach.
1: Zuri Aren.
0: Zuri Aren sama Americano Peach. Berarti yang paling di-highlight ya. Oke, saya akan coba dulu nih untuk yang varian coklat ya.
1: Wis, ada ahnya. SMR.
0: Ada SMR-nya ya. Wih, ini enak loh, sumpah. Ini coklatnya ibaratnya coklat banget, asik.
1: Coklat nyoklat banget.
0: Nyoklat banget gitu. Enak sih. Manisnya juga pas gitu kan untuk orang-orang yang memang enggak over lah manisnya manis. Gitu kan. Bukan berarti ini bukan sirup berarti ya? Atau
1: itu,
0: powder atau gimana?
1: Itu
2: pakai pure coklat.
0: Pure coklat. Ya.
2: Oh, panasan. Yang kita olah kembali lagi jadi bahan baku. Gitu.
0: Oh, saya minum lagi.
2: Iya.
0: Enak. Apalagi cuaca panas gini kayaknya memang paling cocok minum coklat dingin. Gitu kan. Ini pas banget kalau misalnya lagi kepanasan, kalau lagi kedinginan ya cari coklat hangat. Pas banget berarti ya. Udah bisa jadi BA saya. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak untuk Zuri Coffee sudah mampir di Pro 2 Palu. Terima kasih untuk Dian dan juga terima kasih untuk Iqbal sudah mampir. Terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 udah pantengin dari tadi. Dan sepertinya saya juga sudah harus pamit di pukul 1 ini teman. Pro 2 sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa juga untuk download aplikasi
1: RRI Digital.
0: Oh langsung. Kayak seakan-akan hafal ya.
1: Iya saya sering dengar soalnya.
0: Oh so mantap. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak buat semuanya. Saya Erwino.
1: Saya Dian.
2: Saya Iqbal.
0: Dan operator yang bertugas untuk di siang hari ini ada Indah, kemudian ada Rizal dan juga ada Rahman. Terima kasih banyak buat semuanya dan ingat untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin terkait dengan mood ya, itu kadang mood itu kadang suka swing, kadang naik, kadang turun, kadang happy, kadang sedih. Ya kan? Nah, biar mood kamu tetap terjaga dan kamu juga bisa merasa happy setiap harinya, mending kamu download aplikasi RRI Digital. Jadi aplikasinya ini keren banget teman Pro 2. Karena di aplikasi RRI Digital, kamu tuh sudah bisa merasakan fitur-fitur seperti menikmati siaran radio live streaming atau tonton yang kamu dengar dari seluruh program jaringan RRI. Ada fitur live chat juga yang bisa buat kamu berinteraksi dengan sesama pengguna atau penyiar. Dan kamu juga bisa dengerin nih musik yang kamu sukai teman Pro 2 melalui playlist dari berbagai genre dan dekade, oke? Kamu juga bisa update soal berita terbaru. Terus apalagi ya, menyimak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan juga video bisa di teman Pro 2, oke? Nah, di RRI Digital juga sudah dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan seluruh pengguna untuk saling follow, like, komen, dan sharing konten. Jadi udah berasa banget nih sosial medianya teman Pro 2 ya. Nah, selain itu di RRI Digital juga sudah menyediakan fitur favorit. Jadi memudahkan kamu nih teman Pro 2 sebagai pengguna untuk mengakses kembali konten yang kamu sukai di menu library. Keren kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aja sekarang di App Store dan juga Play Store gadget kamu teman Pro 2 dan daftarkan akun RRI Digital kamu dengan nomor telepon atau email.

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan, bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani, harus selain teori-teori itu harus ada, kita buka, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita. Apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi, itu ada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman berdua, buat kamu nih yang suka sekali sama make up, kamu juga harus memperhatikan kebersihan dari make up kamu sendiri ya teman berdua. Jadi ada beberapa produk kecantikan yang mesti rutin diganti nih teman berdua ya. Jadi kalau kamu termasuk yang rajin ganti make up sesuai masa pakainya atau justru nunggu sampai produknya benar-benar habis, kayaknya kamu lagi dalam masalah nih ya. Karena setiap produk kecantikan itu punya period after opening yang menentukan seberapa lama produk itu aman dipakai setelah dibuka. Produk yang tidak rutin diganti bisa jadi tempat tumbuh bakteri yang akhirnya memicu iritasi, infeksi sampai dengan jerawat teman berdua ya. Jadi jangan menunggu, kayaknya saya sayang banget sama produk ini ya kan, jangan sampai dibuang, tapi ternyata itu bisa jadi masalah kesehatan teman berdua, jadi mesti diganti. Informasinya akan saya bagikan untuk kamu saat lagi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan. Ya, jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
6: Konsepnya gitu
7: mungkin ya. Konsepnya oke baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringnya, angkring sedap malam ada ayam, tahu, betul. Telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
5: Jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
7: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
6: Daging sama
7: sementara itu dulu.
6: Kulit.
7: Iya, kulit ayam.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Nah, teman berdua, yang pertama adalah maskara ya. Jadi, kamu harus mengganti maskara kamu 3 sampai dengan 6 bulan sekali. Karena teksturnya itu basah. Maskara juga punya resiko terkontaminasi bakteri paling tinggi. Jadi, kalau mulai menggumpal atau baunya aneh, sebelum 3 bulan atau 6 bulan langsung dibuang aja ya. Tapi harganya mahal. Ya gimana dong? Kamu milih memperhatikan kesehatan kamu atau justru sayang dibuang? Pilihan ada di tangan.

0: Waduh, lihat deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda. Tapi kalau digabung, jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro 2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yeay!
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Kalau mahasiswa yang kayak gimana sih Ran?
5: Sebenarnya kalau aku tuh kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi. Dan semester akhir nih fokus gitu.
4: Oke,
5: kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
4: Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya Rania.
5: Iya,
4: beasiswa, mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa. Karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan.
5: Betul,
4: nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
5: Oke. Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Bukan hanya self development tapi ada statistiknya juga nih Kak. Mungkin kalau Kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
6: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
6: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 Kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 Kali.
7: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

dan bahkan tumbuh jamur, karena belum tentu dia benar-benar kering, kan bisa lembab ya. Untuk itu kalau dipakai setiap hari, beauty blender harus diganti seminggu sekali ya teman berdua. Jadi jangan cuma cantik aja yang diperhatikan, tapi kesehatan dari alat make up itu juga harus diperhatikan. Jangan-jangan kenapa kita berjerawat tidak sembuh-sembuh padahal udah rutin skincarean dan lain sebagainya, barangkali alat make up kita nih yang kotor dan perawatan kurang maksimal.

0: day Nicki Minaj.
1: Itu sampahnya mau diapain sih, mah?
2: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
1: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
2: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
1: Coba aja mama baca undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
2: Bentar, mama mau cari di Google dulu. Oke, Google, undang-undang tentang aturan bakar sampah.
3: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
2: Oh iya, Dek. Benar.
1: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang

0: menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau mama bakar sampah kayak gitu, terus mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
1: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
0: Masih main juga.
1: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih, kalau e-sport itu sekarang lagi eksis. E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Space War Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON, maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Pernah gak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah gak sih ngerasa seperti?
4: Iya pernah kakak, pernah. Malah sering ya. Tapi kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
3: Iya lagi, ngeluhnya sebentar aja.
4: Iya, sebentar. Pas udah latihan udah ketawa-ketawa.
5: Udah lepas.
3: Oke, ini pernah gak sih teman-teman dari Fix & Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
4: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
5: agak sedikit
4: ya, masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Oh, iya. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
3: Oke, berarti cuman, oh iya lagi, kalau diperhatikan emang kalau K-pop, event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Do you feel me? Let's go.

Berikutnya teman berdua adalah foundation dan juga concealer. Dua produk ini itu harus diganti 6 bulan sampai 1 tahun sekali ya teman berdua. Coba cek lagi foundation dan concealer kamu. Kalau sepertinya foundation saya tidak menunggu 3 bulan tidak menunggu 6 bulan atau 1 tahun, kayaknya sebulan udah habis deh. Namun teman berdua, jika teksturnya berubah sebelum 6 bulan sampai dengan 1 tahun, sebaiknya foundation dan concealer kamu harus segera dibuang ya. Apalagi baunya itu udah berbeda dan juga dia udah teksturnya itu udah berubah gitu, udah memisah teman berdua, tidak menyatu lagi seperti kamu dan dia. Mesti diganti. Kalau sudah seperti itu harus diganti ya, foundation dan juga concealer. Oke, nanti informasi ini akan kita lanjutin lagi. Jadi tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: banyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Kamu belanja-belanja, sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya, kadang memang gak sesuai realita. Makanya, jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Anda, kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di Santai Siang hari ini masih ditemenin sama Nadila. Kali ini saya pengen berbagi cerita sejarah ya, tentang Martha Tilaar, teman Pro 2. Si ratu kosmetik yang lahir di garasi. Jadi mereknya Martha Tilaar ini saya rasa tidak asing buat kamu ya. Baik kamu ataupun mama kamu, nenek kamu dan keluargamu mungkin tahu pasti ini. Jadi pendiri merek kosmetik Martha Tilaar dikabarkan berpulang pada Rabu hari ini ya teman Pro 2, 14 Oktober di usia 89 tahun. Jadi baru saja teman Pro 2. Dan siapa sangka Martha yang membidani salah satu bisnis kosmetik terbesar di Indonesia mengawali perjalanannya dari sebuah garasi rumah. Disampaikan keluarga besar Tiara Kusuma, teman Pro 2, yaitu Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia. Martha meninggal pada Rabu 14 Oktober dengan jabatan terakhir di Tiara Kusuma sebagai Dewan Kehormatan. Lahir di Kebumen 4 September 1937, Martha merintis usahanya di sebuah garasi berukuran 4x6 meter milik sang ayah pada tahun 1970. Perempuan bernama asli Martha Handana ini kemudian menyulap garasi itu menjadi salon sederhana. Dan meski sederhana, lokasinya terbilang strategis di Menteng, Jakarta Pusat. Dekat dengan sejumlah kantor kedutaan besar, Martha pun juga gencar mempromosi lewat tukang koran begitu ya. Dan dari promosi ini, salon Martha dikunjungi istri duta besar Amerika Serikat kala itu. Kemudian perlahan menyusul para istri duta besar lain turut berkunjung bahkan jadi pelanggan. Melihat usahanya yang berkembang, Martha pun meminta izin pada sang ayah untuk memindahkan salon ke rumah sementara mereka tinggal di garasi. Jadi dibalik nih, jadi mereka yang tinggal di garasi, salonnya yang di rumah gitu ya. Dari salon garasi lahirlah Martha Tilaar Group yang bergerak di bidang manufaktur dan pemasaran kosmetik serta jamu, pendidikan kecantikan juga serta spa dan distribusi, teman Pro 2. Martha memadukan ilmu kecantikan modern yang terinspirasi dari pengetahuan tradisional soal jamu dan resep kecantikan keraton Jawa, dan dia pun juga mengembangkan pendekatan kecantikan yang memadukan ilmu pengetahuan, kekayaan alam dan juga kearifan lokal Indonesia. Dan usaha ini juga merupakan wujud janji Martha saat ia belajar di Amerika Serikat Beauty Academy. Dia bercerita sempat dimarahi sang dosen karena membahas soal riasan geisha dari Jepang padahal ia dari Indonesia. Seperti itu. Dan berkat dedikasi dan kontribusinya, teman Pro 2, Martha memperoleh berbagai penghargaan bergengsi, antara lain beberapa penghargaan seperti Women Entrepreneur of the Year dari Asia Pacific Entrepreneurship Awards di tahun 2008, Ganesha Widya Jasa Utama dari Institut Teknologi Bandung di 2012, dan Tanda Kehormatan Bintang Budaya Paramadharma dari Pemerintah Republik Indonesia 2016. Dan dia juga menerima penghargaan The Outstanding Contribution di tahun 2000 dan 2010 dari United Nations Global Compact atas komitmen dalam mendukung dan menerapkan prinsip Global Impact, teman Pro 2. Dan jenazah disemayamkan di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, dan pemakaman diselenggarakan pada Jumat 16 Oktober ya di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat, teman Pro 2. Oke, dan kita doakan bersama begitu ya teman Pro 2. Semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga juga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
7: Obrolan seru di Prodo FM.
8: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
9: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya, satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah, seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya, alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Radio Galeri Indonesia atau Galnas di Gambir, Jakarta Pusat menutup sementara seluruh areanya mulai Senin kemarin 12 Oktober 2026. Informasi ini disampaikan melalui akun Instagram resmi @galerinasional. Jadi penutupan ini dilakukan dalam rangka revitalisasi kawasan sehingga masyarakat belum bisa berkunjung ya, hingga ada pengumuman lebih lanjut. Dan kabar ini juga sejalan dengan rencana Kementerian Kebudayaan mengenai revitalisasi Galeri Nasional Indonesia. Dan dikutip dari Antara, Taman Perdua, Menteri Kebudayaan Fadlizon juga menyampaikan pada September 2026 bahwa pihaknya tengah menghimpun masukan untuk menyusun rencana revitalisasi kawasan tersebut, Teman Perdua ya. Dan revitalisasi ini diarahkan untuk menjaga keaslian bangunan cagar budaya sekaligus mengembangkan fasilitas Galnas yang akan memenuhi standar internasional. Selain itu, penyelarasan karakter arsitektur bangunan lama bergaya neoklasik dengan penataan kawasan juga akan dilakukan tanpa menghilangkan keaslian bangunan bersejarah. Dan meski demikian, hingga pengumuman penutupan pada 12 Oktober 2026 belum ada informasi resmi mengenai durasi revitalisasi maupun tanggal Galnas akan dibuka kembali. Jadi masyarakat disarankan untuk memantau informasi terbaru melalui akun Instagram resmi @galerinasional atau situs web Galeri Nasional Indonesia. Jadi buat kamu yang akan berkunjung ke Jakarta dan mungkin Galeri Nasional Indonesia menjadi salah satu spot destinasi yang akan ingin kamu kunjungi, untuk saat ini sedang ditutup ya Taman Perdua. Jadi bisa kamu alihkan ke beberapa spot destinasi lain ya, tentunya buat kamu pecinta sejarah.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu. Maafkan, Ma, seandainya Mama masih

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman Pro 2 yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
2: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Apa menu makan siangmu tadi teman berdua? Oke, kalau ngomongin menu makan siang, ada beberapa orang yang sengaja itu makan siangnya agak sedikit ditelat-telatkan gitu ya, menuju sore hari biar malam tidak makan lagi. Mungkin kamu salah satunya maybe teman berdua. Nah, ngomongin tentang menu yang kita makan teman berdua, jadi biasa jadi makanan favorit setiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang suka sekali sama mie instan, ada yang suka ayam bakar, ada yang cinta mati sama sate maybe dan lain sebagainya. Tapi ngomongin tentang menu favorit, bisa jadi makanan favoritmu itu bisa menjadi musuh buat organ tubuhmu teman berdua ya. Karena setiap organ tubuh itu punya kebutuhan berbeda. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa berdampak buruk jika terlalu sering atau berlebihan. Mulai dari makanan tinggi garam, minuman manis, sampai dengan daging olahan ya. Bukan berarti harus berhenti makan semuanya, kuncinya ada pada porsi dan juga frekuensi. Jadi jangan betul kalau apa namanya kalau berhenti total kan menderita ya. Jadi pelan-pelan lah gitu. Kurangi porsinya dan frekuensinya. Misalnya dari seminggu 7 kali dari jadi seminggu 3 kali maybe. Lalu setelah itu seminggu sekali. Nah, dan pola makan yang seimbang karena menjaga organ tubuh dimulai dari kebiasaan kecil sehari-hari ya. Misalnya ginjal. Ginjal itu sangat benci yang namanya mie instan. Jadi asupan natrium berlebihan itu dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani pengelolaan cairan tubuh. Lalu apa musuh besar dan beratnya usus? Yaitu daging olahan teman berdua. Mengonsumsi daging olahan itu meningkatkan resiko kanker kolorektal ya. Atau juga bisa kanker usus gitu. Lalu untuk liver, liver itu musuh bubuyutannya yang dia tidak sukai adalah soda karbonasi. Liver. Jadi konsumsi minuman pemanis secara berlebihan berhubungan dengan resiko penyakit hati berlemak terkait disfungsi metabolik ya. Dan jantung yaitu tidak menyukai makanan yang tinggi lemak trans. Lemak trans industri meningkatkan resiko penyakit jantung koroner ya, seperti yang ada tepungnya, ada MSG-nya, seperti ayam goreng, pizza, donat ya kan, terus daging daging olahan, terus juga ciki-ciki tuh teman berdua ya, kentang juga, kentang goreng. Dan untuk kulit, kulit itu musuh bubuyutannya adalah makanan yang tinggi gula. Pola makan dengan indeks glikemik tinggi dapat memperburuk jerawat pada sebagian orang teman berdua. Dan lambung yaitu makanan berlemak bisa memperburuk reflux pada sebagian orang, tetapi respon tiap orang itu berbeda-beda sih ya. Dan gigi itu membenci permen. Gula menjadi bahan bagi bakteri plak untuk menghasilkan asam yang merusak enamel dan memicu karies teman berdua. Okay, so guys, dari informasi ini mudah-mudahan kita bisa tahu apa pencegahan yang harus dilakukan ya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Terima kasih teman Pro2 yang masih terus stay tune di Pro2 si sore hari ini. Dan di pukul 16 nanti kita punya bintang tamu spesial di sore ceria teman Pro2 ya. Jadi pastikan kamu tidak ketinggalan dengan obrolan seru kita hari ini di jam 4 sore. Dan juga ada event-event seru yang nanti diselenggarakan oleh teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat teman Pro2. Oke, kita ke informasi lokal dulu. Ini mengenai ratusan personil gabungan Polda Sulawesi Tengah bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sulteng menggerebek kampung narkoba di Kelurahan Kayu Malue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Senin tanggal 12 Oktober 2026 kemarin. Jadi penggerebekan yang dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba tersebut sempat diwarnai perlawanan warga hingga petugas mengerahkan gas air mata. Dalam operasi itu, petugas mengamankan 7 orang yang dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil tes urin. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti mulai dari telepon genggam, senapan angin, alat isap sabu hingga barang lainnya, teman-teman.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru kau tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kau tahu, Nis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. Every choice will make the right ones fall. Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Oke ini ya, kita udah di sesi terakhir nih, mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira
5: motivasi buat teman-teman di luar sana, keluarlah dari zona nyaman kalian ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
4: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain traveling, ada rencana lain yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
5: Belum kepikiran sih kak.
4: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
5: Amin.
4: Oke, itu kan cita-cita saya ya. Oke, ini ya, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat drifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga? Okay.
5: Gas.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

Teman berdua, kali ini informasi mengenai kuota keberangkatan haji Provinsi Sulawesi Tengah yang berkurang sebanyak 240 orang sehingga lokasinya turun dari 1.993 menjadi 1.753 jemaah. Dan informasi ini dikutip dari Tribun Palu, teman berdua. Kepala Kanwil Kemen Haji Sulteng Muhlis Aseng juga menyampaikan bahwa penurunan ini terjadi akibat penerapan formula baru pembagian kuota nasional tahun 2026 yang kini didasarkan pada jumlah daftar tunggu jemaah di setiap provinsi, bukan lagi jumlah penduduk muslim ya. Di saat yang sama, pemerintah memvalidasi data jemaah haji secara nasional melalui sistem komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT dan menemukan sekitar 412 ribu data tidak valid dari total 5,7 juta data yang diperiksa. Proses pembersihan data ini berhasil memangkas rata-rata masa tunggu haji nasional keberangkatan di tahun 2027 menjadi 14 tahun dari sebelumnya 26 tahun 4 bulan. Meski waktu tunggu pasti ini di tiap daerah tetap bergantung pada kuota dan pendaftaran setempat ya teman bro dua. Jadi alhamdulillahnya dari 26 tahun 4 bulan menunggu sekarang dipangkas bisa menjadi 14 tahun begitu ya. Jadi lebih cepat begitu teman berdua, tapi kembali lagi bergantung pada kuota dan pendaftaran di daerah masing-masing.

0: gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu

0: Tahukah kamu, ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ekstensi, kakak-kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
3: Jadi kalau brand Badan Salat itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang udah wajib ya. Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana, nah itu yang kita coba datengin. Kita coba datengin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, biasa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang tumpeng ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, kalau nggak ada fotonya kita desainkan free. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi sama Nadila sore hari ini di sore ceria untuk edisi siar Rabu 14 Oktober 2026. Senang sekali saya bisa hadir teman Pro 2 untuk kamu hari ini. Dan spesialnya di studio Pro 2 sudah hadir teman-teman atau kakak-kakak ya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Kita kenalan sama kakak-kakak kita sore hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore.
0: Kayaknya ada kakak senior dan junior gitu ya. Kita kenalan dulu biar lebih akrab, kita panggil kakak dosen. Oke, kakak dosen. Kakak dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UNTAD dan juga sekaligus dosen pengampu mata kuliah advokasi kesehatan.
2: Betul.
0: Kakak dosen Herman.
2: Ya, okay. Herman Kurniawan.
0: Herman Kurniawan. Ya. Dengan gelar-gelarnya ya. Gelarnya dibaca aja ya. Oke. Okay. Gimana Kak, kakak dosen kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Baik ya.
2: Baik sekali.
0: Baik sekali. Kali kedua ya.
2: Dua kali.
0: Di siaran di Pro 2. Gimana perasaannya? Kalau Pro 2 itu kan identik dengan anak muda.
2: Yeah.
0: Sore ceria juga identik dengan anak muda.
2: Betul.
0: Bisa awet muda dan maksudnya bisa masuk di kalangan anak muda walaupun sebagai seorang dosen. Betul. Gimana tuh Kak tipsnya?
2: Ini pertanyaan menarik ini. Sebetulnya kalau saya kunci awet muda itu olahraga.
0: Nah, benar. Apa olahraganya kakak dosen?
2: Kebetulan saya 6 tahun terakhir ini saya suka lari.
0: Lari? Ya. Wow, pelari
2: sampai
0: dong.
2: Sampai maraton. Ya.
0: Maraton.
2: Kemudian saya juga suka strength training.
0: Wow.
2: Atau gym. Jadi saya mengkombinasikan keduanya.
0: Nge-gym juga ya?
2: Nge-gym juga.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau lari sejauh ini yang paling jauh berapa kilometer?
2: 42 kilo.
0: Wow. Maraton. Ya. Kalau saya juga pelari sejauh ini yang paling jauh. Oke, okay. Jadi itu salah satunya ya, olahraga.
2: Olahraga, itu kemudian juga, pola makan, istirahat.
0: Pola makan penting. Dan istirahat.
2: Yeah. Saya pikir ketiga ini kita lakukan, sebenarnya tidak perlu minum obat-obatan, tidak perlu skincare yang banyak lah.
0: Oh iya, sunscreen perlu, soalnya...
2: Perlu, ya, kalau untuk palu perlu sekali.
0: Iya. Oh perlu sekali. Terus kalau selain terlihat awet muda dari segi fisik, bagaimana memposisikan diri sebagai dosen tapi juga kayak teman juga nih buat adik-adik mahasiswa biar tidak terlalu ada gap gitu.
2: Betul. Saya selalu ngomong sama mahasiswa bahwa saya ini bisa diajak apa saja.
0: Oke. Okay.
2: Contoh misalnya, biasanya kan anak Gen Z kan suka TikTok.
0: Iya.
2: Biasa mereka ajak TikTok, ayo.
0: Ayo.
2: Mereka ajak ngopi, ayo.
0: Okay.
2: Saya suka ngopi juga, gitu. Apalagi kan manfaat ngopi bagus sekali ya. Kemudian intinya saya tidak ada jarak dengan mahasiswa, tetap mengedepankan etika juga.
0: Yes, itu. Tapi tetap ketika ada di kelas tetap menempatkan diri gitu ya Pak ya sebagai bapak dosen gitu.
2: Yeah.
0: Di luar bisa jadi teman nongkrong.
2: Betul.
0: Yang susah kalau ngajakin teman hidup nih Pak. Oke, okay. Nah kita kenalan lagi, kalau tadi udah ada kakak dosennya, saya rasa ini adik-adik kalau mata kuliahnya bapak pada duduknya paling depan tuh ya. Oke, okay. Karena apa namanya semangat gitu. Oke. Okay. Ada Kak Iftita Fuji Hidayanti Hakim.
3: Ya, Kak.
0: Halo.
3: Halo Kak.
0: Selamat sore.
3: Sore.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sejauh ini sehat.
0: Sejauh ini sehat. Oke. Okay. Semester berapa?
3: Semester 5.
0: Wah, semester 5. Kayak terlihat semester 4 ya.
3: Oh,
0: coba satu dong. Oke. Okay. Terus kalau yang satunya, nah ini ada Zawa Azara.
3: Iya.
0: Juga sebagai di sini divisi acara kepanitiaan ya.
3: Iya, Kak.
0: Semester berapa?
3: Semester 5 sama kayak Fuji.
0: Oke, sama berarti. Kalau mata kuliahnya Pak Herman, kalian duduknya paling mana? Belakang, paling depan?
3: Belakang sih, Kak.
0: Waduh.
3: Aduh.
0: Oke, kita ke topik nih. Topiknya hari ini advokasi kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Mungkin kakak dosen bisa jelasin sedikit gitu tentang kegiatan ini yang nanti diselenggarakan.
2: Oke, terima kasih. Jadi kegiatan ini sebenarnya Ini event tahunan.
0: Oh, event tahunan.
2: Jadi mata kuliah ini kan ada di semester ganjil.
0: Oh, iya.
2: Di semester 5. Nah, setiap tahun kita bagi 5 kelas. Jadi kelas A, B, C sampai E. Ini kemudian melaksanakan tiap kelas itu punya
3: project
2: sendiri. Nah, kebetulan di kelas mereka ini lokasinya di
3: Taman Asmaul Husna.
2: Taman Asmaul Husna di Sigi.
0: Iya. Okay.
2: Nah, kenapa di sana? Karena kebetulan setelah kita riset, kita lihat, kita punya data, ternyata masih tinggi kasus hipertensi. Berangkat dari situ kemudian kita mau hadir di sana, kita mau datang ke sana untuk bersama dengan masyarakat, bagaimana upaya-upaya, bagaimana langkah-langkah praktis gitu supaya hipertensi ini bisa kita tekan. Perlu kami sampaikan bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat kan poinnya adalah preventif dan rehabilitatif gitu. Artinya kita mau masyarakat itu tetap sehat gitu. Kita mau mereka tetap menjaga kesehatannya dengan cara-cara pola hidup yang sehat gitu.
0: Jadi kakak dosen, kakak Herman adalah itu tadi ya, dosen pengampu advokasi kesehatan ini ya, untuk mata kuliah ini
2: kesehatan.
0: Berapa kelas yang diajar Pak?
2: 5
0: kelas.
2: Mata kuliah ini 5 kelas.
0: 5 kelas di
2: satu angkatan.
0: Wow, 5 kelas cukup banyak ya.
2: Iya.
0: Berarti di angkatan mereka ini semua.
2: Angkatan mereka.
0: Luar biasa sih menurutku, karena kalau ngomongin hipertensi kayaknya bukan cuma orang tua ya. Sekarang anak muda udah ada hipertensi loh. Apa aja tuh yang bisa membuat seseorang bisa hipertensi, apalagi di usia muda nih kakak dosen?
2: Nah, ini menarik. Jadi pola makan. Jadi kan sekarang ini kan terutama kita di Palu ya. Kalau makan makanan itu tidak afdol rasanya kalau tidak dipenuhi dengan aneka rasa, terutama garamnya. Sementara kebutuhan garam kita setiap hari itu rata-rata 5 gram. Nah, kadang makanan ini kan sudah bergaram, tambah lagi garam. Contoh, makan bakso misalnya. Kebetulan saya suka bakso ya. Itu kan sebetulnya sudah ada garamnya di sana. Di baksonya sudah ada campuran garam, di kuahnya sudah ada garam. Terus kita datang makan, tambah garam lagi.
0: Sedap
2: itu kan, karena lidah itu sudah terbiasa dengan pola seperti itu. Akhirnya sudah menjadi biasa. Padahal ada kelebihan konsumsi garam di sana. Nah, setelah itu tidak ada aktivitas fisik. Rebahan saja.
0: Mager
2: saja. Apalagi dunia sekarang kan semua ada di HP ya.
0: Betul.
2: Kita mau apa saja bisa di HP, di tempat tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Kasus hipertensi bisa meningkat dengan cara-cara seperti itu.
0: Saya rasa kakak dosen ini komplit sekali gitu ya. Udah paham kesehatan, terus juga diimplementasikan dengan olahraga dan pola hidup yang sehat. Saya mau ke Kak Zawa dulu selaku divisi acara kegiatan ini. Mungkin bisa dikasih tahu ke kita juga seperti apa skema dari acara ini sendiri, di mana, kapan, dan temanya apa aja nih, dan melibatkan siapa saja.
3: Jadi kegiatan kita ini akan dilakukan di lapangan Asmaul Husna di Kecamatan Marola, Desa Binangga. Kegiatannya itu rencana kita lakukan tanggal 15 November. Nah, terus kalau untuk temanya sendiri itu kita ambil temanya langkah sehat, tekanan terkendali, kenali hipertensi, aktif bergerak, dan jaga kesehatan bersama.
0: Relate sekali ya sama kita, aktif bergerak ya. Kenapa memilih di Sigi?
3: Nah, karena kita kan sebelumnya sudah survei di beberapa tempat. Nah, terus juga di desa ini kan ada salah satu teman kelasnya kita merekomendasikan di sana. Karena di sana itu tempatnya strategis dan juga masanya banyak. Kan kita mau masa juga banyak datang ke kegiatannya kita kan. Nah, terus juga kalau untuk kegiatannya sendiri, kita itu ada jalan santai, melakukan jalan santai. Terus ketika selesai jalan santai itu, kita ada pembagian rebusan untuk peserta jalan santai yang datang.
0: Terus, ubi ungu ada? Ada
3: ya? Insya Allah. Terus? Terus juga selesai kita mungkin pemberian rebusan, istirahat dulu untuk peserta yang telah ikut jalan santai. Kemudian nanti diarahkan untuk ke tempat yang sudah disediakan. Kan ada nanti tenda-tenda yang sudah ada tempat-tempat untuk peserta. Kemudian di situ nanti kita juga ada talk show terkait hipertensi itu sendiri. Kemudian nanti juga ada pemeriksaan kesehatan.
0: Gratis?
3: Iya, gratis untuk peserta yang mau untuk pemeriksaan kesehatannya.
0: Apa aja tuh?
3: Ada gula darah, kolesterol, dan tensi.
0: Oke, okay, gula darah, kolesterol, dan tensi. Asam urat,
3: asam urat juga ada. Iya.
0: Itu kan kalau pemeriksaan itu sepaket.
3: Iya, ada.
0: Oke. Terus tadi Kazawa juga bilang melibatkan masyarakat yang ada di sana. Yeah. Nah, kalau saya ke divisi humas, ke Iftita, seperti apa koordinasi dengan warga-warga sekitar gitu untuk kegiatan ini sendiri diselenggarakan di tempat mereka, dan masyarakat siapa saja yang nanti diundang? Apakah ini terbuka untuk umum atau hanya keluarga besar dari Universitas Sadolako saja atau seperti apa?
1: Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi kami telah melakukan koordinasi dengan beberapa perangkat desa dan juga warga-warga desa di sana. Yeah. Dan alhamdulillah mereka tuh sangat antusias dan menyambut kegiatan kita yang kayak, wah iya kapan-kapan, kayak gitu. Jadi mereka sangat antusias untuk kegiatan kita ini. Kemudian juga mereka juga memberikan beberapa dukungan seperti tenaga, juga donatur dan lain sebagainya. Kemudian itu juga responnya sangat bagus, responsif dan juga antusias dengan kegiatannya kami tuh.
0: Oke, terus yang bisa mengikuti kegiatan ini saja siapa aja tuh?
1: Kalau yang kegiatan ini tuh terbuka untuk umum. Jadi tidak hanya mahasiswa dari UNTA, tapi juga seluruh masyarakat yang ada di Desa Binangga maupun Kecamatan Marawala hingga Sigi, bahkan yang ada di Palu pun kalau mau datang juga tidak apa-apa.
0: Nadila bisa datang?
1: Bisa Kak, silakan.
0: Saya mau cari rebusan soalnya.
1: Boleh banget.
0: Oke, nanti kita lanjutin lagi ya obrolan kita di sore hari ini teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana kalau misalnya kamu punya pertanyaan untuk kakak dosen dan kedua teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ini, boleh WhatsApp aja 0811-456-03-105 atau bisa live comment di channel YouTube RRI Palu. Saat ini kita lagi live di channel YouTube dan juga di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Sesaat lagi kami kembali.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R, disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Masih dari 105 FM RRI Pri 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih lanjutin lagi kebersamaan kita sore hari ini, teman Pri 2. Obrolannya seru sekali ya, on air dan off air. Tapi kita lanjutin dulu tentang kegiatan teman-teman di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Advokasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Oke, kalau tadi kakak dosen bilang ini adalah kegiatan tahunan. Nah, apakah ada yang spesial di tahun ini dari tahun-tahun kemarin, kakak dosen?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Kalau tahun ini lebih bervariatif.
0: Bervariatif.
1: Tema dari mereka. Mm-hmm. Kan saya begini, saya hanya memberikan kuliah,
0: yeah.
1: Kemudian memberikan contoh-contoh yang sudah pernah ada. Saya tidak pernah mengintervensi mahasiswa, kamu nanti ambil tema ini ya, kamu nanti ambil tema ini ya, kelas ini ambil tema ini ya. Begitupun kelas-kelas yang lain. Saya hanya mengajak mereka cari isu yang menarik tahun ini. Kemudian cari datanya. Kemudian setelah dapat data, baru kemudian kalian olah data itu. Kalian lihat apakah itu menarik dan apakah itu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kegiatan ini bisa berdampak positif kepada masyarakat. Masyarakat betul-betul butuhkan gitu.
0: Oke, mengena di masyarakat.
1: Jadi sebenarnya itu maunya kita supaya apa yang kita lakukan betul-betul memberi dampak positif kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas gitu. Jadi saya selalu bilang sama siswa, jangan kerjakan tugas ini hanya sekedar mau menyelesaikan tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa di akhir mata kuliah saya, tapi lebih kepada bagaimana Anda memberikan kontribusi positif kepada mahasiswa, dan juga kegiatan ini bisa menginspirasi yang lain, menginspirasi kampus-kampus yang lain, karena
0: benar-benar
1: bisa jadi dari mereka menonton kalian punya video, ternyata ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini sudah terbukti.
0: Betul.
1: Ada beberapa kampus yang sudah mengikuti kegiatan kita ini.
0: Ini udah tahun keberapa, Pak?
1: Ini masuk tahun kelima.
0: Wow, ya, tahun kelima. Kakak dosen sendiri pengampunya.
1: Iya.
0: Waduh, betul. Luar biasa, berarti ini ya berkelanjutan. Oke. Goals yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini apa, Pak? Apa, Kak?
1: Jadi ini kan advokasi ya. Jadi sebetulnya kita mau mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana melakukan advokasi negosiasi kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah, kemudian kalau misalnya kita kan sektor kesehatan, ke dinas kesehatan, ke mitra-mitra yang lain, stakeholder gitu. Jadi bagaimana mahasiswa mampu mengajak mitra-mitra yang lain untuk berkolaborasi.
0: Yes. Berapa SKS mata kuliah ini?
1: Dua
0: SKS.
1: Iya, dua SKS, tapi dampaknya luar biasa.
0: Betul, sangat luar biasa gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, saya mau ke Kakak Zahwa lagi. Kak Zahwa, ini kan diselenggarakan di November tuh.
2: Iya.
0: Tanggal 15. Sejauh ini seperti apa persiapannya?
2: Kalau untuk persiapan kan kita juga sekarang masih ada rapat ya. Tentunya setiap minggunya kita ada rapat perkembangan per setiap divisi. Terus kalau untuk perkembangan untuk kegiatan nanti mungkin sudah mencapai 50% lah.
0: 50%.
2: Iya, 50%.
0: Iya. Sejauh ini apa tantangan terbesar nih?
2: Tantangan terbesar
0: sudah 50% ini.
2: Tantangan terbesarnya untuk kami sendiri itu karena keterbatasan SDM. Karena kan kita sisa 28 orang, terus juga
0: 28 orang
2: sekelas karena yang sebagian sudah program di semester kemarin. Dengan cutting. Jadi itu salah satu tantangan terbesarnya kita juga ini. Karena kita juga sisa 28 orang, terus perempuan semua lagi. Iya, jadi itu
0: jarak juga ya.
2: Iya. Jarak juga ke sana jauh ya.
0: Memang kalau ngomongin jarak itu memang menyakitkan. itu juga salah satu.
2: Terus juga mungkin apa ya? Terkait dana. Nah, sekarang juga kita lagi melakukan pembazaran setiap minggunya. Jadi kita rutin melakukan bazar. Jadi kita mendapatkan dananya itu dari situ.
0: Kakak dosen, berarti ini secara tidak langsung teman-teman ini diajar bagaimana mengelola sebuah event gitu ya. dari mencari dana, mengakomodir gitu, sampai dengan bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di sana. Betul. Untuk bisa ikut andil gitu dalam Betul. Kegiatan ini. Nah kalau Humas sendiri sejauh ini, tadi Kak Zawa udah bilang 50% persiapannya. Sejauh ini apa aja nih yang udah diajak kerja sama selain RRI sebagai media partner gitu ya?
3: Kalau untuk media partner itu kami sudah ada beberapa, yang bisa di-spill ya nggak?
0: Boleh.
3: Okay. Ada anakuntad.com, mm-hmm. ada RRI, ada Radar
0: Sultan,
3: Radar Palu.
0: Okay.
3: Palu ada beberapa media partner yang bersedia. Kemudian untuk mitra juga kami ada beberapa mitra, mulai dari pemerintah daerah itu sendiri di Binangga, desa Binangga. Kemudian ada Puskesmas Marawala, ada Sanggar Seni Pelele, itu merupakan sanggar seni lokal yang ada di daerah sana. Dan juga rencananya ini kami ada mau kolaborasi juga dengan anak-anak magang yang ada di sebelah di desa sana. Di kemarin kami sempat bertemu dan berbincang-bincang dan mereka menawarkan untuk melakukan kolaborasi dalam kegiatan kita.
0: Oke, luar biasa. Sejauh ini banyak juga ya Kak, kakak dosen ya, ya mereka sudah bekerja sama dan membangun networking gitu. Nah tadi Kak Zawa bilang nanti ada talk show juga, talk show tentang hipertensi. Nah, saya balik lagi ke kakak dosen. Kita ngomongin tentang hipertensi, terus juga bagaimana untuk aktif bergerak begitu. Apa yang ingin disentuh di masyarakat agar program ini betul-betul kena sama mereka dan juga bisa merubah pola hidup dari masyarakat yang ikut andil nanti dalam kegiatan ini?
1: Baik, terima kasih Kak Nadira. Jadi kenapa tadi sudah disebutkan beberapa mitra atau stakeholder. Jadi kita mau sebetulnya mengajak masyarakat itu untuk mengenali apa itu hipertensi.
0: Iya, benar-benar.
1: Kadang-kadang begini, masyarakat hanya tahu bahwa hipertensi adalah tekanan darah tinggi.
0: Marah-marah katanya.
1: Marah-marah, gitu. Tapi mereka tidak paham bahwa apa yang mereka lakukan setiap hari itu adalah pemicu mereka menyebabkan menjadi hipertensi gitu. Nah itu yang kita mau masuk kepada mereka, mau perkenalkan kepada
0: saya juga baru tahu bahwa, nih kakak dosen ya.
1: Mau perkenalkan kepada mereka bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang kebiasaan masyarakat kita yang justru kemudian bisa menyebabkan masyarakat itu terkena hipertensi. Nah terutama masyarakat yang daerah-daerah pegunungan ya. Nah tadi dari makanan, kemudian aktivitas fisik, kemudian pengelolaan stres. Jadi jangan salah loh, stres juga itu bisa menyebabkan hipertensi.
0: Pengelolaan stres juga
1: ya? Iya, itu penting. Nah ini sebetulnya kita mau pahamkan kepada masyarakat. Karena kan masyarakat bilang loh, saya sudah mengontrol konsumsi gula saya.
0: Garam.
1: Dan makanan yang lain. Saya juga sudah mulai aktif bergerak kok. Nah, itu harus kita pahamkan bahwa yang bergerak dulu yang bagaimana.
0: Iya.
1: Kan ada orang bilang aktivitas fisik itu di rumah saya sudah menyapu ini.
0: Saya sudah cuci piring.
1: Saya sudah cuci piring.
0: Saya sudah berolahraga.
1: Saya sudah berlawa-lawa dan lain
0: betul,
1: sebagainya.
0: Betul.
1: Mereka berpikir dengan seperti itu mereka sudah olahraga. Tidak. Itu beda.
0: Beda ya.
1: Aktivitas fisik itu beda.
0: Oke.
1: Aktivitas fisik kalau misalnya Anda jalan-jalan. Jalan, berlari, ataukah naik sepeda, main badminton, main bulu, apa namanya?
0: Padel,
1: dan lain sebagainya. Itu namanya aktivitas fisik. Gitu. Nah, ini juga kita harus pahamkan kepada masyarakat bahwa umur-umur tertentu aktivitas fisiknya harus seperti apa supaya tidak harus kita sesuaikan dengan umurnya gitu. Gitu. Jadi dengan pendekatan-pendekatan yang sederhana, adik-adik masyarakat sudah melakukan kolaborasi dengan dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, nanti mereka akan memberikan pemahaman, penjelasan oleh yang expert nantinya di sana supaya betul-betul masyarakat itu paham bahwa ternyata selama ini saya keliru. Ternyata selama ini apa yang saya lakukan itu salah. Saya pikir dengan banyak bergerak di rumah itu bisa menyebabkan saya sudah mengurangi aktif apa namanya?
0: Udah mulai ini ya tidak mager
1: tidak
0: gitu.
1: Tidak mager lagi gitu.
0: Padahal itu beda. Dua hal yang berbeda olahraga dengan kegiatan-kegiatan di rumah.
1: Iya, betul.
0: Oh iya, benar-benar. Ini saya di rumah kan cuci piring, masak, menyapu. Itu udah berkeringat loh ya. Ternyata berbeda.
1: Berbeda.
0: Okay. Saya ke bagian acara lagi. Tadi kakak dosen udah bilang nanti juga pembicaranya yang expert gitu. Yeah. Mungkin bisa di-spill ke kita siapa nanti yang akan menjadi pengisi acara bintang tamu untuk kegiatan ini. Apakah ada hiburan-hiburan juga yang nanti disuguhkan gitu?
2: Kalau untuk pematerinya sendiri kak, kita sebenarnya belum dapat ya, masihnya masih mencari.
0: Oke, okay.
2: Gitu.
0: Belum dapat yang fixnya gitu, yang fixnya. Tapi udah punya opsi-opsi.
2: Iya sudah.
0: Oke.
2: Kalau untuk penampilan dari Sanggar Seni Pelelei sendiri, mereka itu akan menampilkan juga dari mereka,
3: karyanya mereka.
0: Pelelei berarti dari fakultas?
2: Enggak, Sanggar Seni yang ada di Minangga.
0: Oke, kerjasama dengan warga lokal berarti ya. Oke, kakak dosennya bisa loh jadi pembicara.
1: Jangan diborong,
0: benar-benar jangan diborong ya. Oke, saya mau ke pertanyaan dulu. Ini ada yang bertanya, selamat sore kakak, izin mau tanya. Kalau di Fakultas Kesehatan Masyarakat sendiri tuh fokusnya belajar apa saja? Saya masih SMA, tapi tertarik dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, siapa nih yang mau jawab?
1: Boleh saya
0: kakak dosen ya? Boleh. Kebetulan ada dosennya di sini ya.
1: Jadi di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu saya perlu jelaskan bahwa ada 8 peminatan di sana.
0: 8 peminatan.
1: Ya. Yang pertama itu ada AKK.
0: AKK apa itu, Kak?
1: Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.
0: Administrasi
1: dan Kebijakan Kesehatan.
0: Itu
1: fokusnya ke kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Kemudian ada kesehatan lingkungan.
0: Itu
1: fokusnya ke lingkungan gitu. Kemudian ada promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Nah ini fokusnya bagaimana memberikan mengedukasi masyarakat untuk belajar apa namanya pola hidup sehatnya lebih bagus gitu.
0: Okay.
1: Itu secara umum ya. Kemudian ada epidemiologi. Ada
3: K3
1: kesehatan kerja dan keselamatan kerja.
0: Oh.
1: Ada
3: kesehatan reproduksi.
1: Kesehatan reproduksi. Iya.
0: Ada bidankah?
1: Bukan,
0: beda ya.
1: Nah justru ada bidan dari D3 lanjut ke Kespro.
0: Oh.
1: Karena ada juga.
0: Oke.
1: Ada biostatistik. Nah ini semua rumpun ilmu kesehatan masyarakat yang kemudian mengajarkan bagaimana mahasiswa nanti paham bagaimana mereka belajar rumpun ilmu ini supaya mereka masuk pada bidang ilmu yang ditekuni.
0: Iya.
1: Ini kan biasa masuk ketika masuk semester 5 sudah mulai memilih jurusan.
0: Oke.
1: Jurusan, nah jurusan nanti kemudian, oh saya maunya jurusan apa ya? Saya suka yang ini, mungkin sesuai dengan passion saya.
0: Itu semester
1: 5.
0: Berarti di bawah semester 5?
1: Masih umum. Tapi tetap masih fokusnya kesehatan masyarakat.
0: Oke, fokusnya semua kesehatan masyarakat di semester 5 ya.
1: Sudah baru mulai khusus dia. Lebih spesifik dengan 86 peminatan tadi.
0: Kalau Zawa sama Iftita apa?
3: Belum sih kak, kami semester 6.
0: Itu ya yang perlu diketahui gitu. Karena biasanya juga anak zaman sekarang ya kakak dosen, kalau kuliah kan kadang ikut arus teman. Ikut teman, kenapa ngambil ini? Tapi kan kalau mengetahui ini jurusannya, saya bakal jadi apa ke depannya, itu bakal tahu, mengulik gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah mungkin salah satu yang tadi bertanya, dia juga udah mempersiapkan.
1: Betul.
0: Dia akan kuliah dan ngambil jurusan apa.
1: Betul.
0: Nah kakak dosen melihat adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang begitu bisa dikatakan bertanggung jawab dengan mata kuliah seperti ini, apa tanggapan dari kakak dosen sendiri untuk mahasiswa-mahasiswa ini?
1: Yang pertama saya apresiasi ya, terutama kelas mereka tadi ini. Kelas mereka ini kelas E. Di kelas E ini perempuan semua loh. Kemudian kegiatan mereka itu di daerah Sigi. Dan saya bisa bayangkan bagaimana ribetnya mereka kesana kemari dari Palu ke Sigi. Kadang mereka itu ngomong, Pak, biasa setelah selesai kuliah kita harus langsung lagi ke Sigi, ngurus persuratan, ketemu ini.
0: Benar-benar.
1: Dan yang perlu dipahami kan ketemu pejabat-pejabat instansi itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang harus menunggu lagi.
0: Betul.
1: Kadang sore mau masuk kuliah lagi.
0: Iya. Itu menunggu disposisi ya.
1: Betul.
0: Kak.
1: Antar surat saja apa segala macam, bolak-balik Palu ke Sigi, itu yang saya apresiasi. Gitu. Nah tapi mereka mengerjakan ini semua dengan riang gembira, dengan ikhlas, karena mereka paham bahwa mereka punya tanggung jawab moral gitu. Sekali lagi bahwa kita ini sebenarnya mau memahamkan kepada masyarakat bagaimana hidupnya itu sehat. Sekali kita berangkat dari pola preventif dan rehabilitatif.
0: Betul.
1: Supaya masyarakat itu betul-betul kita tidak ada yang tidak pernah sakit ya, pasti sakit.
0: Pasti.
1: Tapi kan paling tidak sakitnya tidak parah-parah amat gitu. Artinya kita ini hadir gitu, kita berkontribusi nyata bagaimana menyehatkan masyarakat dengan pendekatan edukasi, dengan pendekatan memberikan contoh kepada masyarakat bahwa dengan cara-cara seperti ini masyarakat itu bisa hidup sehat. Dengan cara-cara sederhana masyarakat itu bisa hidup sehat. Dengan makanan yang ada di sekitar kita itu sudah menjamin kesehatan gizi kita gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan masyarakat itu kan kalau misalnya mau harus disuruh makan buah, yang dipikirnya kan buah itu mahal. Yeah. Karena dipikirnya ada apel, ada pir, ada
0: anggur,
1: blueberry, ada anggur kan mahal.
0: Strawberry.
1: Padahal ada pepaya, ada pisang, itu kan semua bagus untuk kesehatan.
0: Ada semangka.
1: Ada semangka.
0: Ya kan, ada rambutan, ada mangga.
1: Ada mangga.
0: Betul.
1: Gitu kan, jadi itu yang sebenarnya kita
0: dengan pola pikir ya.
1: Pola pikir itu yang kita mau ubah mindset masyarakat bahwa dengan hal-hal seperti ini kita bisa sehat.
0: Okay. Jadi apa namanya, bukan hanya namanya Fakultas Kesehatan Masyarakat seperti yang tadi kakak dosen bilang, bukan hanya ingin menggugurkan tanggung jawab sebagai mahasiswa.
1: Betul.
0: Tapi bagaimana teman-teman ini bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang udah didapat di kampus.
1: Betul.
0: Untuk menjadi terjun di tengah masyarakat gitu ya. Oke, saya mau ke Kak Isita dan Kak Zawa yang terakhir, apa harapannya untuk kegiatan ini sendiri?
3: Mungkin Kak Wawa dulu. Kalau harapan saya, kalau yang pribadi dulu ya Kak, kan saya juga baru pertama kali datang seperti ini kan. Ini pengalaman pertama saya untuk berbicara, dilihat banyak orang gitu. Terus kalau untuk harapanku untuk advokasi, kegiatan advokasi kita nanti ini, kita harapkan setelah kita melakukan advokasi di sana, kita harap semoga ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa sana supaya lebih menekan angka hipertensi yang ada di sana, lebih memperhatikan lagi terkait hipertensi di sana gitu.
0: Oke. Karena ngomongin hipertensi mungkin mereka berpikir harus bertemu dokter gitu ya. Tapi adik-adik ini bisa memberikan informasi, "Oh, ternyata hipertensi itu ini dan lain sebagainya." Jadi tidak, "Oh, saya harus ke dokter, harus ke kota misalnya." Kalau Iftitah apa harapannya?
3: Kalau harapan saya pribadi itu ini harapan pribadi dan juga kami selaku panitia itu berharap bahwa dengan diadakannya kegiatan ini, itu yang pertama pihak stakeholder atau pemangku kebijakan itu mungkin membuat sebuah kebijakan, program, atau kegiatan yang bisa menekan angka hipertensi di sana. Dan sekalipun misalnya tidak bisa diciptakan suatu program atau kebijakan, setidaknya mereka tahu kalau di daerah mereka, di daerah yang mereka pimpin, di daerah di mana mereka menjabat, ternyata ada kasus seperti ini. Ya, setidaknya mereka tahu dulu masalah-masalahnya apa saja yang ada di tempat mereka. Kalau misalnya mereka memang seperduli itu, se-aware itu, pasti mereka kayak kita harus cegah nih, kita harus tekan angkanya, jangan sampai desa kita dan jangan sampai tempat kita tuh tinggi angka kasusnya hipertensi dan lain sebagainya.
0: Oke, jadi ini menurunkan atau menekan hipertensi ini juga tugas bersama gitu ya, masyarakat dan beberapa stakeholder lainnya. So kita harus berterima kasih nih buat adik-adik dari kesehatan masyarakat semester 5 kelas E. Wow, luar biasa. Yang terakhir kakak dosen mungkin bisa menyampaikan juga harapannya untuk kegiatan ini dan juga untuk mahasiswanya.
1: Baik, terima kasih Kak Nadia. Pertama tentu sekali lagi saya mengapresiasi kepada semua mahasiswa kelas semester 5 ini, terusus hari ini kelas E, karena saya sebagai dosen pengampu itu selalu melihat perjuangan mereka itu tidak mudah. Tapi perlu, karena dia tahu bahwa mereka mengerjakan ini semua dengan penuh dengan semangat. Jadi sekali lagi saya tidak pernah mengintervensi mereka. Saya hanya minta silahkan mencari data, silahkan kalian cari isu yang terkini untuk kemudian kalian lakukan advokasi. Semua mereka yang lakukan itu, mulai dari A sampai Z, sampai bahkan pencarian dana. Gitu. Kenapa? Karena dana itu mereka butuhkan. Karena nanti juga mereka kan pasti kasih makan peserta yang ada di sana, itu dari mereka. Nah, itu semua kalau kita pikir, perjuangan mereka itu tidak mudah. Itu yang kemudian saya selalu sampaikan mereka, itu kalian luar biasa. Artinya kan kalau kita hanya berpikir yang penting tugas saya selesai, mau ini bagus tidak ada urusan. Tapi selama 5 tahun saya kelola kegiatan seperti ini, itu saya selalu melihat begini, ada pola yang selalu terjadi setiap angkatan itu. Ada semacam persaingan antar kelas. Ya, misalnya kelas A, B itu maunya mau begini. Jadi ada intipan gitu.
0: Tapi persaingan yang positif.
1: Mereka bikin begini. Kita juga bahkan lebih, harus lebih bagus,
0: harus
1: lagi.
0: Lebih bagus, ya.
1: Itu yang, wah ini luar biasa ini.
0: Oh, okay.
1: Dan ternyata saya selalu melihat bahwa ada potensi besar yang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat miliki gitu.
0: Ya.
1: Karena dengan tidak mengintervensi mereka bisa melakukan kegiatan yang luar biasa. Mulai dari nol itu, tanpa bantuan siapapun, tanpa intervensi siapapun, mereka sendiri. Kayak misalnya mereka ini, hanya 8 orang itu perempuan semua. Bayangkan dari Palu ke Sigit, bolak-balik, urus ini urus itu. Tapi mereka jalan, mereka tidak pernah mengeluh sama saya. Saya kadang kalau ketemu rapat atau masuk ke dalam proses perkuliahan, saya tanya ada masalah, tidak ada masalah.
0: Tidak ada masalah, masalah. Oke. Itu. Luar biasa. Iya benar-benar. Siapa nih yang punya ide kerja sama-sama RRI?
3: Kemarin coba ya. Pokoknya kami ada kan sebelumnya di tahun kemarin juga pernah kolaborasi dengan RRI. Jadi kami disarankan kayak boleh tuh di RRI mereka welcome gitu. Mereka mau memfasilitasi, mau menyambut kita dengan jadi kita bisa mungkin mempromosikan kegiatan gitu.
0: Malah kemarin saya menjalin komunikasi dengan salah satu panitianya. Terus dia dengan detail mengatakan kami ingin diundang di sore ceria. Oh, berarti dia udah punya pandangan dia ingin diundang di sini dan dia mau ngobrol tentang luar biasa sih. Kita
1: karena tahun kemarin itu kan di sini juga, di Sore Ceria juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan ternyata berkat diskusi di Sore Ceria itu banyak pengunjung yang datang.
0: Wah, gitu. Alhamdulillah ya kan gitu.
1: Ini kan juga termasuk promosi buat kegiatannya
0: benar,
1: kita.
0: Benar-benar. Gitu. Karena iya, kita juga berterima kasih karena adik-adik ini itu tadi mau betul-betul berkontribusi dan bertanggung jawab dengan ilmunya ke masyarakat seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa diselenggarakan di tengah kota ya. Biar kakak-kakak ini juga bisa ikut.
1: Ada, nanti ada di lapangan 45
0: itu
1: ada
0: dia.
1: Itu kelas lain
0: ada. Oh, kelas lain. Oh, harus diajak lagi ke sini itu ya. Boleh.
1: Jika berkenan.
0: Iya. Siap. Kita akan kerjasama lagi ya. Oke, terima kasih kalau gitu kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako kelas E tepatnya ya. Sukses buat kegiatan teman-teman semuanya dan mudah-mudahan kegiatan teman-teman betul-betul sangat bisa bermanfaat untuk warga sekitar yang ada di sana. Oke, terima kasih saya Nadila, adik kakak Indah juga dan seluruh kru yang bertugas sore hari ini. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik, ayo makan, nak.
1: Lah, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Tunggu ah, adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan, menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
4: Masih main juga.
3: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Space War Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
7: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, kayak.
6: Gaya hidup, oke. Okay. Kenapa gaya hidup anak muda?
7: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, edit, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu. Okay. Padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang gitu, jadi cenderung memaksakan.
6: Okay.
7: Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres. Okay.
6: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
5: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
4: 2002?
5: Ya.
4: 2002, oke. Berarti ini ibu dan anak ya?
5: Ya.
4: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
5: Iya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
4: Oh, jadi mahasiswa.
5: Ya, masih belajar.
4: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya.
5: Ya.
4: Oke. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
5: Ya. Yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door.
4: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu, oke.
5: Okay. Jalannya waktu, kita mulai dikenal masyarakat Palu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
3: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Usaha setiap orang begitu.
6: Iya.
5: Untuk hidup.
6: Saya itu dari nol ya.
5: Dari nol.
6: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi

0: ngikutin saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM. Teman terbaik kamu, selamat sore. Kita bakalan live atau gabung lagi barengan sama Pro Satu RRF. Halo. Untuk mengikuti siaran religi. Kemudian kita akan menantikan juga pemandangan azan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. Setelah itu aku bakal balik lagi untuk kemani kamu di Jaga Malam, teman Pro 2.

hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Buku tentang kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.

0: baik, dan mungkin secara yang satunya karena kasus ya.
1: Orangnya ya, dari karyawannya. Bisa juga menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolab.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oke, dari Kartini 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Bro 2. Balik barengan sama Vicky. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Dan malam hari kita ada di Jaga Malam. Seperti biasa, nongkrongnya anak-anak komunitas, ya, komunitas apapun itu bisa ngobrol di sini dan juga bisa cerita kita tentang kegiatan, bahkan motivasi terhadap sesuatu. Nah, kali ini kita akan berada di dunia literasi. Oke, kita udah barengan sama teman-teman dari komunitas YRLC. Oke, dan juga ada satu siswa dari Golden Gate School juga. Oke, saya mau kenalan dulu. Kita langsung ke tengah dulu. Kita kasih ke adik kita dulu nih ya. Bisa kasih tahu namanya siapa? Halo.
1: Halo, nama aku Zalfa Yumna, bisa dipanggil Zalfa. Umurku 9 tahun. Aku duduk di bangku kelas 4 SD di Golden Gate School.
0: Wah, oke. Ini pertama kali ya deh Zalfa ya ngobrol di radio ya. Kita live di YouTube juga, di YouTube RRI Palu ya. Dan ada Salva juga kemarin terlibat dalam satu kegiatan yang teman-teman buat juga begitu ya. Oke, saya mau ke sebelah kanan saya, ada siapa?
2: Oke, baik. Saya perkenalkan, saya Amalia Anggraini. Biasa dipanggil Amel. Saya kerja untuk kesehariannya, kerja umur 23 tahun.
0: Oke. Okay.
2: Kerja untuk keseharian selain kerja mungkin kuliah.
0: Jadi, kuliah juga ya?
2: Kuliahnya online
0: tadi. Online. Kak. Semester berapa?
2: Baru masuk juga.
0: Oh, baru masuk juga. Oke, okay, luar biasa. Nah, saya mau ke sebelah kiri saya. Ada siapa?
3: Halo Kak, perkenalkan nama saya Sinta. Untuk aktivitas sehari-hari itu saya sebagai mahasiswa di UNTAD, khususnya saya jurusan PPKN atau Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan.
0: Wah, PPKN gitu ya. Dari apa pendekatan yang berbeda ya, dari ini guru juga?
2: Tidak, saya administrasi bisnis.
0: Oh, oke, okay, deh. Lahir dari berbagai apa latar belakang keilmuan, bisa dibilang seperti itu. Kemudian juga ada Salva dari Golden Gate School yang juga terlibat. Itu kemarin ada kegiatan apa sih teman-teman? Mungkin bisa kasih tahu. Di hari Minggu ya?
2: Iya,
0: di hari Minggu. Minggu. Oke. Okay. Nah,
2: kemarin itu kegiatannya lapak baca sekalian bedah buku.
0: Bedah buku. Iya. Oke, okay. Kemarin ada bedah buku itu dari Amel juga ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, okay. Nanti kita bakalan dalami buku apa yang dibedah kemarin begitu ya. Yang pastinya kita mengapresiasi begitu ya banyak kegiatan-kegiatan literasi yang dibuat untuk mengedukasi masyarakat, kemudian juga pelajar. Dan teman-teman sendiri sudah terlibat berapa lama di yayasan YRLC?
3: Kak, kalau dari saya sendiri, saya barusan bergabung di Yayasan Rumah Literasi Ceria ini barusan ada 4 bulan.
0: 4 bulan?
3: Iya.
0: Terus Amel?
2: Kalau saya baru sebulan Kak, baru-baru sekali masuk.
0: Baru-baru sekali?
2: Iya, karena baru open rekrutmen bulan kemarin, jadi baru masuk.
0: Okay. Apa yang memotivasi bisa gabung di YRLC?
2: Selain karena suka literasi,
0: betul.
2: Terus setelah baca buku ini Kak, saya jujur saya kehilangan teman sama sekali. Waduh, jadi saya cari.
0: Dalam ya?
2: Jadi saya cari, langsung cari komunitas yang memang sefrekuensi. So, selain itu buat tambah relasi itu paling utama. Karena saya pikir misalkan kuliahnya online, jadi saya tidak ada teman atau pengalaman sama sekali. Jadi cari pengalaman di luar.
0: Kalau Sinta?
3: Kalau dari saya, memang saya tertarik dengan bidang literasi, khususnya memang di Rumah Literasi Ceria ini memang sudah sering saya pantau-pantau karena sering kolaborasi dengan yayasan saya yang ada di yang di luar. Saya tertarik dengan kegiatan ini karena untuk literasinya itu sendiri ia lebih mendalam. Terus sebelum itu, karena kan saya sebagai wanita, saya akan tahu bagaimana nanti ke depannya saya akan menjadi seorang ibu. Jadi sebelum itu saya akan mempersiapkan diri saya, karena kan kalau kita melihat karena seorang anak itu tidak bisa memilih dia bisa lahir dari ibu seperti apa, tetapi saya bisa memilih saya bisa memilih untuk jadi ibu seperti apa. Jadi untuk ke jenjang seperti itu saya saya sudah mempersiapkan diri saya sebagai sebagai seorang ibu, khususnya saya sebagai perempuan.
0: Wow. Gitu. Berarti kayak memikirkan ke depan ketika nanti berkeluarga otomatis kan punya anak. Yeah. Bagaimana cara mendidik mereka?
2: Iya, itu, betul.
0: Jadi mempersiapkan diri sedini mungkin begitu. Yeah. Ya. Saya juga kebayang-bayang ketika waktu jadi orang tua kemudian juga punya anak, gimana cara didiknya ya?
2: Iya.
0: Yeah. Dan apa pendidikannya itu seperti apa nantinya? Yang pastinya menjadi role di sini adalah Ade Salva. Ade Salva. Kemarin di kegiatannya kakak-kakak itu Ade Salva terlibat sebagai apa kemarin?
1: Aku menjadi pembendah buku, menceritakan kembali buku ini.
0: Oke, okay. Ada buku yang diceritakan juga gitu ya. Tapi gimana perasaannya, seneng gak?
1: Iya sih. Tapi gugup.
0: Oh, gugup. Kalau sekarang gugup juga enggak?
1: Sedikit.
0: Oke. Oke, oke. Dari rasa gugup, saya rasa mungkin ada sesuatu motivasi yang mungkin tersembunyi begitu ya untuk lebih berani lagi ke depannya gitu. Nah, Salva sendiri ini buku apa yang kemarin yang membuat kamu itu cukup tertarik untuk bisa membedah bukunya gitu?
1: Judulnya itu Toko Yang Buka di Kala Hujan.
0: Hah? Judulnya apa?
1: Toko Yang Buka di Kala Hujan.
0: Toko Yang Buka di Kala Hujan. Oke. Okay. Menarik ya, luar biasa ya. Karena biasanya kan toko ya biasanya terbuka meskipun tidak hujan, tapi toko yang terbuka di kala hujan. Ada sesuatu gitu ya. Kalau Salva sendiri kenapa memilih buku itu gitu? Kamu suka main hujan atau melihat hujan itu, ketika hujan itu kamu sering kepikiran apa, atau justru mungkin lebih tertarik di apa ke dari toko dari buku itu sendiri?
1: Atau aku cuman penasaran baca di belakangnya, jadi aku beli ini.
0: Oh, di belakangnya ada apa?
1: Tulisannya.
0: Oh ya. Betul. Betul ya, ada tulisannya. Tapi tulisan yang seperti apa yang membuat Salva tertarik?
1: Soalnya ada kata-kata yang bikin aku penasaran.
0: Oh, seperti?
1: Toko yang menjual kemalangan, jadi aku penasaran karena itu.
0: Oke, toko yang menjual kemalangan.
1: Iya.
0: Cukup dalam ya, kalau bisa kita pikirkan juga bahwa ketika orang dalam keadaan minus atau kurang gitu ya, apakah dia mampu melakukan sesuatu? Kayaknya penuh banyak tantangan di situ ya, apalagi ketika kalau dilihat tadi judulnya hujan. Ya, toko yang dibuka kalau hujan, otomatis kita akan berpikir bahwa ada enggak ya pembelinya? Gitu kan? Ada enggak ya pembelinya? Bakalan laku enggak ya barang yang kita jual gitu kan? Karena tidak semua apa yang laku di saat hujan atau tidak hujan gitu ya. jadi kepikiran juga. Ada toko-toko yang membuat Salva termotivasi enggak di buku itu?
1: Ada sih, namanya Sherin.
0: Sherin, oke. Dia adalah tokoh utama atau?
1: Dia itu adalah tokoh utama yang bikin aku motivasi itu karena dia berusaha mengumpulkan sesuatu yang dia mau.
0: Oke, dia mengumpulkan sesuatu yang dia mau. Oke, luar biasa. Nah, itu yang membuat kamu termotivasi untuk membedah buku ini, apakah ada di part-part tertentu kah gitu? Ada tulisan-tulisan dari tokoh utama atau justru mungkin lebih ke melihat apa ya, alur ceritanya dari awal kemudian juga perjalanannya sehingga kamu tuh kayak terhanyut begitu untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi?
1: Yang terjadi itu sih aku melihat alur ceritanya dari awal sampai akhir.
0: Nah di situ kalau kita lihat juga cerita ini terjadi di mana dan juga kapan, kalau di buku itu kan di situ kan ada toko yang dibuka di kala hujan. Tokonya itu ada di mana? Dia menggambarkan satu lingkungan yang sepi atau mungkin ya sebenarnya lingkungan tokonya itu cukup ramai, tapi kan yang menjadi masalah itu hujan gitu. Tempatnya sendiri tuh ada di mana? Kapan
1: ada begini? Di Korea.
0: Oh, di Korea. Wow.
2: Dari kecil sudah suka Korea ini kan.
0: Tokonya di Korea begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, emang sih kalau kita apa ya berbicara tentang negara yang satu ini memang cukup banyak yang tertarik begitu dengan pemainnya, bahkan cerita-ceritanya juga. Tapi sebenarnya di sini yang dia cerita juga adalah ketimpangan atau kemalangan gitu yang membuat orang mungkin trigger juga, karena tidak semua orang bisa bangkit dikala memang dalam keadaan-keadaan tertentu, misalkan seperti hujan begitu ya. Oke, di Korea. Tapi untuk mendalami buku ini sendiri sebenarnya apa yang bisa Salva dapatkan dari tokoh utama?
1: Jadi itu kita gak boleh terpengaruh dari omongan orang lain yang tidak positif.
0: Omongan orang yang tidak bagus ya?
1: Iya.
0: Jadi kalau ada omongan-omongan yang negatif, itu sebenarnya harus dihindari begitu. Itu yang dilakukan oleh tokoh utama, sehingga kamu juga merasa termotivasi untuk pengen jadi seperti tokoh utama itu begitu kan ya?
1: Iya.
0: Luar biasa. Nah ini kalau dari teman-teman sendiri kan yang juga memfasilitasi Salva untuk ada dalam kegiatan kalian, apa yang terpikirkan gitu di anak yang seusia seperti ini, itu sudah merasa tertarik dengan salah satu buku ataupun juga toko ya. Sebenarnya kan kita bisa ngelihat juga banyak hal yang positif yang bisa didapatkan oleh anak-anak di usia segini begitu untuk termotivasi untuk menjadi seorang penulis mungkin ya, atau juga menjadi motivator bagi teman-teman yang kurang literasi gitu ya. Kita kan sekarang lagi berperang juga untuk menciptakan budaya membaca begitu teman-teman. Nah ini apa kesannya mungkin melibatkan Salva dalam kegiatan kemarin?
3: Kalau dari saya sendiri, saya merasa kagum melihat adik Salva ini sudah berani untuk hadir untuk membedah buku yang telah ia baca. Baru saya melihat dari latar belakang dari Salva, karena sedikit sharing kepada ibu Salva itu, ternyata dari saya melihat dari adik Salva ini sendiri, ternyata dia itu bukan, dia itu untuk tertarik dengan buku ternyata bukan dia sejak kecil, ternyata dia masih tertarik itu ketika ibunya sudah mempersiapkan di buku setelah ia masih gadis. Jadi ceritanya itu adik Salva ini dikenalkan buku itu bukan karena dia lahir pasnya ada lahir, tetapi ketika ia masih dalam kandungan, ibunya ini sudah sering membacakan buku novel, dan dia semasa gadisnya ibunya Salva itu dia sudah memikirkan buku-buku apa saja sih nanti akan saya baca begitu. Jadi melihat dari hadirnya adik Salva, karena kan kita lihat sendiri kalau dari adik-adik yang masih satu umur dengan Salva ini masih banyaknya tuh fokusnya itu hanya main gadget, kan tidur, bukan hal yang asing lagi untuk kita lihat. Tapi dari kita melihat adik Salva ini ternyata untuk membangun anak-anak seperti ini, untuk memotivasi anak seperti ini, ternyata bukan ketika kita ajarkan dia sudah dewasa, tapi kita sudah memberikan pendekatan itu ketika ia masih di dalam kandungan, bahkan ketika kita sudah sebagai ibu yang sadar itu sudah mempersiapkan itu ketika kita sadar akan menjadi kodratnya kita. Gitu.
0: Sama seperti yang kamu rencanakan. Relate banget gitu ya sama yang apa yang tengah kamu persiapkan juga nantinya sebagai mungkin ibu rumah tangga begitu. Bukan mungkin ya, karena memang kedepannya bakal seperti itu bentuknya. Dan bundanya juga sudah mempersiapkan itu dari dia kecil. Sebenarnya kan metode seperti itu sudah cukup masif dilakukan juga untuk bisa membiasakan anak-anak di usia ini itu merespon. Kan dari bunyi, gerak ya, dan warna kan mungkin dari situ anak-anak di usia seperti ini tuh mereka tertarik begitu untuk bisa mencari tahu. Nah apalagi dalam toko penggambaran sudah menyentuh ranah lingkungan seperti hujan. Hujan kan kadang-kadang membawa kita untuk berimajinasi gitu ya. Oke, nah kemudian juga Amelia sendiri melihatnya seperti apa kalau Andi Salva ini?
2: Seperti yang kita tahu anak-anak pada umumnya ya.
0: Okay.
2: Ya main gadget, palingan tidak serius juga buat kerja-kerja PR apa segala macam. Tapi kan apalagi di dunia sekarang mungkin literasi kebanyakan kurang, apalagi di kehidupannya kita yang dewasa aja mungkin masih tidak jarang kita temui orang jarang baca buku kan. Okay. Ini dari kecil sudah dipersiapkan dari ibunya, memang masih gadis sudah sudah prepare memang. Dia punya rak-rak buku semua sudah, jadi sudah dikasih memang novel dan dari kecil dia sudah langsung tertarik dengan novel.
0: Salva di usia berapa waktu Bunda memperkenalkan apa bacaan gitu sehingga Salva juga merasa tertarik untuk terlibat dalam kegiatan kegiatan yang seperti kakak lakukan gitu.
1: Saat umur 5 tahun atau 7 tahun?
0: 5 sampai 7 tahun. Oke. Okay. Bunda kasih apa gambaran apa gitu referensi apakah pendekatannya apa buku meskipun kalau Salva sendiri membaca udah di usia berapa sekarang? Mulai bisa membaca?
1: Mulai bisa membaca?
0: Iya.
1: Dari usia 5 tahun.
0: 5 tahun? Udah ya?
1: Kalau membaca buku 5 tahun. 5 tahun. Kalau bisa membaca itu saat usia kayaknya 3 atau 4 tahun.
0: Oke. Okay. Jadi kita kayak flashback lagi. Saya di usia segitu saya ngapain gitu kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kita tidak menyalahkan mungkin orang tua kita iya, dulu betul. Karena mungkin beda
2: parenting.
0: Parentingnya beda. Zamannya juga beda. Yeah. Ya. Kemudian bukan hanya itu juga melihat faktor lingkungan. Iya, apakah itu juga sangat mendukung? Ya kemudian juga faktor pendidikan gitu kan, anak kan biasanya melalui PAUD dulu ya, pendidikan usia dini, kemudian juga masuk TK, kemudian SD dan sebagainya. Tapi sepanjang itu kan ada sentuhan-sentuhan dari orang tua gitu kan. Kalau kita sharing nih ya.
2: Iya.
0: Kalau teman-teman sendiri waktu kecil apakah memang ada gambaran seperti di Salva begitu ya? Atau mungkin lebih otodidak aja gitu. Oke.
2: Saya jujur tidak sih, Kak.
0: Tidak ya?
2: Tidak okay. Terpikirkan tidak sampai terpikirkan. Di sini. Nanti okay. Dewasa sih.
0: Nanti betul. Dewasa ya? Mau dewasa dalam tanda kutip mungkin SMP, SMA dan sebagainya atau mungkin pas memang kuliah?
2: Kuliah, Kak.
0: Kuliah ya? Oke. Okay.
2: Nah, otodidak sendiri ya?
0: Sama sih ya?
2: Sama
0: kan? Jadi, kalau Sinta sendiri?
3: Kalau dari saya itu, saya tertariknya itu memang dari SMP, tapi untuk baca bukunya itu tidak rutin, tetapi memang saya itu sudah tertarik dengan dunia literasi. Untuk dari background keluarga yang berpendidikan, saya tidak dari keluarga yang berpendidikan. Tetapi kan ada satu hal yang saya tanamkan, kita itu tidak bisa memilih lahir dari orang tua seperti apa, tetapi kita bisa memilih lahir jadi anak seperti apa. Dari dari keberanian itu, dari mungkin saya sudah dari kecil itu sudah mengenali diri saya seperti bagaimana, dan saya mengenali bahwa diriku tuh masih kecil itu yang kayak memang saya tidak punya apa ya, pemikiran yang ini. Tetapi ketika guru saya bilang siapa yang bisa ini, saya sudah bilang saya bu. Tapi memang saya melihat mental saya yang seperti saya rasa untuk semua orang itu apa bagaimana ya? Semua orang itu bisa, tapi tidak semua orang itu berani untuk mencoba. Jadi saya yang punya keberanian, jadi saya wadahi keberanian saya dengan ilmu-ilmu, begitu sih.
0: Oke, okay. Salva, tahu nggak kalau kita bertiga atau kakak-kakak di sini, kita tuh belajar dari Salva juga.
2: Iya.
0: Kita belajar dari Salva. Yeah. Belajarnya di mana? Salva di usia mungkin tadi 3 menjelang 5 sampai 7 tahun itu sudah diedukasi begitu ya sejak dini. Nah sekarang bagaimana kakak-kakak ini bisa mengaktualisasikan atau mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Salva? Seperti yang Kak Sinta bilang, Kak Sinta lagi mempersiapkan juga ke depan menjadi orang tua gitu kan. Kemudian juga Kak Amel juga seperti itu ya, fast sepakat ya.
2: Sepakat.
0: Ya, meskipun kita memang di usia nanti ya pas kuliah, mungkin dari situ kita bisa dapatkan, oh ya kayaknya bagus nih ya. Kadangkala kan kita mau di situ ada yang menunjang misalkan ya karena saya lagi kuliah saya butuh apa namanya pertemanan yang lingkungan yang positif gitu kan, kemudian dapat dengan komunitas-komunitas yang positif juga dan saya rasa itu akan cukup membantu gitu ya. Oke, luar biasa. Ini sesi pertama kita. Nanti kita bakal balik lagi ya. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Betul, tergantung keadaan.
5: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
4: Gimana
5: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
4: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau gak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
5: Oke, jadi sesuai dengan tren ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Oke, 105 Radio FM, teman terbaik kamu. Kita balik lagi masih barengan sama Salva, Sinta, terus juga ada Amelia. Oke, okay. Amal ya? Amalia ya?
1: Amel, Kak.
0: Oh, Amel, oke. Okay. Oke, kalau gitu. Nah, masih ada Salva masih satu, masih ada sedikit pertanyaan nih. Kalau di cerita yang dalam buku itu ada... Ya, otomatis bercerita tentang kesedihan. Terus endingnya gimana? Pas akhir-akhirnya.
2: Endingnya bahagia.
0: Endingnya bahagia ya. Oke. Okay. Endingnya bahagia. Di balik hujan, ya pasti hujan bakalan berhenti ya. Gak mungkin hujan terus gitu. Ya pastinya kita menghadapkan hujan tadi bisa berhenti dan semuanya akan berjalan baik-baik saja. Nah, seperti itu. Tapi dalam cerita novel itu apa yang membuat Salva, apa yang Salva pelajari gitu?
2: Jadi itu kita tidak boleh terpengaruh.
0: Oke, okay, tidak boleh terpengaruh.
2: Oleh kata-kata negatif orang lain.
0: Oke, okay. Kemudian?
2: Jadi kita tidak boleh mempercayai orang lain. Karena dia bisa jadi... baik di awal tapi jahat di akhir.
0: Oke. Oh, biasa begitu ada maunya gitu.
1: Betul.
0: Oke, sebenarnya itu salah satu gambaran kehidupan gitu kan?
1: Betul.
0: Ya, gambaran kehidupan yang dimana setiap anak pun juga meresponnya dengan cara melalui novel itu. Tapi kan kita bisa belajar dari situ bahwa anak di usia seperti ini memang mereka harus step by step gitu diperkenalkan dalam sebuah masalah gitu, jadi nggak semata-mata wah ada masalah terus bakalan masalah terus ya kemudian hari seperti itu. Jadi ada proses yang akan dijalani seperti itu. Nah, Salva kedepannya ada keinginan juga nanti untuk kemudian pengen nulis atau buat buku nantinya, nulis buku lah gitu ya, bukan buat buku ya, percetakan malah ya. Apakah nanti juga Salva termotivasi untuk mulai sedikit-sedikit menulis cerita atau membuat novel gitu?
2: Mungkin sih.
0: Oke, okay, mungkin. Mungkin yang harus kita aminkan ya, maksudnya
1: amin.
0: Mungkin ketika dia terrealisasi dan kedepannya akan membuat satu tulisan-tulisan yang mungkin ada gambaran tentang kesedihan tapi dalam versi yang lain. Gitu, oke. Okay. Nah, teman-teman kita lanjut lagi. Nah, karena kemarin ada kegiatan-kegiatan juga selain lapak baca, teman-teman juga aktif membedah buku seperti buku yang dibedah oleh Salva gitu kan. Judulnya tadi toko yang buka
1: dikala hujan.
0: Dikala hujan, oke. Okay, toko yang buka dikala hujan. Saya mau cari nantinya Salva.
1: Semoga kakaknya baca.
0: Biar nanti bisa... apa ya, aktif juga membaca. Nah, Amelia sendiri kemarin juga ada di kegiatan itu untuk membedah salah satu buku. Kalau boleh tahu bukunya apa?
1: Bukunya tentang The Let Them Theory.
0: The Let Them?
1: Teori.
0: Teori. Bisa lebih spesifik. Apa?
1: Ini bagaimana cara kita membiarkan orang lain menjadi dirinya sendiri, Kak, sebenarnya. Untuk alasannya kenapa saya pilih buku ini.
0: Oke, okay, bisa dikasih lihat bukunya.
1: Okay. Ini ya bukunya.
0: Kalau Salva juga kasih bikin bukunya. Oke, okay, keren. Yeah. Oke. Okay.
1: Nah, kenapa saya pilih buku ini? Pengembangan tentu ini dari judulnya ini tentang self improvement ya.
0: Ya, betul.
1: Betul. Pengembangan diri itu bukan hanya tentang kita mencapai sesuatu atau menjadi lebih produktif. Tapi bagaimana kita belajar mengenal diri sendiri, menetapkan batasan dan merespon hal-hal yang memang di luar kendali kita, serta melepaskan hal-hal yang memang ya tidak perlu sesuai istilahnya
3: kemauan.
1: Ya kemauan seperti itu. Dan melalui konsep dari buku ini yang adanya itu let them sama let me, itu mengajarkan saya untuk mulai membiarkan orang lain dan saya mengambil kembali kendali atas diri sendiri.
0: Oke. Okay. Apakah itu memang maksudnya secara umum itu terjadi di setiap manusia ya, setiap
1: iya,
0: kita
1: betul.
0: Gitu. Nah, apakah memang itu lebih spesifik juga terjadi sehingga buku ini cukup membantu gitu sehingga ada part atau sesi per sesi itu di kamu bisa jelasin dan itu relate banget sama yang kamu hadapin.
1: Relate kak, relate sekali.
0: Apa lagi? Biasa aja.
1: Ya kan ya biasa aja. Oke. Kenapa ini relate sekali kak? Sebelum saya baca buku ini, saya betul-betul jadi orang yang tidak enakan.
0: Tidak enakan. Semuanya diiyakan gitu ya?
1: Iya diiyakan semuanya. Mungkin kalau kakak pernah baca Filosofi Teras atau The Art of Stoicism ini. Sama berkaitan dengan ini juga soal dikotomi kendali.
0: Iya, dan kawan-kawan lah pokoknya itu ya semuanya. Iya, betul. Oke. Nah, terus
1: lalu setelah saya baca buku ini Kak, saya coba baca, saya kehilangan teman Kak. Karena saya langsung berani bilang tidak. Tapi di situ saya kayak okay, saya langsung kehilangan teman ini. Tapi kita jadi tidak kayak punya hati Kak. Tapi dari situ kita menyelamatkan diri sendiri. Dari buku ini saya menyelamatkan diri sendiri. Dari yang awalnya saya ingin semua orang suka saya, saya terlalu memikirkan pendapat orang lain, pikiran orang lain seperti apa, dan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, kehidupan misalnya kan, dan saya takut buat mengambil keputusan, takut mengecewakan orang. Dari situ, setelah saya coba bilang tidak, saya pokoknya saya lepaskan semua yang ada di luar kendaliku, jadi betul-betul hanya pikiranku, tindakanku, sama perbuatanku yang hanya tiga itu yang ada dalam kendaliku. Di luar dari kendali ini mungkin itu kita biarkan orang lain, let them lah. Let them. Biarkan orang lain tidak menyukai saya, biarkan orang lain tidak menyukai. Sudah menyukai kan? Biarkan orang lain memiliki keputusan sendiri atau ekspektasi sendiri, dan biarkan orang lain menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Dari situ saya betul-betul setelah baca buku ini, betul-betul saya kehilangan teman.
0: Teman? Wow, relate banget ya. Tapi kalau kita coba membedah untuk kedua kalinya sih. Ya, maksudnya kan ada batasan atau ada kategori wajar atau tidak wajarnya kita mengiyakan sesuatu gitu. Apakah itu sudah melampaui dari batasan yang kamu punya, atau justru mungkin hal yang masih bisa ditolerir, tapi karena dengan buku itu kamu lebih antisipatif gitu, jadi ya gak benar nih, atau daripada nanti 1-2 kali lagi akan kejadian, mendingan ya kamu terpacu sama buku ini gitu untuk menjadi apa batasannya itu, atau seperti apa dia biar secara natural gitu, atau bagaimana?
1: Tidak juga kak. Tidak juga semua. Tidak juga. Saya ikuti buku ini ya. Masih ada hati lah sedikit.
0: Tapi kehilangan semua ya, jangan. Bukan, masih tidak berharap seperti itu.
1: Tidak
0: ya.
1: Berharap memang. Untuk berat sebenarnya bisa begitu.
0: Saya minta maaf.
1: Tidak sih kak.
0: Tapi ini kan menjadi salah satu momen yang bisa kita pelajari dalam hidup ya.
1: Apalagi soal pertemanan.
0: Kita bisa menemukan jawaban dari setiap hal yang mungkin kita kejar, berani mengatakan tidak, itu berarti kita mampu untuk mempertanggungjawabkan segala satunya. Jadi kalau kita mau cerita kembali, ya itu wajar sih ada rasa sedih karena memang ya ada kehilangan dan sebagainya. Tapi kan saatnya kita untuk lebih lagi, maksudnya bangkit dari hal yang mungkin tadi buruk begitu ya. Tapi tapi dengan buku ini kan kamu mampu untuk bisa lebih kuat lagi serasa.
1: Tentu sangat kuat kak setelah baca buku ini.
0: Kalau enggak berarti kamu enggak konsisten dong ya. Kan? Jadi betul. Jadi pilihan. Jadi ketika kamu menceritakan itu terus masih berat nih. Tapi kan kita akan posisinya sekarang menjadi role untuk orang lain. Kita gak harus merasa sedih dong kita kan.
1: Betul. Saya setelah baca buku ini kak, kayak saya rasa kenapa saya merasa saya ada di bawah itu karena mungkin karena pikiranku kemarin. Ada dalam buku ini ada satu kayak gambaran, kalau saya kasih grafik, saya kasih nama grafiknya mungkin grafik jungkat-jungkit.
0: Jungkat-jungkit.
1: Karena kita di bawah nih, temannya kita di atas. Jadi relate lah dengan contoh persoalan yang melatar belakangi dari buku ini. Misalkan saya tidak diajak pergi sama teman-temanku, dan pasti respon yang pertama kali saya langsung keluarkan, apakah saya punya salah ke kalian? Sampai saya tidak diajak, saya tidak dianggap teman kan? Padahal sebenarnya itu menghabiskan energi sekali kalau kita bertanya. Betul, seperti itu. Okay, harusnya setuju. Kan respon yang sebenarnya kita lakukan itu yang kita tanyakan ke diri sendiri. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Apa yang ada di kendaliku? Jadi setelah kita let them, kita let me. Setelah kita membiarkan orang lain menjadi dirinya sendiri, kita juga harus tahu apa yang selanjutnya kita lakukan. Bukan malah kayak sedih-sedih apa segala macam, posting galau dengan kenapa temanku tidak begini ya? Saya pernah sih begitu sebenarnya. Nah setelah itu saya baca buku ini, makanya saya tidak begitu lagi.
0: Setuju.
1: Dan di grafik jungkat-jungkit itu kak, di, kan ini misal, boleh enggak sih kasih tunjuk ini?
0: Boleh, boleh. Kita masih.
1: Nah, misalkan itu, ini posisiku kemarin kak, saya tanpa tanpa menerapkan konsep let them ini. Saya di sini, teman-temanku di sini. Nah, yang betul-betul yang saya rasakan itu saya merasa dikucilkan, saya cemburu, saya merasa kurang, ditinggalkan, itu betul memang karena pikiranku. Karena saya menginternalisasikan pikiran, tindakan, dan perasaan orang itu sehingga saya merasa saya itu orang yang paling buruk pada saat itu. Jadinya menggeser dinamika yang mana mereka di sini, sedangkan saya di sini. Jadi itu sangat-sangat membuat saya merasa sejatuh sekali, saya tidak punya siapa-siapa, tidak punya pegangan. Tapi setelah saya baca buku ini, hal yang saya rasakan langsung betul-betul beda. Saya jadi berada di atas kak, sementara jadi saya tidak pedulikan sama teman-temanku yang lain. Bukan berarti saya tidak punya hati, bukan. Tapi saya pikir kan itu pilihannya mereka, let them, biarkan mereka menghabiskan waktu. Biarkan mereka memilih dengan siapa mereka ingin menghabiskan waktu. Ya kan, jadi setelah saya berada, saya coba bangkit. Mungkin saya agak naik sedikit dari bawah tadi itu ya. Jadi yang saya rasakan itu saya unggul, saya lepas, saya pokoknya kendali lepas itu semua saya lepaskan semua kayak, karena memang itu di luar kendaliku. Jadi yang harus saya jaga sekali itu kan pikiran, perbuatan sama tindakanku. Di luar dari itu let them.
0: Setuju. Jadi benar-benar positif gitu ya. Kalau apa ya? Kalau yang berkembang, saya pernah lihat juga dalam sebuah video TV begitu ya. Kalau nggak salah podcast ya
1: sebenarnya. Iya, mau di Ayunda kak. Sering ini bahas.
0: Itu kemarin. Iya betul sih ya kemarin ya. Tapi nggak terlalu spesifik karena menurut saya. Kalau saya sih lebih orangnya lebih ya udah
1: legowo.
0: Ya, legowo aja gitu. Tapi kadangkala kalau di zaman sekarang orang bilangnya fix kamu udah di usia itu gitu. Jadi kayak kurang merespon. Kadangkala kan ada konten-konten gitu ya. Kalau kamu udah ngerespon ini itu karena menjaga energi
1: betul.
0: Kita tadi itu gitu. Jadi ya. Jadi makanya tadi bilangnya ya fix kamu udah tua. It's okay. Gak apa-apa. Umur kan ya tiap tahun bertambah gitu. Kalau soal mental, pikiran positif itu urusan masing-masing. Kau mau bawa kemana? Kalau teman-teman kalian tadi, ya mungkin teman-teman yang meninggalkan tadi, ya itu adalah urusan mereka sendiri. Mereka serasa menghabiskan energi yang cukup banyak untuk melihat kamu yang tadinya posisi di bawah, tapi saat ini kamu punya posisi bahwa kamu ada di atas gitu, seperti
1: sedikit
0: itu.
1: Sedikit lebih di atas ya.
0: Safa, kalau belajar dari Kamelia, kamu gimana? Apa hal positif yang kamu pengen
2: kan belajar? Kan biasanya itu kalau temanku minta sesuatu itu aku bilang iya padahal aku gak mau kasih.
1: Langsung contohnya kak.
0: Oke. Ini mungkin di apa circle-nya anak-anak gitu ya. Kalau mungkin kita meresponnya hal-hal yang wajar karena mereka masih dalam tahap belajar dan mengenal momen-momen itu gitu. Tapi kan kadang-kala yang perlu kita antisipasi adalah tindakan bullying dan sebagainya itu yang mungkin marak dan kita harus antisipasi di kalangan anak-anak seperti ini. Tapi Salva, apa perasaannya gimana? Kesel atau

0: udah atau dunia literasi kita bakal seperti apa gitu.
1: Kalau melihat dari saya ini, saya rasa kalau dari melihat adik Salva nih yang sudah fokus dari sekarang untuk bagaimana ia mampu membangun budaya baca buku, dan juga melihat Kak apa Amelia yang tidak merasa tertinggal karena barusan ingin berkecimpung di dunia literasi, saya rasa kalau dari itu melihat dari Kak Amelia sendiri ya, ternyata umur itu bukan batasan bagaimana caranya kita untuk berani mengambil tindakan atau berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Saya rasa dengan hal-hal melihat Kak Amelia itu, kita tidak bisa merasa tertinggal karena belajar itu dalam hidup ini tidak pernah mengajarkan kita untuk belajar. Dan juga kayak adik Salva, kayak punya kan gen alfa yang kayak kalau anak-anak yang seusia dia sudah fokus dengan membangun budaya literasi, saya rasa generasi kita ini bagaimana ya, tingkat literasi yang ada di Sulteng itu saya rasa meningkat kalau dari sekarang sudah difokuskan untuk bagaimana anak-anak itu bisa mengenal budaya literasi itu sih Kak.
0: Kalian kan baru di yayasan ini gitu ya. Harapannya kalian ke depan mau seperti apa? Ini mungkin kita ke statement closing begitu ya. Jadi dari Cinta dulu deh. Dari Amel dulu.
2: Cinta atau Amel?
0: Amel.
2: Harapannya buat yayasan ini ya? lebih memperluas jangkauan terus jadi sehingga orang-orang juga
0: gak apa-apa, saya bisa maklumi
2: kan dari tadi nih maklumi terus lebih bisa dijangkau masyarakat, lebih menjadi ruang terbuka buat bagi anak-anak muda, dan karena kayak dibilang ini tingkat literasi minim. Apalagi di Palu minim sekali Kak. Biasa kalau misalnya saja saya dengan temanku ke kafe, kayak dilihat-lihat kita baca buku, kayak kenapa ada yang salah, gitu kan. Jadi kayak mereka rasa itu sesuatu yang jarang dilihat karena memang seminim itu literasi. Jadi harapannya memang ini yayasan ini harus besar.
1: Amin.
2: Seperti itu Kak.
0: Siapa tahu kan dari ya misalkan ya budaya itu kan tidak terlalu terbiasa ya ketika nongkrong di kafe, kemudian kafe kan
2: nongkrong
0: ya, konotasinya kita nongkrong, ada yang main HP, ada yang cerita kakak gigir dan sebagainya. Tapi di satu sisi di pojok kiri atau kanan sana ada
2: baca buku.
0: Orang yang lagi baca buku kan memang beda sendiri, tapi kan ya itu dia gimana caranya ya untuk bisa membuat orang itu terbiasa melihat hal positif itu sebenarnya. Nah, kemudian saya ke Sinta mungkin.
1: Kalau harapan dari saya mungkin tidak jauh dari Amelia, bagaimana nanti Yayasan Rumah Literasi Ceria ini bisa berkembang dan juga bisa banyak dilirik oleh anak muda khususnya juga. Kita kan sekarang lagi fokusnya ini bagaimana juga kita tidak hanya membangun bagaimana anak-anak dewasa, tapi dari melibatkan anak-anak seusia seperti Zalfa yang mana tidak hanya membangun, biasa kan kebanyakan itu kalau dalam komunitas itu kan hanya fokusnya ke anak dewasa saja, tetapi kita tidak mengspesifikkan itu kayak anak di usia sekarang itu seharusnya sudah diajak untuk berkolaborasi, sudah diajak untuk terlibat dalam dunia literasi. Harapanku itu bisa dilirik oleh banyak orang dan lebih berkembang, dan kegiatannya itu bisa yang lebih wah lagi, dan tolong pemerintah liriklah kami ya gitu. Itu sih saja harapannya.
2: Fasilitasi ya.
0: Oke. Sebenarnya kalau kolaborasi penting dilakukan baik komunitas lain bahkan hingga pemerintah terkait ya, dalam hal ini ya memang memiliki spesifikasi yang sama soal literasi. Nah, oke. Adik Salva mungkin kasih apa kesan untuk pesannya juga mungkin melihat buku yang kalau buku ini dibaca oleh teman-teman Salva gitu ya. Apa harapannya ke depan?
3: Harapannya sih aku jadi makin sering baca soalnya biasanya aku malas.
0: Oke, cukup jujur. Dan yang pastinya ini bakalan memotivasi orang juga. Artinya kejujuran, terus juga ada anak-anak yang mungkin masih termotivasi untuk tertarik dalam
1: dunia
0: literasi begitu ya. Tapi namanya budaya membaca
1: tidak mudah.
0: Iya, betul. Ya, meskipun kejujuran dari Salwa itu sudah terungkap bahwa kita sama-sama punya PR ya untuk bisa meningkatkan budaya baca begitu. Tapi kedepannya kita berharap Salwa juga bisa nulis buku, ya kan? Safa kalau nanti mau nulis, kira-kira mau nulis

0: apa? Ada gambaran gak?
1: Novel?
0: Tentang
2: cerpen.
0: Oh, cerpen. Oke, okay, pokoknya kita tinggal tunggu cerpen apa yang bakal ditulis sama Salva gitu ya. Oke, okay, terima kasih teman-teman udah hadir di sini ya. Ada Sinta, kemudian juga ada Amelia, Adi Salva. Thank you ya. Nanti kita bakalan ngobrol lebih banyak lagi tentang kegiatan-kegiatan kalian teman Pro 2 ya. Oke, okay, terima kasih sekali lagi.
1: Sama-sama,
0: Kak. Oke, okay, sampai jumpa teman Pro 2 dan kita akan gabung lagi barengan sama Pro 2 RRI Jakarta.

0: masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang.
0: Asik.
1: Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Seva Al-Ghazel.
1: Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konba

0: gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya?
2: Baik-baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Temannya di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu. Selatan Jepang. Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota
0: apa?
2: Besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh wow, jadi, lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh iya benar, masih lumayan ya.
0: Masih lumayan bro.
1: Iya, benar. Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
0: Terlalu film mas.
1: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang recall.
2: Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto nggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke. Jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. And bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja. Bisa dibilang kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya? Awalnya bahasa. Karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester. Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
1: Oke.
2: Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta di Indonesia. Gitu. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
1: Oke.
2: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, producer juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, city pop Jepang ya.
2: Lumayan.
1: JKT48
0: enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT
1: ya, kan maksudnya ya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka
1: udah Udah jauh-jauh investnya JKT48. Ada Jiko Shokainya. Gak ada Jiko Shokainya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser, terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson. My number one favorite artist of all time. Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang. Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti. Terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya gue bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Benar.
2: Gue ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya, jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID, ada kerjaan di rumah. Jadi disitulah aku dapat inspirasi kayak, itu dari bokap juga, bokap bilang nih, gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022. Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap, pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya, lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh nggak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu, terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, orang tua. Terus kayak bokap tuh cuma kayak, bagus, Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself, gitu.
0: Yang gue dapatkan. Benar-benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Mbappe.
2: Dari situ.
1: Kylian Mbappe.
0: Salah kenapa Kylian Mbappe?
1: Kan every country. Mulai
2: dari semua benua di dunia ini aku udah pernah. Kecuali Antarktika.
1: Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di Kendok sih.
1: Oh, gila. Wow.
3: Alright. Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada pasti.
3: Ada coy.
0: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
3: Iya. Yeah. Gojira.
0: Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
3: Betul, judulnya. Judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
3: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
3: Ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah.
3: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazelle.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Enggak bener
0: masa
1: ternyata. Gua pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gua.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah enggak tahu lagi.
1: Oh, enggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau enggak salah.
0: Bukan.
1: Bukan. Yeah.
0: Alright. Kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes, dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya, Love
1: Epitome.
0: Alright. Ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Kehidupan
2: romance lebih tepatnya.
0: Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oke. Jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih?
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indonesia nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Ada storyline-nya ya.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya. Dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis. Inget banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna Genius
0: katanya. Oke. Berarti kayak menanti-nanti notifikasi. Berarti ya. Benar-benar.
2: Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
2: Like doang, bener.
1: Bener.
0: Atau kalau masih baik, WK-WK lah.
1: Nah, itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting. Di lagu Notification ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: Ini dari lagunya itu seperti itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar-benar. Oh, wow. Alright.
1: Iya sih.
0: Ini ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu
0: ini. Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga gitu kan.
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan enggak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
0: Nah, itu dia.
1: Iya.
0: Oke. Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Ini special song that I wrote my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya? Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
2: karena
1: I see.
2: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semuanya akan terlupakan gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke, okay. biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya. Iya, benar-benar.
0: Iya kan, benar kan.
1: Biar nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
1: Sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
2: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue iniin, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, udah gak usah dibalas.
0: Iya kan udah terjadi juga.
1: Ya udah terjadi, gitu. bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
0: Sedap.
1: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
1: Okay.
2: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh,
2: oke. Okay. Confessnya lewat lagu ini gitu.
1: Oh, I see.
2: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025
1: dilewati.
2: Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023 gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Oh
2: jadi,
1: wow, alright.
2: Wow.
1: Bener.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Sabar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake. Iya.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
2: Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
1: demen sama
0: lu.
1: Asik.
0: Benar-benar.
1: Alright.
0: Oke oke, kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini. Ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Mm-hmm. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Okay. Mm-hmm. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
0: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh. Sama siapa?
0: Chris John.
1: Habib Nurmagomedov.
0: Oke, oke, oke.
1: Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu berapa lagi kan? Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
1: Oke.
2: Teman gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
1: Okay.
2: Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus, tolak terus. Kan? Itu kayak, apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
1: Oh ngerti, gue ngerti. Iya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright.
0: Gila guys.
1: Wow. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar-benar. Iya. Benar-benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
2: Ya.
1: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Ya kan? Ada
0: band, itu ada lagunya lain, orang lain. Iya,
1: benar-benar.
0: Foolish Man. Bener, kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Dia bikin yang English.
0: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Oh, oke.
0: Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih.
1: Betul,
0: doi ya.
1: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: itu
1: nih.
0: Itu dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta.
1: Iya. Gitu.
2: Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
1: Oke.
0: Iya, benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Alright. Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Bener. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
1: Yes.
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
1: Yes.
2: Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part-time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri itu kayak nyambung aja, terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. Benar. Karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, iya. Dan bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri, yeah. Gitu.
2: Oke. Okay. Untuk Gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri, karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh. Hmm.
2: Which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam.
1: Buset. Baru pulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Uh-huh. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan.
1: Yeah.
2: Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting, tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah atau jam jam 2 lah, jam 1 jam 2. Okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi, jadi kayak rasain real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gua kan enggak tahu filmnya kayak apa.
1: Iya.
2: Gua cuma dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
2: Sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
1: Oke, paham.
0: Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Di video
0: ada, bisa di streaming ya.
2: Iya, udah ada.
0: Bener. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa, bisa ditonton ya.
1: Nah, di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah itu dia.
1: Motor ya.
0: Film Dylan ya.
1: Salah.
0: Bukan ya, sorry.
1: Gue mau ke situ loh.
0: Iya.
1: Gue mau nambahin pakai jaket jean ya.
0: Sama Milea ya.
1: Oh,
0: Salah film.
1: Kejadian
0: tapi itu ya, sama-sama Gumbar itu.
1: Iya bener sih.
0: Iya, salah sih. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang apa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
2: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: And many more lah, banyak-banyak lah.
0: Gokil sih. Cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari
0: ini? Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke,
0: okay. Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya? Boleh.
0: Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak usah ditulis. Gak sepanjang itu. Gak sepanjang itu. Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Ya.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya homesick. Hmm. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Hmm. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
1: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Ya. Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti. Pasti.
2: Wow, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga sate, ya di sana ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Yeah.
2: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Oke lah ya.
1: Oke, oke. Oke. Terus.
2: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Yeah. Hmm.
2: Yaitu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house,
1: rumah.
2: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajarin sendiri.
0: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Ya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting biasanya.
1: Adulting. Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya.
1: Semoga menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
0: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lo ada yang pengen disampaikan ke teman pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazellicious.
2: Gazellicious.
1: Gue bikin ini.
2: Oke. Okay, untuk para pendengar laguku di sana. Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you.

0: kita takutnya itu jadi kejadian lagi.
1: Bener. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat-lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
1: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgas.
1: Alright, kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel @sefalgazel.
1: Sefalgazel. Bisa ditonton ya.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apa gitu Pulau Gili saat di Taichan gitu?
6: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Hampir 2 tahun, terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
5: Oh ada historisnya.
6: Iya betul bang, kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan, kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan, awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak, kayaknya laku asal-asal laku aja deh.
5: Oke.
6: Iya begitu bang.
7: Tidak ada.
6: Asal, iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Nah, akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga bang. Sampai jam 2 subuh.
5: Wow.
6: Jadi saya double job.
5: Oke.
6: Pada waktu, waktu bersamaan double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
5: Oke, okay, fine.
6: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam setengah 5 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
7: Wow, pekerja jadi, keras banget.
6: Alhamdulillah, anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pohon, dingin tidak panas, atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam,
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
5: Obrolan seru di Produa FM. Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
6: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama. I'm Fruity. Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA.
5: Oke.
6: Untuk lanjutnya.
5: Oke. Kalau WhatsApp-nya?
7: Kasih.
6: WhatsApp-nya? Boleh. Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join kayak Kakak bilang tadi kan reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291 0161.
5: Oke, itu dia. Dicatat teman-teman. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Tidak jadi kau bersihin.
5: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
4: Kau mau tahu? Begini
6: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
7: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Lagi sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
8: Ada kak.
4: Ada.
8: Kita ada.
4: Oh ada, jadi iya. Tiap bulan harus ada memenuhi target.
8: Iya,
4: seperti itu. Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya. Apa konsekuensinya?
8: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Kemarin kalau tidak capeknya seperti apa, itu yang kita evaluasi nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
4: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Kalau misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
8: Pasti kak, mulai dari openingnya, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, dari juga operasionalnya, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
4: Okay.
8: Jadi seperti itu.
4: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
9: Kalau promosi kita melalui media sosial juga kak, dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga. Kita memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu sehingga customer ini bisa merasa dihargai, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer kita.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Pro 2 FM, teman terbaik.

105.2 FM, teman terbaik kamu masih barengan sama Vicky untuk malam hari ini. Kita hampir di pukul 22 dan sudah have fun juga barengan sama narasumber aku tadi ya. Mudah-mudahan kalian termotivasi dan juga teredukasi barengan sama teman-teman dari penggiat literasi Yayasan Rumah Literasi Ceria. Nah, kemarin mereka ada kegiatan literasi yang perlu di-share juga dan benar-benar memotivasi generasi muda kedepannya untuk apa ya, semakin giat lagi untuk menciptakan budaya membaca, ya kan, dan juga menjadi seorang penulis gitu ya, sehingga menginspirasi bagi banyak orang di luar sana. Oke, kita akan lanjut dan ngobrol-ngobrol di sesi berikutnya teman berdua dari jam 6 tadi sampai di pukul 18 sampai di pukul 24 nanti. Ada waktu juga nanti buat sharing barengan sama aku di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Pro 2 FM.

0: Oh, no.
1: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Bismillah.
8: Iya.
7: Sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabers juga. Kita ada bagian kan.
8: Karena melihat apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
9: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih. Artinya ya kenapa tidak? Ayolah mari kita kolaborasi. Kasih lihat ke junior-juniornya. Oh caranya kami menggait dana itu seperti ini. Ya. Tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah mari kita kolaborasi jualan kopi.
8: Okay. Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu. Kira-kira apa ya mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu. Yeah.
7: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya terbuka iya, cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
4: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
4: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
3: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
4: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
4: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
3: Alah, Mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho. Malah diganggu.
5: Kok dodolan orang iso ngalah? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Sigma Produ FM, teman terbaik kamu. Ya, 8 menit dari pukul 22. Happy banget bisa temani kamu sampai sebentar ya di pukul 24 malam. Yes. Kita bakal ngobrol soal apa ya di jam-jam segini, karena memang posnya buat ngobrol. Selain tadi aku udah ngobrol juga barengan sama narasumber aku ya. Cukup menghibur dan juga memberikan ragam informasi serta motivasi juga di dunia literasi. Tapi kali ini datang dari dunia kecantikan ya. Bahas-bahas malam-malam tentang kecantikan. Apa enggak apa-apa, enggak apa-apa sih. Tapi ada kabar duka juga dari dunia kecantikan. Kalau mungkin di usia berapa kalian pernah melihat iklan-iklan kecantikan gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan cukup banyak juga, tapi yang cukup banyak orang tahu Martha Tilaar gitu ya. Kalau iklan-iklan dulu tuh sering bermunculan, dan mungkin ini jadi salah satu apa ya, industri kecantikan yang cukup banyak dikenal juga di Indonesia. Karena mungkin ya banyak hal-hal yang tradisional yang membuat produk ini tuh laku di pasaran gitu, teman berdua. Ya, tapi kabar dukanya memang Martha Tilaar itu meninggal dunia di usia 89 tahun begitu ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan pastinya. Dan mudah-mudahan semua dedikasi yang pernah diberikan untuk Indonesia menjadi motivasi juga untuk industri kecantikan di tanah air begitu ya. Dan memang kabarnya juga pengusaha kecantikan Martha Tilaar itu dikabarkan meninggal dunia di usia 14 Oktober di usia 89 tahun ya. Dan kabar duka ini menjadi perhatian publik juga mengingat kiprahnya dalam mengembangkan industri kecantikan di Indonesia. Nah, salah satu industri kecantikan yang dari dulu sudah cukup dikenal ya, kemudian dilihat dengan perkembangan dunia kecantikan, industri kecantikan di tanah air di saat ini, ya pastinya ada persaingan ya, kemudian juga inovasi yang selalu dihadirkan begitu untuk tetap bertahan lama. Ya sampai dengan saat ini masih terus dikenang juga sih, gitu kan. Tapi berdasarkan informasi teman berdua, okay. Jenazah Martha Tilaar itu disemayamkan di rumah duka Putra Kuningan ya. Dalam pernyataan duka juga, Martha disebut sebagai dewan kehormatan Tiara Kusuma. Jadi keluarga besar Tiara juga turut menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan juga kontribusi Martha dalam perkembangan dunia kecantikan di Indonesia gitu, teman berdua. Ini kalau dulu-dulu sih sering nongol gitu ya, iklan kecantikan mungkin menjadi salah satu standar industri kecantikan di Indonesia mungkin ya, sehingga namanya juga cukup tersohor begitu di seantero Indonesia ya, di secara nasional juga ya, karena memang produknya itu memadukan apa ya, pengetahuan perawatan tradisional dengan pengembangan produk kecantikan modern begitu ya. Jadi kalau bisa dibilang mungkin perjalanan bisnis yang dirintis dari awal itu, usaha kecantikan itu cukup sederhana, dan kemudian mengembangkan bisnis yang mencakup kosmetik kemudian juga jamu ya. Oke, betul. Di produk-produk jamu pun kadangkala itu masih sering didapatkan gitu ya, teman berdua, sebagai satu ramuan kecantikan. Jadi perawatan kecantikan dari dalam. Karena biasanya ada kosmetik yang digunakan perawatan dari luar, namun cukup komplit ya dengan penggunaan jamu untuk perawatan kecantikan dari dalam gitu ya. Saya belum pernah coba. Oh ya, otomatis ada juga nih yang memotivasi industri ini untuk terus berkembang ya, pendidikan kecantikan gitu, serta bidang usaha lainnya, teman berdua. Jadi memang tumbuh ya, tahun 1937 tumbuh menjadi salah satu toko industri kecantikan di Indonesia, dan dikenal melalui upaya memperkenalkan bahan alami dan juga tradisi perawatan Nusantara pada masyarakat. Kita bersyukur sampai dengan saat ini tuh bisnis kecantikan dengan mengangkat
apa tradisi dan juga kekayaan alam Indonesia itu kadangkala menjadi salah satu standar patokan kecantikan orang Indonesia. Bener enggak? Oke, kita bakalan ngobrolin nanti teman berdua. So stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab kekaman saya dan kedua poinnya. Yang ketiga, poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir kedua.
2: Cuma itu sebutan yang paling ini kamu tuh sebenarnya ya kan?
1: Iya, cuma
2: ya, karena itu juga bukan target materi saja, tapi iya, juga iya. Tapi memang tadi kalau kerja tentang rangka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi kan pernah bekerja di satu perusahaan kemudian mendapatkan ini dan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-teman yang mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK.
1: Nah, karena kan pastinya enggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Jawatan, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat make up?
2: Alat make up.
1: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
2: Kualitas produk.
1: Kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
2: Buka cabang baru.
1: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
2: Menjaga pelanggan lama.
1: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
2: Influencer lokal.
1: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
2: Soft launching.
1: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
2: Produk harian.
1: Promosi paling efektif menurut kamu, TikTok atau Instagram?
2: Dua-duanya sih, Instagram aja.
1: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
2: Pemasaran.
1: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
2: Produk sendiri.
1: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
2: Testimoni pelanggan.
1: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
2: Jelasin dulu dengan sabar.
1: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
2: Pilih punya tim.
1: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
2: Serum glowing.
1: Oke, terakhir. Dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
2: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
1: Oke, seru. Cerah banget ya, langsung dijawab.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Baru saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak? Atau hal yang kamu pikirkan juga?
7: Tipsnya itu ya... lebih ke trust, percaya.
6: Yes.
7: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Kita tidak boleh ragu-ragu, yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu, 99% dari diri kita, 1% orang lain.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, yang punya wanita satu-satunya di dalam hidup ini. Ya, kamu, karena kamu cuma satu. Jadi kalau cuma satu, jangan disia-siain gitu ya. Jangan dirusak juga. Jangan di staples atau dicoret-coret ya. Ini siapa? Uang atau apa ini? Kalau di staples jelas itu uang ya. Kalau dicoret-coret jelas itu uang. Tapi kalau orang yang kamu sayang karena cuma satu, mesti kamu harus jaga, ya kan? Nah, jadi kalau ngomongin wanita juga nih, teman berdua, identik dengan kecantikan. Tadi ini kalau kita flashback juga dari produk Martha Tilaar yang cukup terkenal gitu ya, dan kalian pun juga bisa belajar dari sang pengusaha industri kecantikan, ya kan, di usia yang luar biasa, teman berdua, dan harus meninggal, dikabarkan meninggal dunia ya, mungkin karena sakit ya, karena usia juga sudah lanjut, dan menjadi salah satu apa ya, pelajaran juga buat siapa saja mungkin yang ingin berkarya di industri kecantikan. Nah, apalagi kalau soal mengatasi soal jerawat gitu kan, siapapun dari kita pasti punya pengalaman soal jerawat, entah mungkin satu atau dua di bagian mana. ya kan biasanya di wajah ya, di bagian apa ya, badan juga mungkin ya, tubuh dan sebagainya. Gimana caranya kita punya khasiat atau obat-obat tradisional yang bisa diandalkan, dan produk-produk Martha Tilaar ini memang kalau dilihat juga banyak menggunakan bahan-bahan tradisional Indonesia sebagai salah satu produk unggulan mereka gitu. Jadi kalau soal kayak ngerawat wajah ataupun juga kulit ya, mungkin orang tua kamu juga dulu punya pengalaman soal merawat atau mengatasi masalah jerawat ya, biasanya pakai kunyit, kunyitnya gak ditempel tapi ditumbuk terlebih dahulu. Kemudian campur sama beras, terus juga ditempelin ke jerawat ya kan, biasanya seperti itu sih ya. Oke, nah ditempelin tuh, kalau sudah diracik sedemikian rupa, terus besok paginya mungkin jerawatnya hilang deh ya. Karena khasiat dari bahan-bahan tradisional Indonesia ya, tidak diragukan lagi. Mungkin banyak dari keluarga kamu juga itu selalu menanam ya obat-obat tradisional atau bahan-bahan obat-obat tradisional di halaman rumah atau di pekarangan, jadi kayak lebih praktis aja kalau umpamanya ada permasalahan soal kulit ya, cocoknya pakai apa dan sebagainya, ya tinggal diracik deh gitu, karena resepnya dari mana, resep tradisional pasti ya kan, pakai kunyit dan lain sebagainya. Kenapa kunyit-kunyit, kalau dari yang saya baca juga kayak akan kurkumin ya. Ini senyawa antioksidan kuat dan juga antiinflasi alami. Ya. Kalau sebagai skin care bisa juga nggak sih ya? Nah, ternyata membantu mencerahkan hiperpigmentasi, berarti bisa. Ya. Kemudian juga meredakan jerawat termaksud yang meradang dan juga meratakan warna kulit, teman dua-dua. Ya, tapi kalau bisa dibilang tantangannya juga di industri ini mengatasi apa pigmen atau kuning staining agar nyaman digunakan dalam bentuk serum ataupun juga pelembab modern tanpa meningkatkan bekas warna di bagian wajah, karena kan biasanya seperti itu ya kan, obat-obat alami yang diracik secara alami ya, otomatis akan meninggalkan bekas begitu ya. Apalagi kalau soal kunyit dan lain sebagainya, pasti tangan akan meninggalkan noda warna, warna kunyit yang pastinya nggak mungkin bawang. Oke, dan serasa orang Indonesia sudah cukup berpengalaman dengan obat-obatan tradisional untuk mengatasi berbagai kendala kesehatan ataupun juga kecantikan, baik dari dalam maupun juga dari luar gitu kan.
Oke, okay. Teman berdua kita hampir selesai nih di pukul 22, kita di hampir di, sampai di pukul 23. Jadi thanks banget buat kamu udah berbagi cerita barengan sama berdua di hari ini. Tapi kita masih punya waktu nih sampai nanti di pukul 24, jadi sejam bisa kamu pakai barengan sama kita pos-posin yang lagi santai dengan waktunya. Ini menjelang mau istirahat mungkin ya teman berdua, atau lagi ngerjain sesuatu juga, jadi jangan sampai lat-lat ya teman berdua, tetap jaga kesehatan juga. Oke, okay, pamit dulu, tapi sebentar akan ada beberapa playlist yang bisa temani kamu.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal.
1: Ya.
0: Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang Kakak. Mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya Mas. Ada promo kan?
2: Iya Kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya Kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler. Gimana dong Mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu Kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini.
1: Saya balik ambil tumbler aja ya Mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tata ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Produa di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Produa. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Pro 2 FM, the hits music station.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah di

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
0: Kau mau tahu? Begini,
2: Kasih sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nabila. Informasi pertama, Rose Blackpink akan tampil di LACMA Art and Film Gala tahun ini di Los Angeles. LACMA Art Plus Film Gala 2026 akan diadakan pada tanggal 7 November dengan Gucci kembali sebagai sponsor utama gala tersebut. Acara tahunan ini teman Pro 2 akan memberikan Jadi acara ini teman Pro 2 akan memberikan penghargaan kepada pembuat film Denis Villeneuve dan seniman Vija Kalmis. Dan juga beberapa anggota Dewan Pengawas Museum seperti Eva Kou akan menjadi ketua bersama dalam acara gala tahunan ini. Kabar seru buat anak muda di Kota Palu, Al-Azhar Fest 2026 bakal menghadirkan dua grup musik nasional, Perunggu dan The Changcuters, yang dijadwalkan tampil pada 4 Desember 2026 mendatang. Kehadiran dua nama ini tentunya jadi daya tarik tersendiri. Perunggu dikenal dengan lagu-lagunya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sementara The Changcuters siap membawa energi lewat musik rock dan juga lagu-lagu yang sudah akrab di telinga pendengar. Festival Film Indonesia telah mengumumkan deretan nominasi peraih penghargaan tahun ini, Luisa Adriana. Jadi salah satu nama yang menjadi sorotan, ia masuk dalam nominasi pemeran utama perempuan terbaik pada FFI 2026 lewat film Nawila. Dengan capaian ini, Luisa berhasil mencetak sejarah sebagai nominasi termuda sepanjang sejarah FFI, dan kini ia masih berusia 7 tahun dan memerankan Wila di usia 5 sampai dengan 6 tahun. Sekian informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Nantikan informasi lainnya hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Edisi siar Kamis 15 Oktober 2026 di pertengahan bulan ini ya. Setengah dari bulan ini udah kita lewati. Semoga sejauh ini kita baik-baik aja dan kita pasti bisa melewati apapun itu. Terbukti kita udah bertahan sejauh ini. Saya Nadila, penyiar kamu pagi ini sampai nanti di jam 11 siang di program Spada, sampai nanti di jam 10 pagi, lalu jam 10 sampai dengan jam 11 ada Pro2 Headlist teman Pro2. Sekarang kita update informasi ya, dari dalam negeri, luar negeri, sampai dengan informasi lokal. Tentunya bersama saya Nadila di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. What got?

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
3: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
2: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
4: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan, gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya Baku Bantu Fesiri? Kira-kira ada yang bisa jelasin?
7: Oke. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
6: Yeah.
7: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya Bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita ke informasi mengenai aktris yang juga sebagai dulu dia menjadi staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi ya, Ralinsya resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi bidang kemitraan global dan edukasi digital efektif pada Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Jadi dia udah resmi mengundurkan diri gitu ya. Sejak menjabat pada Januari 2025, Ralinsya turut berkontribusi dalam penguatan kemitraan global, literasi digital, serta perlindungan anak di ruang digital. Keputusan mundur diambil setelah mempertimbangkan komitmen personal dan profesional, termasuk kelanjutan karirnya di industri hiburan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengapresiasi kontribusi Ralinsya selama bertugas dan menghormati keputusannya untuk melanjutkan perjalanan profesional. Mungkin lebih berat ya menjadi staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital. Mungkin Ralinsya merasa bahwa berakting mungkin lebih baik buat dia sih. Oke, kita apresiasi teman berdua dengan keputusan Ralinsya.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, beladi, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Benik. Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi.
5: Oke.
4: Okay. Agar masalahnya selesai.
5: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya enggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu dan teman-teman itu bisa merespon itu.
4: Awalnya dia merasa tersinggung seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 yang baru join. Selamat pagi teman Pro 2 yang udah dari tadi dengerin Pro 2 juga, selamat pagi, terima kasih. Kamu bisa dengerin Pro 2 ini bukan hanya melalui radio 105 FM tetapi juga bisa melalui aplikasi RRI Digital ya. Selamat pagi buat yang lagi dengerin Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2 pagi hari ini. Informasinya mengenai tim gabungan dari Polres Sigi, TNI, BPBD, Manggala Agni, Damkar hingga masyarakat setempat berjuang untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang meluas hingga sekitar 40 hektar di Kabupaten Sigi pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Kebakaran itu melanda tiga wilayah pegunungan, yaitu Pegunungan Sidoe dan Gunung Salubi di Desa Jono di Dolo Selatan serta Gunung Salulofu di Desa Bobo Dolo Barat. Upaya pemadaman dipimpin Kabak Ops Polres Sigi AKP Musa dengan mengerahkan pompa jinjing, jet shooter hingga pemadaman manual. Kendati sebagian titik api di Desa Jono berhasil dipadamkan pada waktu itu, petugas menghadapi kendala berat juga berupa medan yang curam, berbatu, keterbatasan sumber air serta lokasi terjal yang membahayakan keselamatan personil. Sehingga teman perdua saat pemadaman api dan koordinasi ketat ini terus dilakukan begitu ya saat itu, sembari menghimbau juga masyarakat agar tidak membakar lahan, agar peristiwa ini tidak terulang lagi. Dan semoga teman berdua segala bentuk apapun begitu ya yang mengakibatkan kebakaran lahan dan lain sebagainya ini bisa dapat ditindaklanjuti begitu teman berdua. Dan ya itu tadi, mudah-mudahan negeri ini segera ya, api di seluruh beberapa titik di wilayah di Indonesia ini segera padam, karena asap dan kabutnya teman berdua ini udah sampai di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Biasanya yang dipersiapkan itu berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota-kota dan kabupaten sih ya?
3: Iya, benar-benar. Okay.
2: Seperti apa?
3: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
4: Jadi di Baku Bantes ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Oke, selain tadi kan kita ada pra-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah jadi terfokus pembinaan di sekolah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bekes ah.
6: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
5: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
6: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
7: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
5: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
1: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
5: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
8: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.
5: Yang ini nah, kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Teman Radio ya, kali ini informasinya datang dari bulan Oktober ini teman Radio, yaitu di mana sepanjang Oktober 2026 kawasan Ring Road Gelora Bung Karno atau GBK teman Perdua tampil dengan cahaya pink saat malam hari. Pencahayaan ini bagian dari kampanye GBK Goes Pink bersama Love Pink untuk memperingati Breast Cancer Awareness Month, selain bulan yaitu bulan kesadaran kanker payudara. Selain lampu, ada pesan awareness yang diputar lewat videotron di Gate 5 Gelora Bung Karno. Lewat kampanye ini, pesan yang ingin disampaikan adalah ajakan untuk lebih peduli dan juga berani mengambil langkah menjaga kesehatan payudara. Warna pink dipakai sebagai pengingat dengan seruan agar masyarakat mengenali ya tubuhnya sendiri dan tidak menunda deteksi dini. Jadi di bulan Oktober ini diperingati sebagai kampanye yaitu untuk memperingati Hari Kesadaran Kanker Payudara.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Teknologi, game, gadget, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan
4: tidak.
3: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih di sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini. Sebenarnya ketika terjebak sebagai terjebak ya, tapi
4: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM, Pro 2 FM, the Hits Music Station.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi selanjutnya ini datangnya dari Mutia Hafid, teman Pro 2. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak anak-anak menyimbangkan penggunaan teknologi dengan aktivitas fisik seperti bersepeda, berolahraga, dan berinteraksi secara langsung dengan teman sebaya. Menurut Mutia, aktivitas di luar layar dapat menjadi pilihan sehat untuk mengisi waktu anak begitu ya. Hal ini disampaikan oleh Mutia dalam sosialisasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas di Tabanan Bali di Jumat 9 Oktober kemarin. Dan Mutia Hafid juga menjelaskan penggunaan teknologi ini perlu disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak karena ruang digital memiliki resiko mulai dari penipuan, perundungan, child grooming hingga penggunaan layanan secara berlebihan begitu ya. Melalui PP Tunas, pemerintah membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang beresiko tinggi. Mutia juga menegaskan perlindungan anak tidak cukup hanya dengan menetapkan batas usia, tetapi juga perlu disertai pemahaman mengenai resiko digital agar anak dapat mengambil keputusan yang lebih aman. Mutia juga menekankan pentingnya peran platform digital, orang tua dan juga guru dalam melindungi anak. Platform bertanggung jawab memenuhi ketentuan perlindungan sesuai profil resiko layanan, sementara orang tua dan guru berperan mendampingi anak serta membantu mereka memahami batasan penggunaan teknologi. Thank you.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
7: Bahannya.
6: Kan bahannya kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar Kota Palu pesan 4.000. Di Kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket, rata-rata. Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

0: request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting, getting
1: overdrive. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman berdua, Yoo Ji Won, seorang pelari sekaligus running influencer asal Korea Selatan, meninggal dunia setelah kolaps saat mengikuti Seoul Race 2026 pada Minggu 11 Oktober. Ia kehilangan kesadaran di kilometer 20,6 saat jaraknya hanya sekitar 500 meter dari garis finish hall maraton. Petugas medis langsung memberikan pertolongan sebelum membawanya ke rumah sakit. Namun sayangnya nyawanya tidak tertolong, teman berdua. Pihak penyelenggara turut mengungkapkan bahwa Yoo Ji Won mengalami cedera. Meski begitu belum ada konfirmasi resmi yang memastikan penyebab kematiannya. Di luar aktivitasnya sebagai pelari dan influencer, Yoo juga merupakan mahasiswa pascasarjana di KAIS Korea Selatan yang meneliti bidang semikonduktor kecerdasan buatan atau AI, dan dia dikenal memiliki catatan waktu maraton di bawah 3 jam dan aktif membagikan perjalanan larinya di media sosial. Kepergiannya menjadi kabar duka bagi komunitas lari. Selamat jalan untuk Yoo Ji Won. Semoga keluarga dan orang-orang terdekat ditinggalkan diberikan kekuatan.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
7: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Nah, misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
6: Waduh,
7: gitu.
6: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2, kita ke berita selanjutnya yang mengenai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Palu menghimbau seluruh peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar hingga SMP ya, untuk menggunakan masker saat beraktivitas di sekolah, terutama di luar ruangan. Himbauan ini disampaikan menyusul memburuknya kualitas udara di Kota Palu sebagai langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan para pelajar. Kepala Disdikbud Kota Palu, Hardi, mengatakan penggunaan masker penting untuk mengantisipasi paparan partikel udara yang berpotensi mengganggu kesehatan peserta didik begitu ya. Dan dia juga mengimbau seluruh pelajar agar membiasakan diri menggunakan masker khususnya ketika melakukan aktivitas di luar kelas. Hal ini disampaikan Pak Hardi saat ditemui di rumah jabatan Wali Kota Palu. Untuk memperkuat pelaksanaan imbauan tersebut, Disdikbud Kota Palu akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangannya. Melalui langkah ini, pihak sekolah diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap kondisi kesehatan peserta didik serta mengingatkan mereka untuk menggunakan masker selama kualitas udara yang belum membaik.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Baik kamu, teman Produa. Topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala PT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa. Pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
4: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak istilahnya. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan dikes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
5: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
6: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
5: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan sasik ini ya, request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
5: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
7: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
5: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.